0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM,

0: bersama kita berdua tahun pro 2 di Spada dengan berbagai informasi dengan menarik dan juga pilihan lagu.
1: Yes, benar banget, dan juga kita masih bakal menemani kamu gitu ya teman pro 2. Yes. Dengan informasi-informasi pilihan gitu.
0: Oke, ini juga masih ada beberapa pilihan lagu yang kita udah siapkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spada. Selamat pagi teman pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira.
1: Masih barengan Fakih Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini ada kabar-kabar yang mungkin kabar kurang mengenakan, tapi gak apa-apa lah ya. Kita coba infokan aja dulu. Sama kali ini jadi info yang sangat ini ya, memberikan informasi aktual celah.
0: Celah
1: aktual
0: mana-mana.
1: Ya, teman Pro 2. Di mana ini kabarnya harga pertama kembali naik di tengah malam tadi teman Pro 2. Yes. Dan kalau kita lihat nih ya, banyak warganet juga mengeluhkan, warga masyarakat Indonesia, terkait kenaikan harga Pertamax yang sebenarnya per hari ini naiknya ya tahun produknya.
0: Benar. Jadi harga Pertamax RON 92 teman produk naik menjadi 16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 atau RON 95 naik menjadi 17.000 per liter ya. Mendekati kayaknya sama dengan $1 kayaknya ya.
1: Di mana tahun produk Pertamina Patra

0: implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan juga kepastian pasokan energi bagi masyarakat nih.
1: Iya, dan tentunya harga jual tersebut ini juga diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator ya tahun 2022 ya. Dan tentunya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM untuk berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Dan tentunya semoga hal ini ya apa ya tahun 2022 keputusan bersama ya. Semoga ini juga kenaikannya tidak semakin naik dan semoga ya cukup di harga tersebut, dan semoga untuk yang subsidi tetap bisa dioptimalkan dengan harga yang masih ada
0: terjangkau
1: di masyarakat sehingga juga bisa membantu rekan-rekan tahun 2022 dan juga masyarakat Indonesia.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara.

0: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Vira.
1: Masih bareng sama Faki.
0: Di Espada kali ini.
1: Ya, teman Pro 2 kita ngobrolin masalah jalan-jalan gitu ya. Mm-hmm. Menjadi satu habit kita kalau kita udah punya duit banyak. Tapi tadi teman Pro 2 ngobrolin masalah liburan ya. Ini ada kabar terbaru dari negara Rusia. Mm-hmm. Dan ini juga akan berencana tetapkan bebas visa untuk kunjungan secara penuh untuk bagi warga kita ya, negara negara warga Kesatuan Republik Indonesia.
0: Okay. Agak panjang tapi gak apa-apa ya Kak. Jadi memang kabar baik bagi kita semua para WNI, karena pemerintah Rusia tengah membahas rencana pemberlakuan bebas visa penuh bagi para WNI nih, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata antar kedua negara.
1: Ini juga kalau kita lihat banyak banget ya destinasi-destinasi wisata di Rusia yang mungkin bisa menjadi referensi buat kamu. Dan tentunya jika terrealisasi juga nih ya, kebijakan ini akan juga mempermudah akses perjalanan kita warga negara Indonesia ke Rusia tanpa proses visa yang rumit tahun 2022. Dan ini menjadi langkah gitu untuk menunjukkan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan juga Rusia, serta membuka peluang besar ya tahun 2022 ya, bagi pertukaran wisata, bisnis, pendidikan juga, serta budaya di masa mendatang tahun
0: 2022. Benar, jadi buat kamu mungkin yang mau
1: berkunjung ke Rusia,
0: berkunjung ataupun mau kayak switch career dan juga mencoba berkarir di Rusia kayak gitu, semoga bisa gitu teman Pro.
1: Dan semoga ini segera terrealisasikan ya, karena ini juga bisa mempermudah diplomatik kita juga sebagai warga negara Indonesia yang tadi udah disebutkan bahwasanya ini juga bisa berdampak ke segala lini faktor tahun produk, baik dari pendidikan, budaya dan juga karir ya.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau berbicara tentang makanan ya Indonesia, tentunya dari Sabang sampai Merauke kita udah nggak bisa gitu menghitung pakai jari kita, bahkan dua tangan, kaki, bahkan 10 tangan, 10 kaki ini nggak bisa untuk menghitung makanan ataupun kuliner khas Indonesia ya tahun produa.
1: Benar, karena saking banyaknya gitu ya, setiap daerah mereka punya makanan mereka masing-masing gitu ya yang ikonik banget tahun produa. Dan kamu tahu nggak sih bahwa kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ini ternyata masuk ke daftar 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia versi Taste Atlas 2020.
0: Iya, di mana Taste Atlas sendiri telah merilis daftar 100 best cuisines in the world berdasarkan 590.228 rating valid terhadap 18.912 makanan tradisional yang ada di beberapa negara tahun 2022.
1: Yes, jadi penilaian ini tuh mengukur kualitas kuliner tradisional gitu ya melalui rata-rata skor makanan khasnya dan bukan berdasarkan popularitas destinasi wisata maupun restoran modern teman Pro 2. Jadi dalam daftar tersebut ada Italia yang menempati posisi pertama, lalu ada Yunani dan juga Peru.
0: Sedangkan Indonesia sendiri berhasil masuk jajaran 10 besar dunia dengan skor 4,48 tahun Pro 2, menunjukkan bahwa kekayaan cita rasa tradisi dan keragaman kuliner Nusantara ini terus mendapat pengakuan gitu ya di tingkat global melalui penilaian dari berbasis data juga. Jadi gak asal-asal nilai juga tahun Pro 2. Ya semoga ini juga memberikan rasa kecintaan kita asik.
1: Betul, dan
0: rasa
1: juga
0: bangga juga.
1: Benar.
0: Menjadi warga negara Indonesia.
1: Selain banyak banget naik turunnya gitu ya,
0: roller coaster gitu ya Bu ya. Benar. Tapi gak apa-apa, meskipun roller coaster menjadi warga negara Indonesia, tapi kalau masalah kekayaan baik dari alam, budaya dan juga kuliner bahkan bahasa, Indonesia pemenang tahun 2022.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.

0: Siaran massal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro.

0: Juga mau informasikan buat kamu yang lagi gabut di kosan, terus nggak kemana-mana, mau dengerin radio nggak punya radio, nggak usah galau ya, Beb ya.
1: Benar, nggak jangan galau-galau, yes. Karena kamu bisa langsung download aja RRI Digital Teman Pro 2, jadi kamu bisa mendengarkan Fakih dan juga Vira gitu ya, dimanapun kamu berada, entah kamu tuh ada di ujung negara mana.
0: Iya,
1: gitu,
0: itu udah
1: ya.
0: Bisa diakses melalui RRI Digital yang bisa kamu download secara gratis di App Store dan Play Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Tahun Pro 2 kembali lagi bersama kita di Sepada. Selamat pagi Tahun Pro 2 bersama aku Faki
1: dan juga sama Vira Tahun Pro 2 gitu ya.
0: Meskipun di pagi hari kita melawan yang cukup hebat juga untuk
1: untuk tetap terbangun
0: gitu ya, karena cuaca yang begitu dingin. Tuh. Dan juga sebenarnya paling enak itu sebenarnya adalah tarik remote, terus meluk bantal guling, terus AC-nya tuh enggak usah dinyalain.
1: Betul.
0: Iya, itu benar-benar kayak nikmat banget tonton Pro 2.
1: Nikmat dunia banget.
0: Tapi iya gimana lagi ya, kita tuh sedang melakukan aktivitas orang dewasa gitu kan.
1: Ya betul. Wayahnya Tuan Pro 2
0: wayahnya,
1: gitu ya.
0: Gitu. Terus tadi ada juga yang tanya-tanya gitu ya buat kamu, Mas ini kok tumben gitu jam 8 pagi tidak ada informasi BMKG. Oh tenang Tuan Pro 2, karena di Sepada kali ini spesial di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ada Mas Nur Faiz Priwaryanto, forecaster dari BMKG, yang akan memberikan suatu hal gitu ya.
1: Yes.
0: Di mana penjelasan yang sangat ini menjadi apa ya? Menjadi
1: acuan kita untuk hari ini
0: dan juga membahas seputar dengan mendidih. Yes. Dimana ternyata ada satu hal yang kita harus juga persiapkan. Oke, kita langsung aja sapa ada Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris.
2: Halo, iya Mas. Selamat pagi.
0: Iya. Oh, ya. Gimana pagi hari ini Mas Faris?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuma dingin banget ya malam ya.
0: Cuma dingin banget ini Mas. Iya. Ya akhirnya kita berjumpa dengan Mas Faris ya di studio, biasanya via call gitu kan. Dan tentunya kita juga ingin menyapa teman Pro 2 yang lagi streaming gitu ya.
1: Betul.
0: Di official YouTube kami di RRI Malang Official.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan ya karena sudah Mas Faris sudah datang di studio kita di pagi hari ini, kita mau tanya nih Mas, kenapa sih Malang hari ini kayak dingin banget?
0: Ini kenapa Mas Faris?
2: Iya, jadi beberapa hari ini cukup dingin ya Mas ya, terutama di malam dan di pagi hari. Kebetulan juga saya tuh tinggal di Malang belum lama Mas.
0: Oke.
2: Baru sekitar 2 tahunan.
0: Oke.
2: Jadi kayak ternyata sedingin ini di Malang. Dan untuk semalam itu menurut data pengamatan kami itu tercatat suhunya itu sampai 16 derajat Celcius.
0: Oh my god.
2: Yang paling rendah. Itu pengamatan kami di Karangkeloso dekat sini. Itu 16 derajat Celcius. Kenapa kok terasa dingin?
0: Ya,
2: jadi sebenarnya fenomena bedidding itu memang fenomena yang rutin terjadi tahunannya Mbak Mas. Jadi memang di bulan-bulan seperti bulan ini Juni, Juli, Agustus itu, atau biasanya di Agustus itu mulai
0: puncaknya
2: dinginnya.
0: Kalau orang Malang bilangnya musim maba itu Mas.
2: Iya. Saya juga baru dengar kemarin kata teman katanya musim maba.
0: Musim maba.
2: Jadi nyata mabanya datangnya ngepasin pas lagi dinginnya.
0: Itu kayak ospek pertama mereka ketika datang ke Malang harus merasakan suhu yang sangat rendah gitu.
1: Betul.
2: Biar terbiasa gitu.
0: Oke, jadi ini sebenarnya masih pra ya Mas ya. Mau ke puncak gitu
2: ya, kan. Jadi biasanya menurut data kami atau mungkin bisa bantu ditampilkan Mas kalau yang di grafik itu yang kita lihat ya, itu kan ada yang grafik suhu minimum.
0: Iya.
2: Nah, itu di grafik suhu minimum itu kan terlihat memang lembahnya itu berada di bulan Agustus ya, Mas?
0: Iya.
2: Iya, jadi memang di musim-musim kemarau Juni, Juli, Agustus hingga September itu cukup dingin. Namun biasanya menurut data pengamatan kami nanti itu Agustus itu datanya suhunya bisa lebih rendah.
0: Oke.
2: Dibanding bulan-bulan ini.
0: Oke, ini seperti gambar Polaroid ya Mas ya.
2: Iya.
0: Warnanya ada warna biru, ada biru, sky blue, terus ada orange, ada brown juga. Ini menjelaskan seperti apa Mas kalau dari tingkatan warna sendiri Mas?
2: Ya, itu jadi Mas kalau dilihat itu kan judulnya Annual Malang Temperature Compared to 30 tahun rata-rata ya.
0: Iya.
2: Itu jadi itu kita melihat bagaimana data suhu setiap tahunnya kita bandingkan dengan normalnya. Nah, normalnya itu biasanya BMKG itu menamakan normal itu berdasarkan rata-rata 30 tahunan. Jadi gambar warna biru sampai orange itu semakin orange itu semakin tinggi anomalinya.
0: Jadi semakin tinggi.
2: Ya, kalau kita lihat itu dari tahun 1990 yang paling kiri ke yang kanan itu tren suhunya itu meningkat, Mas. Oh. Yang katanya perubahan iklim, suhu makin memanas. Itu terlihat dari gambar itu kan semakin coklat ya,
0: semakin orange.
2: Semakin orange. Nah, itu ternyata suhunya itu meningkat. Itu terlihat dari tren itu yang biasa dinamakan itu grafik satu kesatuan namanya warming stripe. Itu memang biasa digunakan di global dan kita juga sekarang mengadopsi itu untuk melihat bagaimana kecenderungannya. Bener nggak sih yang katanya perubahan iklim menaikkan suhu? Ternyata berdasarkan data kita pengamatan, benar mengatakan seperti itu.
0: Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari 30 tahun kebelakang, Malang Raya khususnya Malang Kota ini ya Mas ya, mengalami perubahan iklim yang cukup signifikan ya Mas ya, dari warnanya atau bagaimana Mas?
2: Jadi kalau dari suhunya itu sangat terasa bahwa memang berdasarkan data ada kenaikan, tren kenaikan suhu. Itu pun kelihatan kalau agak digeser ke kanan, Mas. Yang tren suhu. Nah, itu kan ada grafik yang terus menaik ya. Nah, trennya itu menaik. Dari dua gambar di atas itu, yang kanan dan kiri itu untuk membuktikan bahwa perubahan iklim itu terjadi. Dan bagaimana melihatnya, salah satu indikatornya kan suhu. Selama ini kan kita kayak, oh rasanya kok panas
0: gitu ya, betul.
2: Ternyata kalau kita lihat dari datanya dan kita bandingkan dengan 30 tahun rata-ratanya, mengatakan seperti itu, cukup
0: signifikan juga ya. Ini juga menjadi ini ya Mas ya, jawaban dari orang-orang ketika mungkin orang tuanya dulu pernah kuliah di sini, terus tiba-tiba anaknya kuliah di sini ketika berkunjung, dia bilangnya kok nggak sedingin dulu gitu.
2: Dan berdasarkan data kita Mas, jadi kita itu di tahun 90-an itu pernah suhu minimumnya sampai 11 derajat.
0: Oh my god. Berasa di luar negeri. Berasa di Bromo gitu kan.
1: Benar.
2: Makanya kalau ya memang ini yang perlu di menarik. Jadi memang di bulan Juni, Juli, Agustus itu memang mendidih masih ada. Dingin kita jika kita bandingkan bulan-bulan yang lain. Cuma kalau kita bandingkannya dengan tahun-tahun dulu
0: sebelumnya,
2: tahun 90-an dan lain sebagainya, itu memang terlihat ada peningkatan. Gitu
0: Jadi sebenarnya semakin kesini juga suhunya makin naik gitu. Kalau dari BMKG sendiri, tren naiknya suhu ini sebenarnya dipicu apa saja sih Mas?
2: Ya, jadi kan pemanasan global ini banyak sekali dampaknya Mas. Salah satunya yang sering kita dengar adalah efek gas rumah kaca ya Mas ya. Dan juga memang kita juga melihat yang dengan kasat mata aja sudah banyak perubahan yang tadinya banyak pepohonan jadi mulai bangunan-bangunan. Itu juga sedikit banyak kan mempengaruhi. Jadi ya memang menurut saya perubahan iklim itu kan juga sudah ada dan sudah terjadi. Jadi yang jadi soal itu bagaimana kita melakukan adaptasinya dan mitigasinya. Bukan ya mungkin kita bisa menahan lajunya, cuma untuk menghindari tidak.
0: Nggak bisa juga ya, karena perkembangan semuanya itu nggak ada yang namanya apa ya Fira ya. Kalau ngomong kan juga manusia itu semakin berkembang juga, kebutuhannya itu semakin banyak juga, sehingga itu juga mempengaruhi terkait dengan perkembangan suhu dan kenaikan suhu yang terjadi gitu ya dari informasi BMKG. Nah mungkin ini juga bisa catatan untuk kita tahun 2022 ketika kita membangun suatu hal gitu kan, mungkin bisa juga mengkonsepkan sebuah eco building gitu ya.
1: Agar boleh
0: kesinambungan antara suhu, alam dan juga kebutuhan manusia ini sama-sama balance gitu ya. Lalu kalau di musim mendidih seperti ini Mas, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu kan? Apakah ini juga ada indikasi terkait dengan adanya cuaca ekstrim atau seperti apa nih Mas?
2: Ya Mas, jadi untuk bedding ini yang apa yang kita siapkan terutama kesehatan ya Mas ya. Jadi biasanya kan di bulan-bulan ini banyak sekali yang
0: ngedrop
2: gitu ya. Imunnya nih kan ya biasanya. Saya juga kemarin sempat, apalagi baru di Malang, jadi sempat agak kaget. Badannya butuh adaptasi. Jadi ya teman-teman perlu meningkatkan daya tahan tubuhnya, rajin mengonsumsi buah-buahan, vitamin-vitamin juga itu mungkin dikuatkan. Terus juga untuk siang harinya juga kan agak panas nih, ya mungkin aktivitas di luar ruangan menggunakan sunscreen, bawa payung apa jika diperlukan supaya tidak terlalu langsung terpapar sinar
0: matahari.
2: Jadi nggak langsung kerasa dropnya, siangnya panas.
0: Iya,
2: benar
0: sekali. Tapi kalau kita lihat ini benar-benar siang tuh panas banget, Mas. Itu apakah ada apa ya? Ada informasi seperti apa, Mas? Kalau dilihat dari BMKG, dilihat ini bahkan tadi Mas Faris juga menyampaikan bahwasanya titik terendah dari suhu di Malang ini 16 derajat Celcius hari kemarin gitu ya. Bahkan kalau kita lihat justru di kemarin tuh ya di hari Selasa nih jam 12 ini kayak menjadi
1: panas
0: titik
1: banget.
0: Panas banget, Mas. Ini gimana nih 180 derajat yang sangat berbeda antara pagi hari atau subuh atau malam dan juga di siang hari gitu ya.
2: Nah, itu menariknya, Mas. Jadi kalau mungkin kita dulu pernah sekolah ya, itu kan pasti kan diajarin musim kemarau itu datangnya kapan. Nah, bulan-bulan ini kan memasuki awal-awal musim kemarau. Ya kan, Mas Mbak. Nah, dan kalau Mas Mbak dan teman-teman Pro 2 perhatikan, itu di luar itu langitnya cenderung clear.
0: Oh iya.
2: Awalnya sedikit. Oke. Kita sepakat ya itu ya. Nah, jadi saat siang itu kan matahari langsung.
0: Oke.
2: Istilahnya selimutnya mulai sedikit, awannya itu sedikit. Jadi paparan panasnya itu terasa, wah lumayan terasa nih, cukup panas di siang hari. Nah, sedangkan di malam hari yang istilahnya itu kalau yang di gambar 2 itu ada gambar OLR atau outgoing long wave radiation, atau itu mudahnya gelombang radiasi gelombang panjang yang keluar, Mas. Nah, itu tuh karena tidak adanya awan, tidak ada selimutnya itu, malam itu cepat OLR-nya, lebih tinggi OLR-nya. Jadi tidak terhalang oleh awan. Jadi siangnya agak panas, malamnya itu dingin karena panas yang di bumi itu cepat rilis. Dilihat dari gambar itu, itu kan cenderung warna coklat.
0: Coklat.
2: Di wilayah Jawa Timur. Nah, atau positif itu menunjukkan ada indikasi bahwa OLR-nya tinggi. Gampangnya itu juga dapat dilihat tutupan awannya sedikit. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya kenapa siangnya kok terasa panas malamnya itu dingin.
0: Nah, gitu ya.
2: Dan menariknya sebenarnya inilah makanya kami juga butuh teman-teman media terutama RRI untuk menginfokan. Peristiwa ini kan berulang ya, Mas, setiap tahun. Dari yang grafik tadi saya perlihatkan juga memang di bulan Juni, Juli, Agustus ya seperti itu. Nah, jadi itu memang berulang. Oleh karena itu kita tuh harus rajin mengedukasi atau menginformasikan ke masyarakat. Oh, siap-siap nih, ini tuh akan terjadi. Bedding itu tuh belajar dari pengalaman. Biasanya terjadi di bulan-bulan ini loh, dan suhunya segini gitu loh. Jadi kita kan bisa siap-siap nih. Yang sekarang aja rasanya sudah seperti ini. Juli Agustus kemungkinan masih lanjut dan ada kemungkinan suhunya lebih
0: akan
2: rendah.
0: Iya.
2: Jadi kita kan harus siap-siap dari sekarang. Nah, selain tadi tutupan awan juga kalau pernah dengar mungkin teman-teman Pro 2, Mas dan Mbak juga kan pernah dengar monsun, monsun Asia, monsun Australia. Kalau saat ini itu aktifnya monsun Australia. Gampangnya monsun Australia itu jadi ada masa udara yang membawa dari Australia. Asal dari Australia. Nah, di mana sekarang ini kan di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus di Australia kan musim dingin.
0: Musim dingin ya.
2: Iya, jadi udara dingin yang dibawa dari Australia itu melewati kita.
0: Indonesia.
2: Jadi udara yang sifatnya dingin dan kering dibawa melalui Indonesia ditambah tutupan awan yang sedikit tadi.
0: Tapi kalau dari tutupan awan berkurang berarti ini juga berindikasi penerbangan aman ya, Mas? Tidak ada turbulensi.
2: Alhamdulillah. Makanya kan kalau penerbangan itu kan agak mengkhawatirkan kan kalau kita biasanya lewat awan sibil, awan kumulonimbus itu misalnya ada turbulensi. Berarti kalau misalnya musim kemarau minim kemungkinan ada awannya sibil, insya Allah juga
0: ini ya, aman, lancar lebih gitu lancar. Ya.
2: Aman,
0: lebih relatif lancar, lebih lancar gitu kan. Oke, okay. Mungkin teman Prodo yang akan melakukan perjalanan udara gitu. Ini waktunya yang pas gitu ya. Yeah. Karena awan lagi bergeser sedikit, tidak ada di Indonesia. Oke, okay, baik teman Prodo, masih ada beberapa pilihan lagu masih bersama kita dan juga masih bersama dengan Mas Faris. Nanti kita juga akan membahas putar hal-hal terkait dengan cuaca. So pasti kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Teman-teman dua masih di sepeda. Selamat pagi teman-teman dua barengan Fakir dan juga Vira di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru gitu ya barengan sama Mas Fari seputar kok dimatiin ininya? Oh enggak.
0: Enggak dimatiin dong, Bu.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Mas Faris gitu ya, seputar suhu yang ada di Kota Malang.
0: Iya. Ini dimana pembahasan kali ini ada mendidih datang dalam perspektif BMKG yang nomor 2. Dan tadi udah disiapkan, dia dijelaskan juga apa aja yang harus disiapkan dan disiagakan tahun 2. Dan di pagi hari ini kita juga ingin menyapa kamu yang lagi live di RRI Pro, RRI Malang Official, dan juga di 87,9 dan juga di RRI Digital. Buat kamu yang tanya-tanya seputar cuaca hari ini atau informasi-informasi BMKG, boleh banget tinggal chat WA aja di 081 5 3 kali 82 6 8 7 9. Sekali lagi ya, di 081 5 3 kali 6 8 7 9. Mas Faris gitu ya, kalau kita lihat di hari ini bagaimana nih Mas terkait dengan perkiraan cuaca?
2: Oke, iya, untuk perakiraan cuaca hari ini ya Mas dan Mbak dan juga teman-teman Pro 2. Jadi perakiraan cuaca dari kami hari ini cukup cerah, namun ada beberapa potensi berawan di sore hingga malam hari. Cuma juga tidak ada sampai yang hujan ekstrim itu tidak ada. Jadi relatif aman, cukup cerah dan ada paling potensi berawan. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan ini ya cukup oke lah.
0: Iya, iya, iya. Jadi untuk hari ini tidak ada indikasi terjadinya cuaca ekstrim ya Mas ya. Oke, oke.
1: Tapi Mas ada yang perlu di ini enggak untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin bakal berkegiatan di luar ruangan gitu, mungkin harus menyiapkan apa?
2: Ya, jadi ya mungkin untuk yang berkegiatan di luar ruangan ya, karena tadi yang seperti kita bilang di sesi sebelumnya, siang cukup panas.
0: Cukup panas.
2: Mungkin yang kulitnya agak sensitif itu bisa pakai sunscreen atau juga mungkin bawa payung untuk aktivitas di luar ruangan supaya tidak terlalu kepanasan. Bagian biasanya Gen Z ini kan agak sensitif nih terhadap panas. Juga mungkin untuk daya tahan tubuhnya dikonsumsi vitamin atau bisa minum-minuman yang segar tapi juga sehat kayak jus ya. Pokoknya daya tahan tubuhnya itu terus ditingkatkan,
0: harus dijaga kesehatannya. Mas, terkait dengan kalau dari tinggi gelombang hari ini apakah masih aman untuk teman-teman yang mungkin lagi beraktivitas di pesisir ataupun di lautan, Mas?
2: Jadi untuk tinggi gelombang hari ini diperkirakan hingga ketinggian 2,5 meter, Mas, Mbak. Jadi ya cukup diperhatikan juga untuk hati-hati, misalnya ada aktivitas di pinggir pantai atau pokoknya di daerah-daerah Malang Selatan itu tetap perlu waspada gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau dari suhu seperti ini, gelombang tinggi ini masih diperkirakan ya Mas ya? Ya,
2: ini cuma kalau kita lihat dari pas sebelumnya itu kan sampai pernah 3 meter ya, cenderung lebih turun 2,5 meter. Cuma tetap kita harus waspada.
0: Masih terkategorikan gelombang tinggi ya Mas ya?
2: Iya, sedang hingga tinggi.
1: Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau liburan gitulah ya di pantai sekarang masih bisa gitu ya. Mau mandi-mandi air di laut juga masih aman ya Mas ya?
0: Iya, tapi jangan sampai mandi juga ke tengah ya.
1: Karena
0: berbahaya.
1: Jangan ke tengah-tengah.
0: Iya, karena gelombangnya cukup tinggi. Lalu kalau dari cuaca kedepannya di weekend, apakah juga masih aman-aman aja Mas buat teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen liburan ke Malang? Apalagi kan di Malang ini banyak banget ya wisata yang berbasis outdoor dan juga alam.
2: Apalagi ini mulai liburan
0: seperti mau liburan sekolah Mas.
2: Liburan sekolah ini kayaknya meningkat nih
0: daya
2: kedatangan wisatawan ke Malang ini ya. Melihat kita cuaca ke depan beberapa hari ini sampai sekarang tidak ada himbauan untuk cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim belum ada. Dan kita lihat ke depannya sih relatif cerah ya Mas ya.
0: Aman-aman aja ya.
2: Dengan tadi yang gambar OLR tadi itu kan memprediksi juga beberapa hari ke depan sampai akhir bulan ini itu cenderung aman. Iya, cukup cerah. Cuma ya tetap diwaspadai, namanya wisatawan kadang kan takutnya kaget nih, siangnya kok panas sekali
0: gitu ya.
2: Malam dan pagi harinya
0: kok dingin banget.
2: Nah gitu. Cuma untuk aktivitas di luar ruangan relatif
0: so far aman lah ya Mas ya.
1: Oke. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Ih, kalau kita ngomongin tentang nggak cuaca di Malang emang nggak ada habisnya gitu ya.
0: Namanya juga Malang tuh udah dijelaskan ya bahwasanya sangat fluktuatif banget untuk cuaca gitu. Bener. Kan udah berubah-ubah gitu. Tapi kita juga harus bisa melihat gitu secara update di laman resminya BMKG gitu. Mungkin bisa disebutkan Mas, laman resminya itu di mana aja sih Mas?
2: Ya, jadi teman-teman bisa mengakses informasi kami melalui beberapa kanal kami seperti di website di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi mobile kami yang bisa di-download melalui App Store atau Play Store di info BMKG atau juga mengakses informasi melalui kanal-kanal sosial media kami seperti at info BMKG Juanda. Seperti itu Mas Mbak.
0: Jadi semuanya informasi-informasi sebenarnya udah ini ya, udah terdetailkan di laman resminya BMKG.
2: Iya, ya, Mas, betul. Ya. Kadang ya mungkin kita perlu bantuan teman-teman dari RRI dan media-media lain untuk menggaungkan lagi ya. Jadi biar teman-teman itu tidak salah menerima informasi.
0: Apalagi kan di zaman digital ini banyak banget ya informasi-informasi hoax yang juga kadang bisa bikin resah warga gitu.
2: Iya, betul. Dan juga kan dengan keterbukaan informasi ini kita kan bisa mengakses informasi dari mana saja dan siapa saja. Iya. Jadi kemungkinan informasi-informasi yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab itu juga besar.
0: Iya, betul.
2: Makanya selalu kita gaungkan juga untuk mengakses informasi kami melalui kanal-kanal resmi kami.
0: Aku juga nggak tahu kenapa ya orang-orang tuh selalu bikin resah warga masyarakat gitu ya dengan postingan yang wah ada potensi tsunami, ada potensi ini.
1: Iya benar.
0: BMKG aja masih belum menginfokan. Benar. Gitu kan.
1: Itu tuh banyak banget Mas.
0: Banyak
1: apalagi
0: banget gitu ya.
1: Kasian banget orang tua kita gitu ya yang emang nggak
0: tahu gitu kan mana yang informasi resmi, mana yang bukan gitu.
1: Bener.
0: Cukup share-share aja ya pun ternyata masih banyak ya yang kayak gitu. Makanya ini BMKG hadir untuk kita tahun Pro 2.
1: Betul.
0: Untuk bisa menggaungkan informasi-informasi selain yang ada di laman resmi mereka. Tapi kalau aku kepo sih sebenarnya Mas, kalau dari forecaster sendiri memperkirakan cuaca ini di hari, di pagi hari, malam hari, atau justru 24 jam nih Mas?
2: Okay. Ya jadi kan BMKG itu ada yang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sebenarnya untuk yang skala harian itu meteorologi. Yang meteorologi itu setiap hari itu dia memperbarui perakiraannya. Jadi selalu ada update-update-update-nya terus. Nah, untuk yang klimatologi yang di kantornya di Malang, di Karangploso ini, kita informasinya lebih ke musim. Musim kemarau, musim hujan. Dan biasanya informasi 10 harian. Jadi per 10 harian, misalnya tanggal 10, 20, dan akhir bulan. Nah kebetulan ini tanggal 10, sekarang dengan tanggal 10 ya, jadi nanti biasanya
0: update,
2: kita
0: ya
2: mengupdate, memperkirakan bagaimana 10 hari ke depannya. Bagaimana nanti potensi hujannya itu bagaimana, apakah ada daerah yang rawan curah hujan tinggi, atau apakah ada daerah yang ada kekeringan ekstrim, gitu kita perkirakan.
1: Gitu.
2: Jadi tergantung tupoksinya, klimat atau meteo.
0: Bedanya di mana Mas untuk orang-orang awam yang masih belum mengetahui antara klimatologi dan juga meteorologi?
2: Meteorologi ya. Jadi kalau klimatologi itu tadi jangka waktunya itu lebih panjang Mas. Sepuluh harian, bulanan, musiman. Kalau yang meteorologi itu jangka pendek. Besok, beberapa jam ke depan, hujannya bagaimana, itu meteorologi. Jadi jangka waktunya saja. Nah biasanya meteorologi itu ada di bandara-bandara makanya.
1: Yang ada di tower-tower itu ya?
2: Iya kan ada di terdekat berarti di Juanda. Di Juanda itu ada meteorologinya. Gitu Mas Mbak.
1: Nah biasanya tuh kita kan pernah ya malam-malam waktu itu yang rame-rame ada lindu. Tahu nggak, inget nggak? Ada lindu yang malam-malam. Nah kita tuh biasanya langsung lihat di akunnya BMKG. Gitu kan. Nah itu tuh apa Mas? Apa namanya, namanya itu apa kalau misalkan untuk yang gempa-gempa kayak gitu?
2: Lindu itu gempa ya?
0: Gempa. Kamu tuh salahnya ya. Kamu salah memberikan informasi kepada orang yang tidak asli Jawa. Gempa bukan lindu.
2: Maaf ya. Tadi awalnya sempat mikir apa lindu. Karena ujung-ujungnya ke sana ya. Jadi kalau gempa itu yang biasanya tupoksinya, tugasnya itu stasiun geofisika, Mbak. geofisika itu di Malang itu ada di Karangkates.
0: Karangkates ya.
2: Iya,
0: uh-huh.
2: Ada juga di Tretes. Uh-huh. Di daerah Tretes itu ada geofisika. Nah, jadi kalau gempa itu mereka atau tupoksinya stasiun geofisika.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dan gempa itu makanya tadi kadang kan itu kan kalau kita install aplikasinya terus ada notifnya,
0: Mbak. Iya, betul, betul, betul.
2: Jadi selain di sosial media juga di aplikasinya itu langsung ada notifnya.
0: Ada notif,
2: misalnya ada langsung gempa dan bagaimana ada apakah ada potensi tsunami atau tidak.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya BMKG ini sangat universal gitu ya, Mas. Bukan jadi permasalahan gempa bukan di Karang Ploso sebenarnya ya.
2: Itu kan kadang kan
0: orang itu kan ya yang penting BMKG gitu kan.
2: Makanya kan kalau Mas Mbak atau teman-teman Pro 2 main ke kantor-kantor BMKG kan tulisannya tuh stasiun apa, klimatologi kah, meteorologi kan sering juga mahasiswa di Malang ini kan main ke kantor kami di
0: Karangploso yang ada panel-panelnya itu kan, Mas.
2: Jadi kan juga ternyata baru banyak sedikit nih yang tahu ternyata ada beda-bedanya gitu. Banyak yang mengira ya BMKG kerjaannya semuanya
0: gitu ya.
1: Ternyata beda-beda.
2: Betul.
0: Ada sub-subnya juga. Jadi teman Pro 2 mungkin dari informasi ini juga bisa memberitahukan kepada kalian gitu ya, bahwasanya kalau di Karang Ploso itu sebenarnya tidak mengurusi gempa gitu ya, tapi lebih ke musim dan juga perkiraan cuaca gitu ya, Mas ya.
2: Jangka waktunya itu lebih panjang.
0: Lebih panjang gitu.
2: 10 harian dan bulanan gitu.
0: Oke, jadi biar enggak miss komunikasi lagi gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari BMKG sendiri sangat terbuka ya, Mas, untuk rekan-rekan mahasiswa atau siswa yang ingin belajar bersama di sana gitu.
2: Iya, sangat terbuka dan alhamdulillah di Karang Ploso ini sering, Mas, dapat kunjungan dari mahasiswa. Jadi melakukan studi ke sana, studi lapangan, bagaimana sih cara mengamati. Kan kadang kan dulu saya awam aja cara ngamatin cuaca tuh gimana?
0: Iya, kan masa kita melihat awan doang gitu kan ya.
2: Ternyata ya kompleks, banyak yang diamati.
1: Oke.
2: Iya, jadi kan boleh kalau Mas atau Mbaknya mau main ke sana. Jadi nanti
1: boleh,
2: melihat kan bagaimana sih mengamati unsur-unsur cuaca.
0: Oke.
2: Unsur cuaca banyak, enggak awan aja loh, ya. Jadi bagaimana mengamatinya, bahkan sampai menjadi informasi yang diterima masyarakat itu bagaimana.
0: Jadi prosesnya berapa lama, Mas, kalau dari pengamatan, terus pengolahan data, sampai nanti diinformasikan ke masyarakat, tentunya itu sangat rumit ya, Mas, ya. Apalagi menyampaikan ke masyarakat itu juga penuh dengan rasa tanggung jawab gitu kan.
2: Betul. Ya, jadi kalau misalnya di kami, ya pengamatan itu dilakukan setiap hari, setiap jam, Mas. Nah, makanya kalau yang pengamatan itu dia shift-shiftan, tadi yang seperti di
0: obrol gini ya
2: tadi ya. Jadi dia mengamati setiap harinya dan setiap jamnya. Nah, data-data pengamatan yang diamati itu nanti kemudian kita olah menggunakan tambahan data pemodelan, data satelit dan lain sebagainya. Itu hingga kita bisa memprediksi beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, dan beberapa musim ke depan gitu.
0: Oke, jadi 24 jam nonstop ya, Mas, ya mereka mengamati.
2: Tergantung kantornya, Mas. Nah, itu juga menarik. Jadi untuk operasional tidak semua 24 jam.
0: Oke.
2: Kita di sini sampai jam 10 malam. Cuma untuk yang meteorologi itu 24 jam. Gitu. Cuma nanti data satu Indonesia itu
0: di
2: setiap jamnya dipertukarkan atau dikumpulkan. Ada database-nya. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat data yang diamati sama teman-teman pegawai BMKG setiap jamnya. Dan mengamatinya setiap jam. Tapi tidak semua kantor operasionalnya 24 jam gitu.
0: Hanya kantor-kantor tertentu yang
2: meteorologi.
0: Ya, meteorologi itu ya, yang di bandara-bandara juga. Karena itu kebutuhan penerbangan dan juga lain sebagainya ya, Mas, ya, Mas. Gitu. Cukup ini juga ya, Mas. Tapi aku juga bingung ya, Mas, ya kan ketika kita flight atau ketika kita lagi di atas atas udara gitu kan, di udara gitu kan. Itu kadang apakah ketika lagi musim-musim apa sih namanya itu, lagi
1: hujan.
0: Bukan iya hujan terus cuaca ekstrim, apakah itu bisa dihindari, itu bagaimana, Mas? Kan nggak mungkin kan hujan itu seperti apa ya bilangnya itu, maksudnya hujan itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada kan, Mas, di setiap tahunnya. Apakah itu juga ada pengusiran dari hujan atau justru pemindahan dari awan atau bagaimana, Mas?
2: Iya, Mas, ini menarik juga. Jadi kan kalau ngomong pengusiran hujan dan pemindahan awan. Hmm. Mungkin mas mbaknya pernah dengar modifikasi cuaca.
0: Iya.
2: Itu kan apalagi kemarin yang di Sumatera ada bencana seperti itu, itu kan juga dilakukan operasi modifikasi cuaca.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang kalau hal peristiwanya urgent atau peristiwa besar seperti pertemuan yang belum lama ini G20
0: di Bali
2: bisa dilakukan modifikasi cuaca. Penggeseran awan atau dijadikan hujan di sini itu bisa dan sangat memungkinkan. Tapi syaratnya itu kan banyak.
0: Okay. Ya, kompleks memang, ya
2: maksudnya. Iya, sangat kompleks, harus diteliti dulu apakah mungkin dilakukan. Terus bahan dasarnya ada enggak? Kayak kita mau membuat hujan buatan istilahnya itu berarti kan harus ada awannya.
0: Iya.
2: Enggak mungkin kayak sekarang nih awannya clear kan agak susah dibuat ya. Jadi modifikasi cuaca itu sangat mungkin terjadi dan memang sudah negara kita lakukan beberapa kali. Cuma ya itu syaratnya banyak dan kosnya juga cukup sangat tinggi.
0: Tinggi.
2: Ya, jadi ya

0: tensi awan kumulonimbus.
1: Oke.
0: Awan itu menjadikan hujan. Nah, misalnya sebelum itu terjadi hujan, itu sudah di-trigger supaya jatuh jadi hujan dulu.
2: Oke.
0: Supaya hujannya nggak nyampe di tempat yang tidak kita kendaki.
2: Oke.
0: Ya, sebelum hujannya datang ke tempat situ, sebelum sampai kita semai garam atau dan sejenisnya, itu supaya awannya jatuh menjadi hujan dulu.
2: Oke.
0: Gitu. Itu contoh yang terjadi di
2: G20
0: dan juga yang Senyar kan,
2: Sumatera.
0: Supaya hujannya nggak terus-terusan terjadi di daratan gitu.
1: Oh, nah semai garamnya tuh di mana mas?
2: Di atas lah.
1: Enggak mas, ya kan aku nggak tahu kan.
2: Nah, itu juga sih ya. Apakah itu menggunakan
1: garam apa nih?
2: Iya, enggak gitu. Maksudnya gini, apa kita menggunakan metode yang sama seperti alam yang dari laut akhirnya menguap dan akhirnya terjadi hujan, atau justru ada pakai pesawat atau gimana nih mas?
1: Nah.
2: Ini cukup unik sih mas.
0: Ya, saya juga dulunya pas belum di BMKG nggak tahu, bingung gimana ya nyemai garam. Ternyata ya itu banyak metodenya. Ada juga yang dari bawah menggunakan flare seperti itu mas. Tapi yang banyak digunakan yang beberapa kali itu menggunakan pesawat. Ya jadi pesawatnya itu ada garam-garamnya, garamnya itu nanti
2: dijatuhkan.
0: Okay, ya, jadi garamnya dibawa ke atas.
1: Gitu. Dijatuhkan di ini ya, di awan-awannya.
0: Ya
1: gitu.
0: Di daerah yang pengen kita jatuhin hujannya.
1: Oke.
2: Jadi makanya tadi juga menyampaikan bahwasanya kosnya itu sangat mahal ya. Sedangkan kita juga akomodasi pesawatnya pun udah berapa gitu kan.
1: Benar. Dan juga pasti rasa turbulensinya mantep banget ya di pesawat itu ya. Karena kan masuk berarti ya, kayak masuk ke dalam awannya gitu
0: kan
1: ya.
0: Nanti kan kita di sekitar awan yang mau jadi hujan itu kan.
2: Untuk
0: risiko keselamatannya juga
2: juga kan, tinggi gitu ya. Masih belum ada petir-petir ya. Nah, kalau dari modifikasi cuaca sendiri itu yang melakukan juga BMKG atau juga ada posnya sendiri
0: ya,
2: mas?
0: Oke. Ya jadi sebenarnya memang BMKG, tapi ini juga menariknya mas. Jadi mulai beberapa tahun terakhir ini, belum lama, jadi di BMKG itu ada kedeputian baru yang mengurusi modifikasi cuaca.
2: Ada baru gitu ya. Itu cuma di pusat kah?
0: Iya di pusat, cuma biasanya saat mereka mau melakukan modifikasi cuaca di Malang misalnya, biasanya mengajak UPT setempat. Jadi kayak pas itu pernah ada di Malang, ya saya jadinya ikut. Jadi perwakilan forecaster atau UPT setempat gitu.
2: Tetap berkoordinasi ya dengan wilayah setempat.
0: Karena yang tahu kondisi cuaca di
2: setiap harinya
0: itu kan ya
2: adalah
0: forecaster
2: yang ada di wilayah tersebut.
0: Betul,
2: gitu.
0: Iya. Jadi yang di pusat itu melakukan koordinasinya bagaimana dan masalah garam-garamnya itu mereka gitu.
1: Banyak nggak mas itu garam? Aku masih kepo.
0: Banyak sih.
1: Nggak sih
2: kayak suatu pertanyaan yang benar-benar kayak bikin aku juga akhirnya bertanya gitu kan.
1: Iya kan, aku tuh kepo apakah garam itu dibawa yang kayak pakai bukan maksudnya kayak pakai karung kah, atau gimana?
0: Oh iya,
2: terus akhirnya ditabur gitu.
0: Kadang kan kita juga bertanya-tanya.
2: Iya,
0: cuma
2: iya,
0: kan kadang
2: unik gitu ya,
0: mau menanyakan ah nggak enak nih.
2: Nggak enak nih. Iya.
0: Akhirnya tercap. Iya, jadi banyak mbak garamnya itu. Jadi memang dibawa karung di pesawat lalu nanti disemai. Mungkin nanti kapan-kapan saya infokan ya, misalnya ada modifikasi cuaca siapa tahu di Malang. Siapa tahu bisa kan teman-teman RI datang melakukan liputan atau
2: iya. Kemarin ya berarti pas lagi Mas Faris itu melakukan metode yang flare atau yang di pesawat mas, yang di
0: pesawat pas itu. Posnya di Abdurrahman Saleh.
2: Ya,
0: jadi sama teman-teman TNI pas itu.
2: Mungkinlah info-info ya mas, kita juga kepo ya.
1: Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2 juga kan biar tahu nih ternyata
2: seperti apa gitu ya, proses dari modifikasi cuaca.
1: Benar,
2: gitu
1: kan. Biar gak kepo lagi, itu garamnya yang apa?
2: Apakah
1: itu garam kasar atau yang halus gitu
2: itu
1: kan.
2: Garam kasar buat sapi bu. Kalau garam dapur buat kita gitu, beda garam gitu kan. Oke mas, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi di pagi hari ini di Spadai gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan untuk masyarakat Indonesia Malang Raya terkait dengan cuaca yang mungkin cukup ekstrim perubahannya, bukan ekstrim untuk keseharian tapi ekstrim perubahan antara panas menjadi dingin, dingin menjadi panas mas.
0: Ya, Mas, Mbak, dan teman-teman Pro 2, karena tadi yang kita sudah bahas ya, siangnya panas, malamnya dingin, fenomena mendidih ini kan juga banyak dampaknya ke sektor-sektor lain, seperti kesehatan, itu kan dapat mempengaruhi kenyamanan tubuh, terutama pada kelompok rentan, seperti bayi.

0: lansia dan juga penderita penyakit pernapasan nih.
1: Okay.
0: Itu jadi harus daya tahan tubuhnya lebih diperkuat lagi, mulai mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, makanan-makanan yang sehat. Juga untuk komoditas pertanian itu kalau pernah dengar berita embun beku atau embun upas di daerah-daerah Bromo.
1: Oh iya, aku pernah itu, Mas. Pernah.
0: Saya juga kemarin ada teman yang melakukan skripsi tentang itu. Itu mungkin terjadi di bulan-bulan Juli, Agustus.
1: Okay.
0: Itu kan dampaknya juga bisa ke pertanian ya, ke sayuran-sayuran yang ditanam di sana bisa menyebabkan hingga gagal panen.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: harus waspada terkait embun upasnya itu. Mungkin itu aja sih, Mas. Jadi daya tahan tubuhnya, kesehatan, dan juga pertanian untuk di daerah-daerah yang dataran tinggi yang kemungkinan terjadinya embun tadi.
1: Okay. Jadi seperti itu, tahun pro 2 obrolan kita di Spada kali ini bersama dengan forecaster ada Mas Nur Faris Priwaryanto yang udah menyampaikan ternyata banyak sekali perubahan cuaca yang
2: terjadi
1: ya, dilihat per 30 tahun gitu kan. Dan juga tadi jadi disampaikan bahwasanya banyak sekali hal-hal yang orang awam masih belum mengetahui tentang apa aja yang ada di BMKG gitu.
2: Betul.
1: Terima kasih ya, Mas Faris, udah main-main langsung ke RRI Prodo Malang dan juga menyampaikan informasi-informasi, dan selamat melanjutkan tugas selanjutnya.
0: Siap. Terima kasih juga, Mas, Mbak.
1: Iya. Terima kasih.
2: Tadi teman Pro 2 gitu ya. Kita bakal pamit juga dari ruang dengar kamu. Karena kita tadi udah nemenin kamu ya.
1: Iya, dari jam 5 subuh tadi teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana karena kebersamaan kamu nanti di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist bersama dengan Safar Alita. Fakih pamit.
2: Vira pamit.
1: Bye.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, fenomena embun es atau embun upas untuk pertama kalinya di tahun 2026 muncul di kawasan Gunung Bromo di hari Senin tanggal 6 Juni pagi. Hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Fenomena alam ini identik dengan musim kemarau tersebut, jadi akibat suhu udara yang turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius di dini hari. Pemandu wisata Bamstur Bromo Bambang mengatakan kemunculan embun upas tahun ini jadi penanda awal musim kemarau di kawasan Pegunungan Tengger. Menurutnya pun fenomena embun upas umumnya terjadi pada periode Juni hingga Agustus saat suhu udara mencapai titik terendah. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan dan tanah membeku membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju. Kemunculan embun upas langsung menarik perhatian wisatawan yang datang sejak sebelum matahari terbit. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan menikmati sensasi cuaca dingin ekstrim yang jarang dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wali Kota Batu Nur Rohman kembali memimpin apel pagi ASN pemerintah Kota Batu di halaman Balai Kota Among Tani di hari Senin lalu. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, pada kesempatan tersebut ia menyerahkan surat keputusan pensiun kepada 17 pegawai negeri sipil yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan SK pensiun ASN Pemkot Batu, penyerahan SK pensiun dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para ASN selama bertugas di lingkungan pemerintah Kota Batu. Momen ini menjadi bagian dari apel perdana yang dipimpin Nur Rohman setelah kembali ke tanah air. Dalam amanatnya, ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran ibadah haji yang dijalaninya. Ia pun juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan jajaran pemerintah Kota Batu yang telah memberikan doa dan dukungan. Nur Rohman turut mengapresiasi Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto yang telah menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas wali kota selama dirinya berada di Tanah Suci. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
1: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan yang pasti untuk edisi kali ini di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang sampai nanti jam 3 sore, ada Safa yang nemenin kamu dan juga bakal hadirkan beragam informasi terupdate. Di Pro 2 Hitlist kali ini untuk yang pengen gabungan request lagu favorit juga bisa banget, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 081-555-600-879 ya. Aku bakal tungguin gabungan kamu. Dan selain di WhatsApp, ada juga di question box Instagram kita. Bisa langsung aja ketik requestan kamu untuk kali ini ya. Aku tungguin sampai nanti jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, sebelum aku bacain beberapa yang sudah bergabung di WhatsApp juga gitu ya, dan question box untuk pagi hari ini, aku mau puterin dulu salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif ya, atau Aktif, yang merupakan kolaborasi dari Minecraft dan juga RRI gitu. Ada salah satu grup musik ya, yang ini adalah hasil dari inkubasi kreatif ke Minecraft di Merauke, namanya adalah Gubuk Derita. Ini sukses Teman Pro 2 merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu ini mengisahkan tentang kekaguman ya kepada seorang perempuan cantik di Papua Selatan, dan dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita ini berharap maksud Safa bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, here is it, langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya teman Pro2, aku mau bacain dulu beberapa gabungan ya, request yang sudah masuk untuk pagi hari ini. Jadi tiba-tiba batuk nih. Salah satunya dari Mas Faris di Batu, pengen dengerin lagunya The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift ya. Salam spesial buat Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ruli, Kak Ian, Kak Arga, Kak Ari, Kak Aji. Buat Kak Safa, terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke, baiklah, habis ini bakal aku puterin ya untuk requestan dari Mas Faris, seperti itu. Ada juga yang udah request di WhatsApp di 08122 sekian. Ini selamat siang ya RRI Pro 2, is request lagunya Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu ya. Terima kasih banyak sebelumnya, selamat menjalankan aktivitas untuk para pendengar setia RRI Pro 2 Malang. Alright, aku juga bakal puterin lagunya si Kenris ya untuk yang sudah bergabung. Selain itu teman Pro 2, untuk kamu yang pengen request lagu, kita juga buka question box di Instagram kita Pro2MLG. Bisa langsung aja ketik kamu pengen dengerin lagu apa di pagi hari ini. Ada yang udah bergabung di question box kita, ada Arika, request lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Ada juga Oktaviani, request lagunya Fajar Nur, Yang Sembuh Tanpaku. And then ada Zara Balia, ini request lagunya Mesahira, Yang Merindu Lagi. Yang Merindu Lagi masih belum disiapin ya, nanti mungkin aku puterin yang lain. Terus ada juga dari Satya, ini request lagunya Lyodra dengan Pura-Pura ya. Dan ada juga Where, ini requestnya lagunya Vanessa Z bareng sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ada juga Regang, ini request PC Kota, Bahagia Lagi teman Pro 2. Nanti yang lainnya bakal aku bacain lagi, but before that kita dengerin dulu yang satu ini. Ada dari Taylor Swift, ada juga dari Fajar Nur ya, dan juga Kenris teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Teman Produa, selamat pagi menjelang siang ya. Informasi di Produa Hitlist kali ini datang nih dari Aleso yang balik lagi bekerja sama dengan band pop rock Amerika One Republic di single terbaru berjudul In Your Eyes. Jadi lagu ini adalah kolaborasi keempat mereka ya, sekaligus menandai reuni kedua setelah lebih dari satu dekade. Ini pun In Your Eyes menyusul sederet kolaborasi sukses mereka sebelumnya, termasuk If I Lose Myself, Calling, Lose My Mind ya, bareng Sebastian Ingrosso dan juga Cars teman Produa. Kehadiran lagu baru ini pun juga datang setelah If I Lose Myself berhasil melampaui 500 juta streaming di Spotify. Ini berkuat status kolaborasi mereka ya sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam era keemasan musik dance kayak gitu. Dan di pernyataannya, DJ sekaligus produser asal Swedia ini mengaku sangat antusias banget ya karena akhirnya dapat lagi ngerilis lagu barunya. Ia mengatakan kalau setiap kali bertemu dengan vokalisnya One Republic yaitu Ryan Tedder ya, ini selalu ada sesuatu yang istimewa yang tercipta. Dan menurutnya single In Your Eyes sendiri ini terasa seperti perjalanan kembali ke era keemasan musik dance teman Produa, mengangkat tema tentang pengabdian gitu ya, takdir dan juga cinta tanpa syarat. Lagu ini memadukan produksi elektronik khas Aleso dengan vokal dan juga lirik emosional dari Ryan Tedder, menghasilkan anthem yang memadukan nuansa nostalgia dan juga sentuhan yang cukup modern gitu ya teman Produa. Just really nice kayak gitu ya. Jadi untuk kalian penasaran, teman Produa single satu ini udah bisa dinikmatin juga di Spotify, di layanan music streaming ya. Karena kalau di Produa masih belum di ada gitu, belum disiapin teman Produa. Tapi ya aku bakal kasih aja salah satu single yang cukup enak banget nih dari One Republic ya. Dan mungkin kamu juga suka. And this here is it, I will give to you West Coast. Enjoy.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bom,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman terbaik.

Sobat Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Hitlist kali ini datang dari penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser musik Joji ya, yang secara mengejutkan resmi ngerilis album versi baru bertajuk Peace in the Wind Deluxe. Perilisan ini pun membawa angin segar bagi para penggemar dengan menambahkan 9 lagu baru ya ke dalam album studio keempatnya yang telah sukses dan menuai banyak pujian ini. Dalam proyek Deluxe ini pun teman Pro 2, Joji menggandeng sederet kolaborator papan atas ya, kayak The Kid Leroy, Yeet, Anima, hingga Corbin. Dan gak hanya itu aja, ia pun juga menjawab kerinduan para penggemar setianya yang menyertakan 2 lagu yang udah lama dinantikan untuk dirilis, yaitu FTC dan Dikili ya, kayak gitu. Salah satu lagu yang andalan di album ini adalah Bluffing. Ini menampilkan perpaduan vokal melankolisnya Joji ya barengan sama The Kid Leroy, ya dibalut aransemen musik elektronik penuh semangat, kayak gitu. Dan dari perilisan inilah Joji kembali membuktikan eksistensinya dalam menggaburkan batasan berbagai genre musik ya, mulai dari alternatif pop, hip hop, elektronik, bahkan sampai atmospheric R&B. Album Peace in the Wind ini pun resmi mengudara hanya beberapa minggu sebelum sang musisi memulai turnya untuk arena global di yang bertajuk Solaris World Tour di pertengahan Juni ini, teman berdua. Yes, so kita akan tungguin ya untuk lagunya, dan congratulations untuk Joji karena emang lagunya enak-enak. Dan I think like one of my favorite song dari Joji itu yang satu ini, teman berdua, ada Claim of Us. But before that, jangan kemana-mana karena nanti jam 12 siang bakal ada Santai Siang Muda Kreatif ya, yang akan kita dengerin salah satu pengusaha juga dari RRI Pro 2 Surabaya. Kira-kira ada siapa? Jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini ya.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikut keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2 yang ada di Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur balik nemenin kamu lagi dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kali ini ditemenin aku Dewi Anora dari Pro2 FM RRI Surabaya. Aku mau sapa dulu ya teman Pro2 yang ada di Pro2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Thank you banget yang udah selalu setia ya bareng sama Pro2 FM di daerah kamu. Dan kesempatan siang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 aku ngajakin kamu ya buat ngobrol sama anak muda yang punya bisnis menurut aku out of the box teman Pro2. Kayak enggak kepikiran begitu seorang anak muda punya bisnis kayak gini ya kan. Kalau kamu nanti penasaran banget gitu ya boleh tanya-tanya karena kita sudah kehadiran ada Aditya Agus Setiawan AMD OT. Beliau ini selaku founder plus direktur klinis Terapedia Developmental Center. Selamat siang Kak Adit.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Gimana kabarnya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini keren banget loh punya klinik di usia muda begitu. Dan aku ngiranya nih teman Pro2 kliniknya baru satu. Ternyata berapa mas?
2: Tiga cabang
1: bayangin ya. Nanti kita bakal ulik ya kenapa kok Mas Adit ini bisa punya klinik yang akhirnya ada tiga cabang juga gitu teman Pro2. Kalau kamu kepo banget, kita lagi live di TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya. Boleh kamu gabung, sapa-sapa, tap-tap juga boleh komentar di sana teman Pro2. Sekaligus kalau mau WhatsApp juga bisa di 081-908-952. Boleh juga DM Instagram di @pro2rrisb juga aplikasi RRI Digital. Aku panggilnya Mas Adit aja gak apa-apa ya?
2: Iya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, karena memang masih muda banget teman Pro2. Aku jadi sungkan rasanya. Ini okay. Menarik Mas Adit. Mm-mm. Masih muda udah punya 3 klinik ya, 3 cabang klinik. Mm-mm. Motivasinya dulu deh, apa ini kok harus membuka sebuah usaha di bidang kesehatan? Bahkan begitu.
2: Ya, yang pertama karena sesuai dengan jurusan kuliah saya. Mm-mm. Ya, kebetulan kalau jurusan kuliah saya itu adalah terapi okupasi.
1: Terapi okupasi. Mm-mm. Ini aku baru dengar banget, maaf. Terapi okupasi itu berarti apa? Terkait apa?
2: Jadi kalau misalnya terapi okupasi itu adalah salah satu cabang dari rehabilitasi medik. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mengembalikan kemampuan seseorang yang mengalami kesulitan dalam kemampuan fisik, kemampuan kognitif ataupun mental agar dapat melakukan occupation ya atau okupasinya ya, agar bisa mandiri dalam melakukan aktivitas keseharian, dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam aktivitas partisipasi sosial seperti
1: okay.
2: itu.
1: Jadi mengembalikan yang seharusnya begitu.
2: Betul.
1: Ya okupasi ini tadi
2: yes.
1: ya. Nah, terus akhirnya kenapa memilih membuka klinik sendiri?
2: Oke, okay, ini ceritanya cukup unik ya. Oh. Jadi kalau sebelumnya saya itu bekerja di Bandung selama 6 tahun. Mm-hmm. Ya, kemudian terakhir tahun 2020 saya memutuskan untuk resign karena pandemi
1: iya.
2: dan kebetulan juga kelahiran anak juga sehingga ya harus LDR dan lain-lain itu kan cukup susah juga prosedur untuk yang harus karantina, yang harus apa namanya ya harus swab dan lain-lain itu ya. Yeah. Terus akhirnya memutuskan okay, aku mau membuat suatu keputusan besar. Mm-hmm. Saya buka layanan sendiri, tapi kan pas saat itu di masa COVID tidak mungkin ya membuka layanan onsite.
1: Yeah, benar.
2: Jadi saya berusaha untuk menjemput bola. Nah, dari awal layanan saya itu sudah mengatasnamakan Terapedia.
1: Terapedia gitu,
2: dengan home visit door to door. Gitu kan. Jadi terapisnya yang datang ke rumah dalam hal itu hanya saya aja waktu itu.
1: Masih sendiri.
2: Masih
1: ya?
2: Sendiri dan itu juga jaraknya lumayan itu.
1: Iya. Pasti nggak hanya di sekitar rumah kan ya?
2: Nggak
1: hanya. Gitu.
2: Paling jauh pernah ke Bangil.
1: Wih, jauh ya itu.
2: Iya.
1: Dari Surabaya ke Bangil ya berapa jam begitu ya?
2: Iya, 2 jam. Mm-hmm. PP 4 jam.
1: Lumayan. Oh, berarti udah punya customer lah istilahnya di saat itu.
2: Iya, pas itu memang menggencarkan dari segi promosi ads Facebook awalnya. Jadi dari ads itu kemudian kita coba apa namanya, ya pasti ada ya orang yang hanya tanya-tanya harga, dan juga mungkin karena terapi okupasi sendiri kan mungkin profesi yang langka, tapi taunya adalah ya menangani anak-anak yang ada hambatan tumbuh kembang, biasanya begitu sih. Jadi pastinya dalam menangani klien pun saya juga harus mengedukasi ulang bahwa tujuan goal saya nanti dengan terapi saya itu ya nanti kemandirian, kemudian nanti untuk kemampuan apa namanya, dalam artian mengembalikan fungsi sensoris ya kita bilangnya, agar lebih bisa optimal seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kliniknya Mas Adit ini dibentuknya di tahun 2020 itu tadi ya?
2: 2020 Desember, betul.
1: Desember, wah itu lagi rame-ramenya COVID ya?
2: Betul,
1: ya?
2: Lagi ketat-ketatnya itu.
1: Kenapa akhirnya ya udah deh pilih door-to-door dulu begitu kan, di saat itu istilahnya kenapa nggak mencari pekerjaan yang ada di Surabaya sendiri begitu, tapi malah udah buka usaha sendiri tapi door-to-door dulu. Kenapa kok seberani itu Mas? Apalagi pandemi di saat itu.
2: Iya, justru itu kesempatan ya, karena orang tua itu kebanyakan tidak membawa anaknya itu ke public space.
1: Iya.
2: Ya, jadi hampir semua tempat terapi yang menyediakan tempat ya, baik itu rumah sakit maupun klinik tumbuh kembang yang sudah ada saat itu, sepi klien juga.
1: Oh.
2: Nah, sehingga apa ya yang kira-kira bisa sebagai selling point saya nanti untuk tetap dapat klien dan orang tua juga merasa safe, yaitu dengan cara home visit, gitu. Tapi ya mengoptimalkan keterbatasan ya, karena ya yang pertama karena ya juga untuk standarisasi ruangannya pun juga mengoptimalkan dari ruangan klien tersebut, seperti itu. Jangan kalau sudah di berbentuk klinik itu kan ada standar-standar ruangannya ya. Tapi yang menjadi challenge saya saat itu adalah satu

0: kreativitas, mm-hmm. memberikan aktivitas bermain untuk anaknya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah safety.
1: Safety-nya ya. Walaupun safety-nya. Walaupun di rumah customer, di klien juga harus dipikirkan safety-nya juga.
0: Betul, gitu. Ya.
1: Oh, itu sebuah tantangan enggak sih, Mas? Apalagi kalau semuanya rumah customer ini juga kayaknya enggak sesuai banget gitu. Mm-hmm. Gimana akhirnya Mas Adit sendiri membuat itu sekreatif mungkin ya begitu ya. Gimana, Mas?
0: Satu ya, kalau dari segi metode terapinya, saya memikirkan satu mainan ini bisa dibuat berapa aktivitas yang berbeda.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua dari hal dalam hal safety, biasanya di awal-awal pertama saya home visit di salah satu klien tersebut, pertemuan pertama biasanya saya menganalisa ini nanti terapinya di mana.
1: Okay.
0: Kemudian potensi risikonya di mana. Nah, jadi dan karakter anaknya seperti apa. Kadang kan ada anak yang tipikal tantrum, suka menjedukkan kepala dan lain-lain, seperti itu. Sehingga ini potensi bahayanya itu di sisi mana. Sehingga saya juga harus membuat suatu rencana atau membuat satu plan ketika misalnya terjadi tantrum. Kita kan kadang mikirnya yang terburuk dulu ya. Kalau saya tantrum nanti itu strateginya nanti akan seperti apa, gitu, antisipasinya. Jadi seperti itu sih.
1: Oke, jadi mungkin dari hari pertama juga udah bisa melihat situasi dulu begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ketika
1: home visit. Tempatnya, terus aman atau enggak gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan di tahun 2020.
0: Betul.
1: Istilahnya masih door to door, keliling sendiri, langsung datang ke tempat visit begitu ya. Mm-hmm. Akhirnya punya tempat sendiri, tempat pertama begitu, klinik sendiri itu di tahun berapa, Mas Adit?
0: Tepatnya 20 April 2022.
1: Oh, ya. 2 tahun berikutnya.
0: 2 tahun ya? Berikutnya. Jadi kebetulan karena ada salah satu klinik ya yang sudah eksis sebelumnya, namanya itu Blue Bridge Center. Saat itu dirungkut posisinya. Jadi karena ada mutual klien juga sebenarnya. Jadi klien tersebut terapi di Blue Bridge, kemudian ternyata saya juga home visit ke klien tersebut. Kemudian dari hasil, kan biasanya tetap ada laporan ya, walaupun saya home visit tetap ada dokumentasi klinisnya dan lain-lain. Dan kebetulan owner dari Blue Bridge Center itu cukup terkesan juga dengan analisa saya dan lain-lain. Akhirnya meminta untuk ketemu, terus mengajak untuk gimana kalau kita collaboration space. Gitu. Jadi di dalam satu space ada dua layanan yang berbeda. Walaupun sama-sama di bidang tumbuh kembang anak, tapi jenis layanannya berbeda.
1: Jenis layanannya berbeda. Kalau dari Terapedia sendiri sebenarnya layanan seperti apa yang diberikan, Mas?
0: Ya, karena kita profesinya adalah terapi okupasi ya. Salah satu metode yang paling kita andalkan adalah sensori integrasi.
1: Sensori integrasi.
0: Betul.
1: Seperti apa itu berarti, Mas Adi?
0: Ya, jadi kalau sensori itu kan dari kata sensor ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya sensor. Ya, kalau sensor itu kan tujuannya adalah bagaimana tubuh kita itu bisa mendeteksi lingkungan. Itu kan detektor tubuh kita, seperti itu. Nah, pada anak-anak yang mungkin masih ada hambatan tumbuh kembang ataupun yang sudah memiliki diagnosa klinis tertentu, misalnya autism, ADHD, seperti itu, mereka ada hambatan dalam merasakan tubuhnya dan juga nggak aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tujuan kita dengan memberikan sensory integration itu untuk membuat anak itu akhirnya bisa aware dulu, bisa menyadari tubuhnya, bisa kerasa, kemudian bisa sadar lingkungan sekitarnya, agar lebih bisa berinteraksi. Bagaimana dia bisa berinteraksi sama orang kalau sebenarnya dari anak tersebut nggak sadar depan ada orang seperti itu, sehingga seolah-olah seperti di dunianya sendiri seperti itu.
1: Oh begitu. Jadi memang istilahnya bagaimana anak ini bisa merasakan di sekitarnya dulu begitu ya,
0: dan menikmati dunianya.
1: Dan menikmati dunianya selayaknya anak-anak.
0: Selayaknya
1: berarti.
0: anak-anak.
1: Jangan dikasih handphone terus begitu buat nonton ini nonton itu.
0: Betul
1: kayaknya
0: sekali.
1: Kalau tanya sama Mas Adit kayaknya iya, jangan sampai anak itu dikasih gadget mulu, bener nggak sih, Mas?
0: Betul.
1: Setuju pasti ya.
0: Setuju.
1: Itu ada bisa memicu sebuah hambatan juga nggak sih tentang sensor untuk anak gitu?
0: Pasti. Jadi sebenarnya kalau dari segi pemberian screen time, kalau bisa di 2 tahun pertama tumbuh kembang anak itu jangan sama sekali. Idealnya demikian kalau menurut WHO.
1: Idealnya begitu ya, 2 tahun lah ya minimal. Tapi kalau bisa ya nunggu udah dewasa aja deh dikasih handphone atau gadget ya. Itu kemauan orang tuanya, anaknya beda lagi tuh bawa berdua. Ini keren banget ternyata kliniknya akhirnya punya tempat sendiri itu di tahun 2022. Itu cukup panjang ya, Mas, waktunya dari 2020 sampai 2022. Pasti banyak apa ya istilah struggle-nya juga. Selama 2 tahun yang harus mondar-mandir bolak-balik begitu. Apa struggle-nya sendiri sebagai seorang terapis okupasi yang berusaha punya klinik akhirnya gitu, Mas?
0: Yang pertama ya dari saya sendiri sebenarnya latihan untuk bagaimana untuk mencari klien ya, untuk branding. Karena dari orang yang menggunakan jasa saya dulu untuk home visit itu lebih mengenal saya sebagai Adit, gitu.
1: Hanya Adit.
0: Ya. Padahal saya sudah di laporan asesmen ataupun juga di laporan reevaluasi ya kita bilangnya, itu sudah kita tulis Terapedia gitu kan. Nah kemudian pas awal-awal kita membuat suatu klinik ya dengan mengatasnamakan Terapedia, challenge terbesar saya saat itu adalah mengubah mindset bahwa saya mau ke tempat Mr. Adit dengan saya mau ke Terapedia. Itu awalnya cukup susah itu.
1: Cukup susah begitu.
0: Jadi Adit adalah Terapedia, itu adalah goal saya. Tapi saat itu masih Terapedia adalah Adit. Gitu itu.
1: Brandingnya berarti.
0: Brandingnya ya, betul. Yang sulit. Begitu. Yang sulit.
1: Untuk udah Terapedia aja itu kayaknya sulit begitu ya. Masih terbawa-bawa Adit aja begitu. Karena mungkin bertemunya dengan Mas Adit terus gitu kan ya.
0: Betul.
1: Orang taunya memang di awal adalah Mas Adit. Tapi mau mengangkat Terapedianya kayaknya akhirnya cukup sulit ya.
0: Iya.
1: Apakah butuh waktu 2 tahun itu akhirnya banyak orang yang mengenal sebagai Terapedia begitu?
0: Sebenarnya kalau dalam waktu 2 tahun itu masih belum cukup sih ya, sebenarnya belum cukup. Jadi pas awal saya setelah membuka Terapedia ya onsite intervention itu juga masih beberapa orang tua itu mengidentikan Terapedia adalah Adit, itu masih ada. Ya tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya sekitar setahunan pasca saya buka itu sudah mulai ya orang-orang itu lebih mengenal Terapedia seperti itu. Walaupun terkadang ada yang masih pengen kalau bisa dipegang sama Mr. Adit ya. Itu hambatan sekali kan sebenarnya.
1: Padahal sudah banyak terapisnya juga ya.
0: Betul.
1: Gitu, tapi masih pengen Mas Adit aja deh yang pegang ya, gitu.
0: Karena saat itu masih kencengnya itu promosinya mouth to mouth. Gitu. Jadi antar orang tua bilang sama Mas Adit aja, sama Mas Adit aja gitu. Jadi itu yang benar-benar saya menjadi tantangan adalah menyamaratakan standar antar terapi saya, sehingga saya juga bisa menjual kapabilitas dari terapis-terapis saya yang lain seperti itu. Ya kalau semuanya di Andrew Mr. Adit ya.
1: Masalahnya ada 3 cabang ini udah ya. Kalau semuanya Mas Adit kayaknya dibagi 3 nih baliknya. Gak mungkin bisa begitu tuh Wapro 2 ya. Yang memang jadi kesulitan adalah yaitu tadi brandingnya bukan hanya perkara mereknya aja, tapi perkara terapisnya juga.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Selama 2 tahun itu dari 2020 ke 2022 berarti kan masih sendiri. Begitu. Benar-benar punya terapis tambahan atau mungkin tim lah ya. Itu di tahun 2022 itu akhirnya, Mas.
0: Betul, lebih tepatnya di bulan Juli. Dan sebenarnya tantangan ketika sudah berbentuk klinik ya. Mencari terapisnya. Karena susah sekali.
1: Susah ya. Apalagi tadi katanya Mas Adit, pendidikan untuk jurusannya Mas Adit ini cuman ada 2 di kampus Indonesia begitu ya.
0: Ya di Indonesia ini untuk jurusan terapi okupasi itu hanya 2 di Indonesia untuk saat ini. Ya semoga semakin bertambah lagi. Tapi saat ini yang udah yang ready itu hanya 2. Yang pertama itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta di Solo. Dan yang kedua itu di Universitas Indonesia.
1: Oh, makanya mungkin ini juga yang akhirnya membuat Mas Adit juga kesulitan ya. Betul. Mencari seorang terapis untuk okupasi sendiri begitu. Itu berarti kan salah satu tantangan ya untuk mencari terapis tambahan begitu.
0: Tantangan sekali sebenarnya.
1: Mendapatkannya akhirnya bagaimana? Apakah mencari dari teman-teman kuliah dulu kah atau bagaimana?
0: Yang pertama dulu yang ketika saya mendapatkan satu nih, terus saya ya masih dalam tanda kutip lingkupnya masih kecil ya, jadi kan masih ya kamu temanmu ada nggak yang belum kerja
1: dari
0: dan lain-lain,
1: dari teman ke teman
0: akhirnya awalnya gitu kan, dan kemudian ya seiring dengan apa namanya berjalannya waktu ya kita juga kan nggak mungkin ya, maksudnya dari apa terapis yang awal masih ada koneksi dengan lulusan-lulusan baru juga nggak mungkin gitu kan, terus kita juga sempat mengadakan rekrutmen secara langsung sampai memberikan beasiswa juga.
1: Buat pendidikan begitu.
0: Buat pendidikan dan akhirnya ya kita kontrak nanti untuk kerja di Tramedia gitu.
1: Karena saking sulitnya ya.
0: Saking sulitnya beneran harus rebutan sama seluruh
1: sama rumah sakit lah.
0: Rumah sakit juga seluruh
1: lainnya.
0: Indonesia. Jadi kita yang juga harus push dari pihak kampus ya. Maksudnya untuk apa namanya untuk memberikan kesempatan kita juga untuk on-site recruitment juga langsung di lembaga pendidikannya tersebut seperti itu.
1: Makanya kayaknya kerjasama dengan pihak kampus juga ini sangat berarti banget ya gitu. Kalau ada anak-anak jurusan okupasi nih langsung aja nih kalau memang memenuhi kriteria bisa ya langsung ditarik untuk kerja sama Mas Adi tuh.
0: Ya barangkali kalau misalnya ada yang jurusan terapi okupasi berminat untuk join ya boleh nih kepo-kepo terapi dia.
1: Kayaknya masih open locker ya.
0: Masih
1: untuk terapis ya berarti ya. Wow, ini langsung aja teman produk kalau kamu ngerasa seorang terapis okupasi dan ngerasa butuh banget nih bisa join sama Mas Adit ya. Tapi di klinik sendiri ada sosial medianya kan Mas?
0: Ada
1: apa namanya? Sesuai Terapodia itu atau beda?
0: Sesuai yang di Pro 2 itu ya. Jadi Terapedia Center langsung aja.
1: Terapedia Center teman Pro 2 kalau kamu mau cari-cari informasi untuk terapi ataupun mencari lowongan kerja. Kayaknya tiga cabang ini masih membutuhkan terapis sepertinya ya.
0: Betul.
1: Waduh, ini bisa jadi peluang juga nih teman Pro 2 buat kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Adit tentang bagaimana usaha klinik Terapedianya ini. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh gabungan di live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau WhatsApp 081908952, di Instagram bisa DM teman Pro 2 di @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital. Tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, benar banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa?

0: Do you remember Ellie Goulding, teman Pura 2, aku Putri spesial buat nemenin kamu juga yang lagi istirahat siang, makan siang, santai siang ya, bareng Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Masih bareng sama aku Dewi Anora di sini dan juga Mas Adit, masih semangat Mas?
1: Masih
0: tentunya ya. Kalau kamu belum tahu, Mas Adit ini selaku direktur dari Klinis Terapedia Developmental Center Teman Pro 2. Ya, tadi kita udah banyak banget ngomongin masalah kliniknya dan juga terapi okupasinya sendiri begitu ya. Mm-hmm. Yang aku penasaran juga, kenapa akhirnya Mas Adit tuh buka 3 cabang? Apakah memang di Surabaya itu banyak banget anak-anak atau mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi ini? Apakah memang sebanyak itu, Mas Adit?
1: Iya betul, apalagi pasca pandemi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya pandemi itu semuanya itu stay at home. Hmm. Jadi kalau misalnya anak-anak yang terlahir atau yang mungkin menjalani masa toddler itu di bawah 3 tahun. Di masa pandemi tersebut pasti tidak ada kesempatan untuk menikmati lingkungan outdoor. Ya, jadi pasti dibatasi. Sedangkan kalau kita berbicara tadi ya, perihal sensori itu kan sebisa mungkin kita harus terpapar oleh berbagai macam stimulus. Ya, kalau misalnya hanya di rumah aja pasti itu tidak optimal. Sehingga ya pas di pasca pandemi itu, imbas terhadap tumbuh kembang itu kan cukup banyak, sehingga demand untuk anak terapi itu sangat tinggi.
0: Oh, okay. Seperti itu. Makanya Mas Adit sendiri memberanikan diri ya. Betul. Membuka 3 cabang ini tadi. Iya. Gitu. Cabang kedua dan ketiga dibukanya di tahun berapa berarti Mas?
1: Cabang yang kedua itu di Lagoon Avenue Sungkono Mall di Desember 2000 sepertinya 2 Desember 2022.
0: Oh,
1: di tahun yang sama
0: di
1: juga.
0: Di tahun yang sama berarti.
1: Betul. Kemudian satunya lagi di cabang Citraland. Terapedia buka di September 2024.
0: Oke, berarti ada jeda setahunan lah, dua tahun. Yang ketiga
1: betul.
0: Begitu. Yang ketiga. Karena mungkin melihat peluang banyaknya anak-anak yang masih membutuhkan terapi okupasi itu sendiri, akhirnya mau nggak mau, ya buka cabang aja. Jadi di Surabaya Timur, Pusat dan Barat kayaknya begitu. Iya. Ya ini ada semua nih kayak teman berdua, nggak susah untuk mencarinya akhirnya. Iya. Tapi kalau ngomongin pelayanan sendiri yang diberikan sama Terapedia, pelayanan seperti apa? Yang mungkin apakah memang hanya terapi okupasi aja, tapi atau mungkin ada pelayanan lainnya juga begitu Mas Adit?
1: Kalau di Terapedia kita hanya terfokus pada satu layanan, yaitu terapi okupasi. Jadi dari mulai asesmen atau pemeriksaan, kemudian perencanaan terapi, kemudian terapinya, kemudian reevaluasi, dikerjakan semua oleh terapi okupasi. Dan saya juga cukup ideal sebagai founder. Idealis ya. Founder, jadi benar-benar memfungsikan secara total ya untuk profesi terapi okupasi sendiri. Seperti itu.
0: Jadi benar-benar fokus sama terapi okupasinya sendiri.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan kalau melihat sepertinya tadi sempat juga cerita di off air begitu Mas Adi itu, karena di Surabaya itu kayaknya juga kurang ya klinik-klinik yang kayak terfokus sama okupasi sendiri ya, begitu. Dan akhirnya mungkin ini yang jadi semuanya terfokus ke Mas Adit, ke Terapedia juga ya. Mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi sendiri. Nah, kalau ngomongin masalah sekarang kan kayaknya udah banyak yang mengenal begitu ya Mas Adit. Ada gak sih istilahnya peluang untuk menambah layanan? Istilahnya kalau tadi Mas Adit bilangnya hanya okupasi aja. Tapi dengan ramenya sekarang, terus juga udah ada 3 cabang, akankah Mas Adit menambah layanan begitu untuk di Terapedia sendiri Mas?
1: Untuk menambah layanan sejauh ini memang belum ada plan untuk itu. Ya, karena kita juga punya partner yaitu Bluebird Center. Itu berfokus pada terapi perilaku. Dan salah satu yang mereka golkan juga adalah untuk bagaimana anak itu berkomunikasi. Seperti itu. Jadi ya sepertinya untuk Terapedia saya masih sangat menikmati untuk tetap
0: okupasi,
1: fokus
0: begitu,
1: di
0: ya?
1: Terapi okupasinya.
0: Oh, jadi masih fokus dan masih nyaman ya istilahnya gitu. Terapedia sendiri kerja sama rumah sakit nggak sih Mas sebenarnya?
1: Ada beberapa rumah sakit yang sering merujuk ke Terapedia.
0: Oh, jadi karena udah ada kerjasama jadi enak ya sepertinya. Udah
1: lebih tepatnya karena dokter ya, beberapa dokter tumbuh kembang itu yang pertama memang dari relasi, kemudian yang kedua juga dari impresi ya, impresi dari dokter sendiri, karena ya beberapa menilai bahwa asesmen yang asesmen terapi okupasi yang dilakukan di Terapedia itu sangat komprehensif. Seperti dengan data yang mungkin sangat terukur dan juga menggunakan instrumen terstandarisasi yang cukup lengkap. Seperti itu di Terapedia.
0: Oke, jadi ya kalau udah kerja sama-sama rumah sakit berarti tandanya klinik ini udah terpercaya banget gitu ya.
1: Iya, hopefully seperti itu ya.
0: Ini berarti udah hampir berapa? 5-6 tahun lah ya Mas ya jalan klinik Terapedia ini.
1: Iya, kalau untuk dari home visit ya, kalau dihitung dari home visit berarti 6 tahun.
0: 6 tahun begitu. Istilahnya berasa kita punya rumah sakit sendiri enggak sih, kalau sakit bisa aduh sendiri. Tapi kan kalau ini enggak bisa ya. Kita kan memberikan layanan sama mereka yang membutuhkan. Betul. Begitu. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini Mas membangun sebuah klinik, apalagi sebagai anak muda biasanya bisnisnya atau usahanya itu kan yang mungkin berbau makanan ya, atau mungkin kerajinan tangan begitu seperti yang di sebelah ya kan. Tapi ini lebih memilih untuk layanan kesehatan lah istilahnya. Ada kesulitan gak selama 6 tahun ini?
1: Yang pertama kesulitannya of course karena risiko tinggi juga ya. Jadi untuk menjaga standar layanan itu bagi saya itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban ya. Yang kedua karena yang ditangani adalah anak-anak. Jadi orang tua sendiri juga gak mau yang istilahnya setengah-setengah lah untuk anaknya. Dan juga gak mau yang istilahnya sembarangan ya untuk anaknya, sehingga kita benar-benar harus menjaga trust, menjaga kepercayaan orang tua, serta lebih ke karena anak-anak itu masa depannya panjang. Beda kalau misalnya kita nangani anak yang orang dewasa yang mungkin ya masa hidup mereka udah terbentuk seperti itu. Tapi kalau anak-anak ini kan ada beban mental di kami juga. Mereka hidupnya masih panjang,
0: masih gitu. Melalui beberapa fase.
1: Melalui gitu beberapa fase, mereka sendiri juga belum terbentuk. Kita bilangnya occupational profile ya, profil pekerjaan mereka nanti bakal seperti apa. Dan terapi okupasi juga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan orang tua bahwa oh ini ternyata anaknya asetnya di sini, limitasnya di sini. Nanti kedepannya bagaimana kalau kuliahnya jurusan ini. Nah, sehingga kita sebagai occupational therapy ya, kita juga fokus ini menganalisis occupation-nya nanti di kedepannya anaknya ini cocoknya apa. Gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang terapi okupasi ya, kita menggunakan occupational profile nanti untuk menganalisa ya. Seperti itu.
0: Jadi terapi juga punya kewajiban atau istilah tanggung jawab melihat anak ini nanti seperti apa begitu.
1: Betul.
0: Ini tanggung jawab yang berat gak sih?
1: Berat, sebenarnya? Karena ya itu tadi anak-anak itu masa depannya tuh masih panjang. Jadi life, kesempatan untuk mencoba berbagai macam pengalaman kehidupan mereka itu masih sangat besar sekali.
0: Kalau mungkin anak-anak yang akhirnya istilahnya maaf normal begitu ya, ini adalah pantauan orang tua begitu. Betul. Kan ya, hanya orang tua saja yang bisa menilai. Tapi kalau kalau udah membutuhkan terapi okupasi sendiri berarti kan memang tanggung jawabnya bersama berarti.
1: Bersama.
0: Ya. Wah, berarti Mas Adit udah istilahnya punya tanggung jawab banyak banget kepada anak-anak yang berada di terapi dia begitu ya. Wah, luar biasa. Kalau di total-total sekarang pasien dari Terapedia ada berapa di 3 cabang ini?
1: Yang sekarang masih aktif ya? Sekitar ada 200-an.
0: Banyak ya Mas?
1: 200-an lebih. Jadi kalau di cabang Rungkut itu sekitar 70-an sekian. Di cabang Lagun itu juga sama, 70-an sekian. Yang di Citra ini karena memang spesial lebih kecil ya. Jadi hanya sekitar setengahnya, 30-an, 40 segitu.
0: Baik. Berarti di setiap cabang ada berapa terapis berarti?
1: Kalau untuk cabang Rungkut dan Lagun karena memang spesial lebih besar, ada sekitar 7 terapis masing-masing. Kalau yang di Citraland ini lebih sedikit, 5 terapis.
0: Oke. Okay. Mas, tadi kan juga sempat cerita bahwa ini juga tanggung jawab kita kepada anak-anak yang terapi di terapi dia begitu kan ya. Bagaimana kepada istilahnya tim pada terapisnya? Tanggung jawab seperti apa yang akhirnya dibebankan ke mereka, atau bahkan Mas juga punya tanggung jawab nih kepada terapis-terapis ini begitu. Apa yang diberikan kepada para terapis ini supaya istilahnya menjaga standarnya terapi dia begitu.
1: Ya. Kalau dari antar tim ya, kita menjaga SDM kita agar tetap sesuai ya dengan kriteria yang kita mau sebenarnya. Kita selalu rutin melakukan supervisi. Ya, jadi di masing-masing cabang kita juga punya supervisor. Kemudian dari mereka sendiri juga kita sering adakan istilahnya seperti meeting untuk membahas satu kasus ataupun juga updating ilmu seperti itu, karena yang namanya penelitian itu kan semakin kesini kan
0: terus gak
1: bisa
0: ya?
1: Terus berkembang dan nggak bisa disamakan dengan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan dari Terapedia sendiri juga kita selalu mengedepankan apa ya istilahnya kita bilangnya clinical reasoning, kita bilangnya ya. Jadi alasan kenapa dibalik intervensi itu, sehingga memang sangat penting sekali ada yang namanya diskusi kasus, agar sama-sama nanti kita belajar bagaimana caranya membedah satu kasus dan kemudian keputusan apa nanti yang ideal diterapkan pada kasus tersebut.
0: Seperti itu. Berarti kalau kita mau punya usaha sebuah klinik kesehatan memang cukup riskan ya, Mas Adit ya. Bahkan ada istilahnya riset untuk kasus itu sendiri. Kalau memang setiap terapis atau bahkan Mas Adit juga menemukan pasien yang kayaknya berat ya untuk ditangani begitu. Jadi menanganinya bukan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng begitu ya, Mas Adit ya.
1: Sebenarnya kalau sistem pelayanannya itu satu klien satu terapis. Ya, tapi ya karena kita multidisiplin apa karena kita memang tim ya, dalam artian satu profesi satu layanan ya, dengan ada satu kasus yang mungkin unik ya kita bahas ya,
0: bahas nanti bareng-bareng,
1: bahas
0: ya?
1: Bareng-bareng. Dan karena kita sendiri juga human capital ya, dari segi SDM ini benar-benar yang kita selalu evaluasi terus, kita pantau terus ketercapaian dari anaknya ataupun ketercapaian terhadap standar kinerja terapi. Jadi kita sendiri juga bukan yang kita apa ya, kita lepas gitu aja, yang penting kamu kerja udah.
0: Jadi nggak bisa asal lepas ya kalau ini lepas. Gitu. Mas Adit, mungkin ada teman berdua juga yang pengen banget bisa punya klinik, bukan hanya klinik kesehatan tapi bisa jadi klinik kecantikan juga gitu. Tapi kalau untuk klinik kesehatan sendiri, yang menurut Mas Adit harus dipersiapkan tuh apa sih kalau kita mau membuka sebuah klinik begitu?
1: Yang pertama yang dan harus itu visinya apa, gitu. Visinya apa, dan juga kalau misalnya memang align dengan jurusan, misalnya saya sebagai terapi okupasi membuka layanan terapi okupasi, gitu kan. Kita harus pastikan sebagai founder itu kapabilitas saya cukup nggak untuk dibagikan, gitu. Atau mungkin seberapa percaya saya dalam memberikan suatu layanan seoptimal mungkin, sehingga nanti bisa di-share kepada tim terapis dan membuat semua terapis itu akhirnya trust dengan semua terapis yang kami punya. Jadi keyakinan itu yang sebenarnya itu dulu juga jujur sempat maju mundur juga, karena bukan suatu hal yang sederhana dengan saya membuka layanan dari home visit ke berbasis klinik, yang saya pun juga berarti harus punya staff gitu kan. Nah, saya juga harus memiliki keyakinan bahwa semua pun juga capable. Ya, jadi nggak hanya saya aja yang capable, seperti itu. Sehingga transferring ilmunya pun juga bisa nggak ya saya? Kadang itu ada yang nempel di otak tapi nggak bisa keluar.
0: Sering terjadi itu.
1: Dan benar sekali memang apa yang sudah kita visikan. Misal contohnya Terapedia ini pengen agar setiap anak-anak yang kita layani itu bisa meningkatkan kualitas hidup, ya. Dan bisa nggak ya itu terjemahkan oleh kapabilitas masing-masing dari anggota ataupun tim Terapedia yang lain, seperti itu. Itu. Dan pastikan juga dalam artian dalam membuka layanan klinik ya, apapun itu standar ya, dalam yeah. artian standar dalam artian selain skill pun juga dalam apa namanya ya, dalam kayak apa skill ya, skill dan juga beberapa pun juga kita harus memperhatikan ketepatan analisa. Mm. Nah, itu yang terkadang kalau kita berbicara perihal tenaga kesehatan nggak bisa kayak yang kita sekedar melihat oh ini tuh begini kemudian resepnya begini. Kadang itu kan ada kasus-kasus yang mungkin unik gitu kan. Nah, jadi siap nggak untuk menghadapi beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan textbook kita dulu pas kuliah.
0: Bisa jadi di luar itu,
1: di luar itu.
0: Ya. Bisa jadi lebih parah atau mungkin enggak seberapa parah gitu ya istilahnya.
1: Bahkan di kitab, betul. Mm-hmm. Dan di kitab pun juga ada orang tua itu yang anaknya itu pengen terapi, tapi kita enggak bisa nemukan. Ini kesulitannya gimana?
0: Permasalahannya
1: gitu ya? Berarti kita harus lebih deep lagi. Dan ini juga salah satu hal yang perlu untuk saya banggakan juga dari Terapedia, di mana di beberapa klinik lain itu dianggap kliennya itu sudah lulus, tapi di Terapedia kita bisa menemukan kesulitannya di mana.
0: Oh,
1: gitu sehingga memang dari hasil asesmen ini.

0: Ini tuh pasti rumit gak sih, Mas Adit?
1: Yes, dibilang rumit ya, karena risiko tinggi. Ya, jadi perizinan juga ke dinas cukup banyak ya, kriterianya dan juga yang harus dilengkapi gitu.
0: Itu juga pasti ya, apalagi ini menyangkut tentang dunia kesehatan, pasti syarat-syaratnya banyak.
1: Betul.
0: Dan tidak semudah itu, teman peradua. Ini di WhatsApp ada Fitri ya, dia bertanya, terapi okupasi itu apakah sama dengan fisioterapi, katanya gitu. Apakah sama? Ini kita juga sedikit mengambil ilmu tentang terapi okupasi nih, teman pro 2 ya, gimana Mas Adit?
1: Berbeda, jauh berbeda. Memang terkadang itu terkesan mirip ya, karena sama-sama mengerjakan di bidang fisiknya gitu. Tapi kalau fisioterapi, contoh misal ada anak-anak yang belum bisa berjalan misal seperti itu. Kalau fisioterapi itu goalnya adalah sampai anak ini tuh berjalan, itu sudah selesai. Tapi kalau occupational therapy atau terapi okupasi, agar anak ini dengan yang hambatan berjalan ini bisa menendang bola, gitu.
0: Bukan hanya berjalan.
1: Bukan hanya berjalan, bisa menendang bola, kemudian dia bisa mandiri, dalam artian anak yang sebelumnya belum bisa berjalan, kemudian kita coba arahkan mungkin, atau kita latih anaknya agar lebih bisa berpindah dari mungkin dari kursi, kemudian mau ambil sesuatu yang dibawa, mengambil mainan, ataupun mau mengambil barang yang terjatuh, sehingga fungsionalitas ya, atau tujuan dari aktivitas itu harus jelas kalau terapi okupasi. Gitu. Jadi goalnya kalau fisioterapi biasanya itu lebih ke kemampuan ototnya. Tapi kalau dari terapi okupasi itu fokus pada kemandiriannya.
0: Kemandirian dan fungsi tujuannya fungsi, juga begitu.
1: Betul.
0: Ya, kalau biasanya fisioterapi ya udah jalan aja, tapi kita diajarin gimana ngambil sesuatu, nendang ini, nendang itu.
1: Betul,
0: begitu ya. Oh, berarti di klinik banyak mainan anak-anak dong, Mas Adit?
1: Harus.
0: Harus ya.
1: Itu adalah modal awal kita dulu bahkan ketika home visit.
0: Oh, home visit bawa sendiri.
1: Tas, bawa tas gede isinya mainan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi bahkan dianggap kayak
0: jual mainan, jual gak sih?
1: Satu jual mainan, yang kedua teman main.
0: Oh gitu ya. Jadi berasa bestie gitu.
1: Berasa bestie.
0: Sama adik-adik itu ya.
1: Iya.
0: Oh, memang media okupasi sendiri ya mainan anak-anak berarti ya.
1: Mainan anak-anak. Jadi kalau Kak Dewi sendiri berkunjung ke Terapedia, masuk ke ruangan kliniknya, itu ada ayunan.
0: Oke. Okay.
1: Ada perosotan.
0: Tapi kayaknya kalau saya yang make nggak bisa ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Kegedean sayanya, teman pro 2 gitu ya. Oke, okay. Banyak berarti mainan-mainan yang ada di Terapedia.
1: Betul.
0: Dan itu memang sesuai fungsi lah, seperti itu ya. Adanya mainan itu memang difungsikan untuk terapi okupasi itu sendiri kan.
1: Betul.
0: Ya. Oh, bukan karena taman bermain ya. Biasanya terapi okupasi ini berapa lama sih kalau dalam satu kali terapi begitu?
1: Kalau per kedatangan rata-rata 1 jam ya. Kita bagi itu 50 menit intervention ke anaknya, 10 menit terakhir itu ngobrol sama orang tua untuk menjelaskan di sesi tersebut perkembangan apa yang sudah dicapai dan juga kendalanya apa, dan yang pasti adalah PR untuk orang tua apa, karena percuma anaknya dibawa ke tempat terapi tapi di rumah ratusan jam sisanya ya kan. Anaknya gak diapa-apain.
0: Nah, berarti tugasnya terapi okupasi itu bukan hanya ke anak-anak aja tapi ke orang tuanya juga nih. Bagaimana orang tua bisa menghandle anak-anak di rumah juga.
1: Betul.
0: Gitu. Iya, Mas Adit, kira-kira dengan 3 klinik ini nantinya akan nambah klinik lagi mungkin di luar Surabaya atau begitu?
1: Harapannya begitu.
0: Harapannya begitu. Aduh. Tapi harapan luas dari Terapedia sendiri apa, Mas Adit?
1: Harapan luas sebenarnya dengan adanya Terapedia, semoga lebih banyak anak-anak yang terbantu oleh layanan kita ya. Semakin bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena kembali lagi anak-anak ini kan juga perjalanannya masih panjang. Selain dari sisi materi, yang namanya juga bidang ilmu ya. Misal ya seperti tadi, misalnya anaknya belum bisa berjalan, kemudian kita latih agar anak itu lebih bisa mandiri, oh lebih bisa bermain bersama teman. Selagi ilmu yang kita berikan ke anak itu bermanfaat sampai sepanjang hidupnya, itu kan juga jadi amal jariah juga loh.
0: Ya, amin, luar biasa. Karena bisa membantu orang banyak ya.
1: Betul.
0: Mas Adit ya, keren banget ini. Kira-kira dalam waktu dekat Mas Adit akan membuat gebrakan apa di Terapadia? Adakah

0: mau promo atau apa gitu, Mas?
1: Iya, kalau untuk promo kita belum ya, seperti itu. Paling kalau misalnya dari segi gebrakan, kita memang lagi mencoba untuk meneliti beberapa pendekatan ya, yang mungkin lebih, apakah ini lebih efektif atau ya kita tetap terus belajar. Nanti hopefully ada yang beberapa bisa kita implementasikan dan juga lebih efektif lagi di pelayanannya.
0: Berarti ini fokusnya bukan hanya ke bisnis aja, tapi dalam teknis pelayanan juga dipelajari berulang-ulang.
1: Betul,
0: ya.
1: Dipelajari
0: berulang-ulang. Jadi gimana teman Pro2, kamu masih mau punya usaha atau bisnis dalam bidang kesehatan, buka klinik kecantikan atau klinik kesehatan gitu? Karena kayaknya kalau didengerin apa yang disampaikan Mas Adit ya, aku ya pusing deh teman Pro2 yang dipersiapkan banyak gitu ya. Bukan hanya handle bisnisnya, tapi juga harus belajar terus-terusan, karena yaitu tadi ilmu penelitian itu selalu berkembang begitu. Betul. Mas Adit ya, keren banget Mas Adit, apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini, thank you banget. Semoga
1: terima kasih.
0: Bermanfaat untuk teman Pro2 yang ternyata punya cita-cita seperti Mas Adit begitu.
1: Amin.
0: Sukses terus untuk Terapedia.
1: Terima kasih Kak Dewi,
0: semoga nanti bisa berkembang lagi jadi banyak banget.
1: Amin.
0: Kliniknya.
1: Amin.
0: Bukan hanya di Surabaya tapi luar Surabaya juga.
1: Amin, harapannya demikian.
0: Harapannya demikian. Baik, terima kasih Mas Adit.
1: Dengan senang hati.
0: Sehat dan sukses selalu. Amin. Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro2 yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan Korwil Jawa Timur. Semoga apa yang disampaikan Mas Adit nanti bermanfaat buat kamu juga. Ya, thank you buat yang dengerin lewat RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Habis ini balik ya bareng sama penyiar masing-masing di daerah. Thank you Dewi Anora, amit undur diri. Kamu stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

Teman Pro 2, selamat siang. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di santai siang kali ini masih Safa yang nemenin kamu, teman Pro 2, dia juga hadirkan beberapa informasi seputar olahraga. Kabar baik teman Pro 2 datang dari Timnas Indonesia ya, yang ini kemarin meraih kemenangan 1-0 atas Mosambik di laga FIFA Matchday 2026 di hari Selasa tanggal 9 ya. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di SUGBK Senayan Jakarta, di mana skuad Garuda ini tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya ini berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Hartman di awal pertandingan, di mana Ragnar Oratmangun ini membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan. Tapi upaya berhasil diblok pemain lawan ya, dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Jadi situasi sepak pojok, Elkan Bagot ini hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat, dan sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang kemarin ya. Dan giliran Kevin Dix kemudian merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan cepat dari sisi kanan lapangan. Namun tembakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran ya. Dan Marcelino Ferdinand yang baru bermain kembali untuk timnas juga memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Namun bola sepakannya berhasil dihalau pemain Mozambik tepat di garis gawang teman Pro 2 ya. Dan gol ini ditunggu untuk tanah air akhirnya tercipta melalui aksi Ole Romeni di menit ke-12 ya. Pemain Oxford United ini sukses memanfaatkan umpan Ragnar sebelum melewati kiper dan menuntaskan peluang dengan tenang. Mozambik berusaha membalas setelah tertinggal, tapi tetap kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Kiper Martin Paes ini juga tampil sigap ya, menjaga gawang skuad Garuda dari ancaman tim tamu. Dan memasuki babak kedua pun, Hartman melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus. Kehadiran Sandy Walsh, Nathan Joaun, dan juga Raihan Hanan ini semakin menambah energi permainan Indonesia. Sedangkan Mozambik tetap ya sempat mengancam pada babak kedua. Tapi peluang mereka digagalkan Paes, skor 1-0 bertahan sampai akhir laga dan memastikan kemenangan kedua Indonesia. So yes, congratulations untuk Indonesia. Kita tunggu untuk pertandingan selanjutnya. Kira-kira bakal ngelawan siapa nih Indonesia ya? Let's see.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Pro2, selamat siang untuk kamu yang baru aja stay tune dan lagi beraktivitas ya untuk kali ini. Tetap semangat aja teman Pro2, semoga segala kerjaannya cepat beres ya. Yang pasti informasi olahraga lain ini juga datang dari NOC Indonesia yang terus nih memperkuat program student athlete untuk mencetak atlet berdaya saing global. Jadi program ini menggabungkan prestasi olahraga, pendidikan, karakter, dan wawasan internasionalnya. Dan sebagai bagian pelaksanaannya, NOC Indonesia ini menggelar forum bertajuk From Indonesia to the World Stage, A Student Athlete Journey with Jamar Johnson ya. Forum ini menghadirkan mantan atlet profesional Jamar Johnson dan Olimpian Indonesia Akbar Nasution. Kegiatan yang diadakan di Jakarta hari Selasa kemarin ini juga jadi wadah berbagi pengalaman serta juga memperluas wawasan atlet muda Indonesia. Peserta dapat gambaran pentingnya keseimbangan ya antara pendidikan dan olahraga, di mana NOC Indonesia juga menyelenggarakan forum ini bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kolaborasi ini membuka peluang pertukaran pengetahuan dan juga pengalaman internasional untuk atlet Indonesia. Wakil Ketua Umum Komite Eksekutif NOC Indonesia Ismail ini mengatakan tujuan program ini, di mana menurutnya pembinaan atlet masa depan ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ia pun menambahkan pendekatan ini teman Pro2 yang diambil sekarang ini sejalan juga dengan visi pembangunan olahraga berkelanjutan ya, di mana NOC Indonesia ingin menciptakan sistem pembinaan yang berorientasi jangka panjang ke depan. Sementara Jamar Johnson menekankan pentingnya konsistensi dan disiplin dalam perjalanan student athlete. Mantan atlet basket timnas Indonesia ini menilai perkembangan atlet ini harus terjadi di dalam maupun di luar lapangan. Kayak gitu teman Pro2. Ia pun juga menilai pengalaman internasional ini penting banget bagi perkembangan atlet, di mana pria keturunan New Jersey ini mengatakan atlet muda harus pede banget serta terus membangun kebiasaan positif kayak gitu. Jadi memang ini adalah investasi ke depan teman Pro2 ya, dari segi pendidikan dan juga olahraganya. Semoga aja atlet Indonesia muda-muda, atlet muda-muda ini bakal semakin berprestasi, di mana nggak hanya dari Indonesia aja tapi go to global ya. Alright, so jangan kemana-mana teman Pro2. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, jadi pastikan terus kamu stay tune di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Siang hari yang panas ini teman Pro 2, jangan sampai lupa untuk banyakin minum air putih ya. Karena memang beberapa hari ini, as we know, Malang ini masuk ke bediding. Jadi kalau misalnya udah siang hari ini panas banget, tapi pagi sama malam hari sedingin itu. Iya, masih ada di santai siang kali ini teman Pro 2. Dan for sure ada informasi seputar olahraga lain ya. Tim Nasional Voli Putri Indonesia nih ya, meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif ini diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jadi kabarnya skuad merah putih ini mengakhiri pertandingan ini dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25 dan 25-4. Pertandingan sengit ini teman-teman Pro 2 ya, ini diselenggarakan di hari Selasa tanggal 9 Juni kemarin. Dan manajer tim nasional voli putri Indonesia bernama Luciana Taroreh ini memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingannya. Ia mengatakan kalau skuad asuhannya sempat dapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa permainan. Ia pun menerangkan juga langkah rotasi ini emang merupakan rencana jangka panjang ya, untuk memberikan jam terbang di mana kebijakan memainkan para atlet junior ini for sure tujuannya untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang di skuad nasional kita. Ia menilai pengalaman bertanding dalam situasi penuh tekanan ini jadi bekal berharga untuk para atlet, di mana skuad merah putih juga sempat mengalami penurunan komunikasi namun cepat bangkit untuk mengamankan kemenangan krusial tersebut. Ia menegaskan hasil manis melawan Hong Kong ini gak hanya memberikan poin tambahan yang sangat penting, di mana pertandingan ini juga menyajikan pelajaran berharga bagi proses regenerasi tim nasional voli kita teman Pro 2. Dan as we know, sebelum menubangkan Hong Kong, skuad Indonesia juga udah menunjukkan performa menjanjikan saat berhadapan dengan Vietnam ya. Medioku barengan sama rekan setimnya memaksa laga berlangsung ketat hingga kalah tipis 13-15 di saat penentuannya kayak gitu. Dan kemenangan penting atas Hong Kong ini menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos di dari babak grup. Hasil ini jadi modal berharga nih menjelang laga pamungkas melawan Lebanon di tanggal 12 Juni nanti. So kita akan doakan lagi ya teman Pro 2 untuk kompetisi lainnya di tim nasional voli kita.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Barusan aja teman Pro 2 udah kamu dengerin single dari Adrian Khalif barengan sama Rizwan Fadilah ya, dengan 2001 kali. Kita masih ready sampai siang. Selamat siang untuk kamu yang sekarang lagi stay tune dan lagi santai-santai aja, atau ya gak santai tapi ngerjain tugas yang sebegitu banyak. Semoga segera selesai tugas kamu ya. Teman Pro 2, di jam 2 ini aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar entertainment. Ini dari rri.co.id, ada 20th Century Studios resmi ngerilis trailer perdana The Dog Stars, film terbaru garapan sutradara Ridley Scott ya, dimana cuplikan ini memperlihatkan kisah bertahan hidup nih di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hank dan Josh Brolin sebagai Bang Lee, film ini diadaptasi dari novel laris karya Peter Heller dengan judul yang sama. Jadi ceritanya tuh berpusat di Hick, seorang pilot yang berusaha ngelanjutin hidup ya di tengah dunia yang berubah akibat bencana global. Ia tinggal di sebuah hanggar pesawat yang terpencil barengan sama seekor anjing peliharaan dan Bang Lee, di mana trailer yang udah dirilis, penonton diperlihatkan suasana dunia pasca pandemi ini yang dipenuhi kehancuran. Berbagai kelompok penyerang, penyintas yang berjuang untuk hidup, serta landscape yang sunyi, ini jadi latar perjalanan karakter film ini. Kehidupan Hick yang relatif tenang mulai berubah ketika dia menerima sebuah transmisi radio misterius gitu ya, di mana pesannya memunculkan harapan kalau masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang selama ini dia kenal. Dan akhirnya didorong sama rasa penasarannya gitu ya, ia memutuskan untuk mencari sumber sinyal ini. Perjalanan ini membawanya ke wilayah yang belum pernah dia jelajahi, teman Pro 2 ya. Dan for sure, pastinya dia harus bersiap menghadapi berbagai bahaya yang gak terduga. Selain Jacob Elordi dan Josh Brolin, The Dog Stars ini juga dibintangi sejumlah aktor ternama. Sebut aja ada Margaret Qualley, Alison Janney, Guy Pearce, dan juga Benedict Wong. Ini bakal hadir di sini, teman Pro 2 ya. Dan for sure, film ini jadi salah satu proyek terbaru dari Ridley Scott ya, yang paling dinantikan menjelang perilisannya di Agustus mendatang, teman Pro 2. Untuk kalian penasaran, tungguin aja nanti di Agustus ya.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, sebelum kita dengerin single yang satu ini, ada informasi lainnya di mana kabar Netflix ini akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo ya dalam serial live action terbarunya Scooby-Doo Origins. Jadi dari sebuah klip singkat yang jadi first look resmi serial yang bakal mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik ini. Dalam cuplikan yang dirilis, penonton ini diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari, suara langkah kaki dan gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen. Kemunculan singkat ini pun menjadi penampilan perdana Scooby-Doo ya yang diperlihatkan kepada publik sejak proyek serial ini diumumin. Karakter anjing Great Dane ini juga jadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Dan dari sinopsis resmi yang dibagikan Netflix, Scooby-Doo Origins akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri. Ceritanya bakal berfokus di masa sebelum terbentuknya Mystery Inc. Dan ya pasti teman Pro 2 ya, ini kabarnya bakal dibintangi Tanner Hagen, ada juga Mekna Grace, ada Abby Ryder, ada juga Maxwell Janskin, dan ada juga siapa nih, Paul Walter Hauser. Kayak gitu. Dan Scooby-Doo Origin ini jadi adaptasi terbaru dari waralabanya pertama kali tahun 1969 teman Pro 2. Dan Fletcher, Josh Applebaum dan Scott Rosenberg dipercaya sebagai showrunner, penulis sekaligus produser eksekutif serial ini. Sementara itu Warner Bros ya dan Television yang bertindak sebagai rumah produksi yang menggarap proyek tersebut untuk Netflix teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran bakal seperti apa, ini tungguin aja karena memang ini salah satu film yang cukup legend. Dan kayaknya kalau kita seumuran gitu ya, ini salah satu film yang kayaknya membawa nostalgia banget. Scooby-Doo The Mystery Inc. Waduh, kita akan tungguin ya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Kita juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro.

0: akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
1: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
2: Teman terbaik.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daula dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibn Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim jenius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3 sore, so saatnya Safa undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana, karena nanti jam 3 sore bakal ada Tania dan juga Dila yang nemenin kamu. See you next time, teman Pro 2, dan selamat menikmati hari Rabu kamu. See ya!

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menilai momen peringatan Hari Media Sosial Nasional setiap tanggal 10 Juni merupakan bentuk nyata masih adanya kebutuhan pemakaian medsos secara bijak dan juga ideal yang harus diwujudkan di Indonesia. Medio Deji mengatakan peringatan Hari Medsos Nasional menjadikan momen refleksi terkait dengan kondusivitas medsos di Indonesia serta prioritas kepada aspek edukasi yang positif bagi masyarakat. Ia menambahkan demi mewujudkan ruang digital yang sehat, dibutuhkan peran insan media termasuk Radio Republik Indonesia untuk menyebarkan informasi yang edukatif, serta mengajak multi-stakeholder untuk mendukung dari sisi regulasi. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK Republik Indonesia Widi Widayat kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa dan Ketua DPRD Jatim. Gubernur Kofifa menyampaikan syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran Pemprov Jatim dan juga DPRD Jawa Timur. BPK juga mencatat kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemprov Jatim hingga semester 2 tahun 2025 sebanyak 1.681 dari total 1.956 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Tengah Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, aduh, aduh, lagunya aduh ya. Dari Malik di End Social.
1: Sore-sore begitu ya, sambil ditemenin barengan sama Tania dan juga Dila ya di sore ceria pada sore hari ini, teman Pro 2.
0: Yes, seru banget di hari Rabu gitu ya, Tan. Pertengahan weekdays.
1: Betul.
0: Gitu ya. Waktunya kita semangatnya udah mulai turun nih, teman Pro 2.
1: Udah mulai mengharapkan weekend-weekend gitu ya.
0: Udah gak sabar keburu weekend. Jadi semangat aja ya, teman Pro 2, buat
1: betul.
0: Kamu yang mungkin harus melaksanakan aktivitas lain seperti kayak bekerja atau masih kuliah di hari Rabu ini gitu.
1: Betul.
0: Ya,
1: Tania. Dan yang pastinya di jam 3 hingga di jam 4 ini kita akan memasuki di program Ngalam Ilakes ya,
0: yes.
1: Dila. Dan yang pastinya aku dan juga Dila bakalan memberikan informasi-informasi paling up to date tentang Malang Raya nih, teman Bro 2.
0: Yes, tapi sebelum itu let's move dulu ke lagu kebanggaan kita satu ini ya, dari Sal Priadi, teman Bro 2, dengan Malang Swantai Sayang.
1: Enjoy.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ya, teman berdua masih bareng sama Dila dan juga Tania ya di sore hari ini.
1: Betul.
0: Dan emang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget ya tentang sepak bola, yaitu Piala Dunia teman berdua yang di bulan ini udah mulai ini ya.
1: Ini ya tanggal besok sih.
0: Benar.
1: Mulainya di tanggal 11 ya teman berdua, dan ini makanya banyak banget ya dibicarain di mana-mana tentang Piala Dunia ini, bahkan mulai beberapa bulan sebelum ini ya Dila.
0: Betul. Euforianya udah kerasa gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga dikerasa di Kota Malang juga teman berdua, di mana euforia Piala Dunia 2026 ini juga terasa ya dari antusiasme masyarakat untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, dilihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga gitu.
1: Dan manajer marketing, jadi yaitu ada Hendra Setiawan dari manajer marketing Jersey Zone, ini juga mengatakan tingginya minat masyarakat ini memang sudah terlihat jauh sebelum pertandingan pertama digelar. Bahkan para penggemar sepak bola ini juga mulai berburu jersey tim favorit mereka nih teman Pro 2. Dan menurut Hendra sendiri, mayoritas pembeli ini memburu jersey negara-negara yang memiliki tradisi kuat nih di ajang sepak bola gitu ya. Dan beberapa yang paling diminati ini antara lain ada Brasil, Argentina, terus ada Jerman, Jepang, Spanyol, dan juga Portugal nih teman Pro 2.
0: Banyak ya. Dan ini dari sejumlah negara yang disebutin Tania tadi nih teman Pro 2, ada jersey timnas Spanyol yang menjadi produk paling dicari gitu ya sama masyarakat. Karena selain itu ada juga nih desain jersey tandang Jepang dan juga Argentina. Ini juga mendapatkan perhatian tersendiri dari para kolektor maupun dari penggemar sepak bola.
1: Betul.
0: Dan gak cuma jersey polos aja teman Pro 2, ada juga nih produk dengan nama dan juga nomor punggung pemain gitu ya, juga jadi favorit. Ada nama dua legenda sepak bola dunia, yaitu ada Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, yang tetap mendominasi permintaan pembeli teman Pro 2.
1: Betul, emang ya dua nama ini pastinya bakal terus-terus dibahas gitu.
0: Betul,
1: ya Dila, yang gak akan luput
0: legend-nya.
1: Gak akan luput dari dunia persepak bolaan ini gitu ya teman Pro 2. Dan juga menghadapi lonjakan pembelian untuk menjelang Piala Dunia 2026 ini, pihak toko ini juga menyiapkan langkah antisipasi gitu ya, dengan meningkatkan jumlah stoknya juga secara signifikan. Jadi penambahan stok ini bahkan jauh lebih besar lagi dibandingkan saat penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2022 lalu nih teman Pro 2. Jadi Hendra ini juga menjelaskan bahwa Jersey Zone ini juga menyediakan dua kategori kualitas jersey, yaitu supporter version dan juga player issue nih, karena keduanya juga memiliki perbedaan pada kualitas bahan, detail logo, hingga teknik jahitan yang digunakan gitu.
0: Yes, dan untuk yang supporter version ya, ini harganya mulai dari 125 sampai dengan 150 teman Pro 2. Dan untuk player issue ya, ini dijual harganya 160 sampai 200 ribu. Jadi buat kamu ya yang mau juga mengoleksi jersey sepak bola, bisa aja langsung berburu ke tempat-tempat olahraga gitu ya.
1: Pastinya sekarang juga makin banyak ya jersey-jersey sepak bola khususnya.
0: Betul, jadi jangan sampai kehabisan teman-teman.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Kita mau berdua masih ngomongin tentang seputar sepak bola gitu ya. Kalau tadi ini levelnya
4: yang lokal gitu.
3: Sekarang ini yang lokal teman Pro 2 ya. Dimana dari Pemkot Batu ini menargetkan dampak ekonomi dan juga promosi wisata dari pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas 2 Aremania Utas yang akan digelar di Taman Rekreasi Selekta di tanggal 20 sampai 21 Juni besok ya. Dimana ribuan peserta ini dari berbagai daerah diperkirakan akan hadir dalam agenda nasional komunitas supporter tersebut teman Pro 2.
4: Betul, dan sebagai tuan rumah nih teman Pro 2, Pemkot Batu ini juga memastikan seluruh persiapan ini juga telah dimatangkan gitu. Jadi mulai dari aspek teknis penyelenggaraan hingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas ini juga udah dipikirkan secara matang gitu ya teman Pro 2. Dan lalu ada Wakil Wali Kota Batu yaitu Bapak Heli Suyanto yang mengatakan koordinasi lintas instansi ini juga telah dilakukan untuk memastikan Munas ini berjalan aman dan juga tertib teman Pro 2.
3: Yes, selain ada unsur keamanan teman Pro 2, ini juga ada sejumlah organisasi perangkat daerah gitu ya, juga dilibatkan. Di antaranya ada Dinas Pariwisata dan juga Dinas Komunikasi Informatika atau Diskominfo yang bertugas untuk mendukung kebutuhan teknis maupun dari sisi publikasi kegiatan. Dan kenapa Selekta dipilih gitu ya? Nah ini karena menurut Heli gitu ya, ini itu dipilih karena lokasi Munas ini jadi keputusan yang sangat strategis teman Pro 2, karena selain memiliki fasilitas yang memadai, kawasan Selekta tersebut juga dinilai bisa memberikan pengalaman berbeda gitu ya bagi peserta yang datang dari berbagai provinsi, dimana kehadiran ribuan Aremania di lokasi wisata juga diharapkan bisa memperkenalkan potensi pariwisata di Kota Batu kepada para peserta yang mungkin belum pernah gitu ya berkunjung di Malang teman Pro 2.
4: Betul, dan Pemkot Batu ini juga tentunya gak hanya melihat Munas sebagai agenda organisasi support gitu ya, namun kegiatan ini juga dipandang sebagai peluang gitu untuk menggerakkan roda perekonomian daerah juga nih. Jadi kedatangan peserta dalam jumlah besar ini juga diperkirakan akan meningkatkan okupansi hotel, terus kunjungan ke destinasi wisata, dan juga penggunaan jasa transportasi sampai nanti transaksi di sektor kuliner dan juga UMKM nih teman Pro 2.
3: Yes, dan dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan juga berbagai pihak terkait gitu ya, teman Pro 2, semoga aja Munas 2 Aremania Utas ini bisa berlangsung lancar sekaligus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kota Batu gitu.
4: Betul.
3: Ya. Oke deh teman-teman, jangan kemana-mana, kita masih ada satu informasi lagi. Betul. Ya Tania, yang bakal kita hadirkan buat kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya kita ngobrol dua bareng nih. Masih barengan sama aku kok mau nyebut Safa gitu kan? Karena di depan iya aku melihat ada sosok Safa gitu ya, balik-balik masih bersama Tania dan juga Dileh gitu ya di sore ceria pada sore hari ini teman bro dua, dan masih juga tentang dunia Malang Raya.
1: Betul,
0: ini ya.
1: Betul, ini dari informasi terakhir dari kita di Ngalami Lakas teman bro dua.
0: Betul.
1: Tentang adanya rencana penambahan koridor bus Trans Jatim ya di Malang Raya yang menunjukkan sinyal positif nih. Karena emang ada kabar terbaru ya dari Pemprov Jatim. Ini sedang menyusun skema rute bersama dengan Pemkot dan juga Pemkab Malang. Dan dari skema tersebut teman pro 2 ini sementara ada koridor 2 ya. Ya rencananya akan diisi 15 armada berjenis Euro 4 teman pro 2.
0: Dan jika dirinci lagi ini teman pro 2 ada 14 armada utama dan juga satu armada cadangan yang akan mengaspal seperti di koridor 1 bus Trans Jatim Malang Raya gitu ya. Dan persiapan untuk skema sementara koridor 2 yaitu ada dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan atau di Subprovinsi Jatim gitu ya, ada Nyono. Jadi pada Senin lalu dia juga menyampaikan bahwa Pemprov ini akan melakukan penambahan koridor pada 2026 ini ya teman bro 2, dan semoga di akhir 2026 ini bisa segera terrealisasikan gitu ya teman bro 2.
1: Amin banget, dan besaran anggarannya juga masih belum dipastikan teman bro 2. Dan terkait dengan rute untuk koridor 2 ya, ini juga beliau juga bilang kalau jalurnya ini dimulai dari Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang sampai dengan nantinya berakhir di Terminal Tulang Agung Kepanjen ya di Kabupaten Malang, di mana dalam rute tersebut ini bus kemudian akan melewati Kecamatan Pakis Aji. Dan selain ada koridor 2, Nyono juga tidak menampik ya adanya rencana untuk koridor 3 di Malang Raya dan beberapa kawasan

0: kawasan yang nantinya akan ada di dalam koridor 3 ini juga mulai dari Bandara Abdurrahman Saleh di Kecamatan Pakis, terus lanjut ke Kecamatan Tumpang sampai nantinya kembali ke Terminal Hamid terus di Teman Pro 2.
1: Betul. Terus ada kepala seksi atau kasih sarana dan angkutan jalan di Subprovinsi Jatim, yaitu ada Ceto Eko Yuli Saputro, yang menambahkan rencananya nih memang Pemprov akan mengundang di Subkota Malang dan juga di Subkabupaten Malang pada pekan ini ya Teman Pro 2. Dan tujuannya ini untuk melakukan apa nih, deal nih?
0: Selanjutnya ini akan melanjutkan ada origin destination ya Teman Pro 2, itu titik awal ya sampai dengan titik tujuan. Karena emang dari Terminal Hamid Rusdi ini sampai dengan Terminal Talang Agung ini hanya saja ya dari Subjastim tidak menutup pintu jika ada usulan dari Dishub di Malang Raya. Jadi mereka pun juga siap untuk mengakomodasi jika rute diusulkan secara supply ataupun demand gitu ya.
1: Betul, jadi selain merencanakan origin destination untuk koridor baru gitu ya, Dishub ini juga akan membahas lokasi titik hentinya juga gitu ya. Baik lokasi yang bisa digunakan sebagai titik henti dalam untuk shelter maupun rambu begitu. Sementara terkait armada yang akan digunakan, Cito ini juga menjelaskan bahwa spesifikasinya ini juga bakal sama gitu ya dengan koridor 1. Jadi bus ini yang digunakan berjenis Euro 4 dan memiliki ukuran sedang gitu. Jadi untuk kapasitas satu bus ini bisa diisi oleh 35 penumpang Teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan sebagai informasi lagi nih, tradisi ini juga merupakan layanan pengiriman paket menggunakan bus Trans Jatim. Ada lagi nih, jadi paket yang dikirim juga bisa disimpan dalam lemari penyimpanan berwarna hitam dan lemari tersebut ada di masing-masing bus nantinya.
0: Oh, jadi nggak cuma bawa penumpang aja ya tadi,
1: bisa
0: ya,
1: bawa paket bener juga.
0: Jadi kalau mungkin mau kirim paket ke teman kamu yang rumahnya jauh di ujung sana,
1: betul,
0: bisa banget pakai Trans Jatim Teman Pro 2.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ya tuh mulu, nggak, lu udah belibet aja nih.
1: Udah sore ya, udah mulai.
0: Udah mulai lapar-lapar dikit. Bener. Gitu ya. Ketemu Bro Dua balik lagi di Sore Ceria dan udah barengan sama Dila lagi nih teman.
1: Yes,
0: Bro Dua.
1: Saya
0: ya.
1: Kembali.
0: Jadi informasi kali ini mungkin kita ke K-pop dikit kali ya Dila ya, dan karena emang akhir-akhir ini tuh banyak banget ya yang idol-idol K-pop tuh mau comeback.
1: Betul.
0: Gitu ya teman Bro Dua. Dan kali ini ada Rise nih teman Bro Dua yang akhirnya kembali lagi untuk memanaskan persaingan industri K-pop dengan ini ya, mau comeback untuk mini album kedua mereka yang bertajuk Two teman Bro Dua. Dan
1: yes,
0: pengumuman ini juga semakin meningkatkan antusiasme penggemar yang juga telah menantikan comeback grup ini sejak merilis proyek musik terakhir mereka pada tahun lalu gitu ya.
1: Wah, udah cukup lama ya, setengah tahun.
0: Betul.
1: Dimana melalui materi promosi resmi teman Pro 2 yang dibagikan menjelang perilisan ya, Rise juga memperkenalkan sejumlah lagu yang akan mengisi mini album terbaru mereka. Dimana pengumuman tersebut juga langsung jadi sorotan nih di kalangan penggemar K-pop ya, yang telah menantikan karya baru dari Rise setelah perilisan single album Fame ya di akhir.
0: Betul.
1: 2025 kemarin teman-teman Pro 2.
0: Dan album tuh ini akan berisi 6 lagu, termasuk lagu utama mereka yang berjudul Do Your Dance nih. Dan album ini juga berisi ada Odyssey, Back Bad Back, Ember to Solar, ada Like a Bomb dan juga Passage nih teman Pro 2. Dan tiap-tiap lagu juga diperkenalkan melalui materi promosi yang dirilis menjelang comeback grup Rise ini sendiri teman Pro 2.
1: Yes, dan lagu Do Your Dance ya, ini akan jadi pusat nih dari konsep album terbarunya. Dimana lagu tersebut ini juga melanjutkan eksplorasi dari genre emotional pop ya teman Pro 2, yang emang selama ini tuh jadi si identitas dari Rise sendiri teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan
0: ini juga menghadirkan energi baru gitu ya, yang lebih dinamis dan juga ekspresif. Jadi lagu Like a Bomb ini juga telah lebih dulu gitu ya diperkenalkan melalui konten teaser dan juga highlight clip yang juga dibagikan di media sosial resminya dari Rise ini sendiri gitu. Dan karena lagu ini digambarkan sebagai karya dance dengan perpaduan beat ritmis, terus groove funky dan juga elemen synthesizer yang kuat gitu ya. Dan liriknya ini juga menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh gak terkendali, layaknya bom yang siap meledak. Aduh. Jadi SM Entertainment ini juga menyebut mini album 2 ini sebagai karya yang paling merepresentasikan Rise saat ini.
1: Aduh, jujur aku penasaran banget ya.
0: Aku juga sih.
1: Karena Rise emang terkenal sama lagunya yang upbeat gitu ya.
0: Betul.
1: Sama dance-nya yang gak masuk akal.
0: Bener.
1: Susah
0: sih.
1: Susah untuk di cover.
0: Stage presence-nya tuh bener-bener luar biasa sekali ya.
1: Bener.
0: Untuk Rise ini sendiri teman Pro 2. Dan ini without any further ado, aku hadirin langsung aja lagu Rise yaitu Love 119. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hitung Pro 2 masih di sore ceria barengan sama Dila dan juga Taniah di sini ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan sebelumnya ini ya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kamu ya kaum-kaum muslim ini.
1: Betul banget.
0: Dan kali ini kan tadi kita udah ini ya memberikan informasi mengenai grup idol dari K-pop gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kali ini juga masih ada ini ya orang dari Korea juga. Tapi kali ini ya orang Koreanya medok gitu ya. Karena ini ada kreator konten sekaligus YouTuber yaitu Jang Hansol nih yang membagikan pengalamannya menjalani debutnya sebagai aktor layar lebar lewat film 402 Rumah Sakit Angker Korea nih teman Pro 2. Dan bagi Mas Hansol sendiri gitu ya, proyek ini menjadi pengalaman baru yang juga memberinya banyak pelajaran di dunia acting.
1: Di mana Mas Hansol juga bilang ya sempat menghadapi tantangan teman Pro 2 karena ini tuh emang film pertamanya, tapi so far ya ia merasa proses adaptasi ini jauh lebih mudah berkat adanya dukungan dari para pemain, dari teman-teman dari kru hingga ada tim produksi ya selama proses syuting berlangsung. Dan menurutnya para pemain ini juga banyak memberikan arahan gitu ya mengenai gimana cara membangun karakter dan gimana cara berakting di depan kamera. Nah dari berbagai masukan tersebut nih teman Pro 2 ini membuat Mas Hansol semakin paham gitu ya apa yang harus dilakukan saat menjalani peran dalam film teman Pro 2.
0: Betul banget. Terus seiring berjalannya proses produksi ini, Hansol ini juga mengaku semakin mampu nih memahami karakter Decho gitu ya yang diperankannya. Dan juga ia ini bahkan menilai karakter ini memiliki banyak kesamaan juga nih dengan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena menurut Mas Hansol sendiri, kemiripan ini juga membuat proses pendalaman karakter ini gak terlalu sulit gitu ya, meskipun acting itu merupakan bidang yang berbeda gitu ya dari aktivitas yang selama ini dijalannya sebagai kreator konten.
1: Yes, dan Mas Hansol juga menambahkan gitu ya tanggal 22 kalau keterlibatannya nih di film ini tuh jadi kesempatan berharga untuk bisa belajar banyak juga hal baru. Dia juga menyampaikan apresiasi nih kepada sutradara, ada Pak Anggi Umbara ya, ada produser Manoj Punjabi juga, dan untuk penulis Lele Laila teman Pro 2. Jadi melalui film 402 Rumah Sakit Angker Korea, Mas Hansol juga pertama kalinya ya menjajal dunia seni peran di layar lebar. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih acting dari Mas Hansol gitu ya tadinya, karena kan sejauh ini kita cuma tahu di YouTube.
0: Betul, okay. Karena biasanya ini ya dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di Korea gitu.
1: Tapi
0: ya
1: dibahasakan dengan bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran gimana actingnya Mas Hansol, ini udah akan dilakukan tayang ya di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026, which means sebulan lagi.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, itu dia teman Pro 2. Mungkin buat kamu ya yang mau nunggu-nunggu banget, mungkin satu bulan aja kok teman Pro 2, gak lama-lama gitu ya.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut. Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan aku sama Dila di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa, teman Pro 2 di jam 18 lebih ini ya, Dila bakal putar ini sebuah musik aktif ya, sebuah kolaborasi dari Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana di hari ini Dila bakal memutarkan lagu dari Killa The Bee ya, yang judulnya Hitam, teman Pro 2. Di mana lagu ini merupakan lagu dari band metalcore ya, dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah, untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan kalau musik keras dan musik akar ini tuh bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas, teman Pro 2. Kolaborasi ini tersebut juga siap ya diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Killa The Pia Official, yang dijadwalkan akan beredar segera. Di mana lagu Hitam sendiri ini merupakan lagu milik Killa The Pia ya, yang merupakan ciptaan dari Kill The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagunya, ini langsung aja ya Dila puterin. Ini dia lagu Killa The Pia dengan Hitam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman-teman berdua masih bareng sama Dila ya di Seri-Seri kali ini. Dan sekarang ini Dila gak cuma sendirian aja teman-teman berdua, karena ini sudah hadir ya di studio berdua.
1: Hai teman-teman berdua, aku Tania.
0: Bukan ya. Jadi agak ngebas ya suaranya.
1: Tania di dalam goa.
0: Oke.
1: Jadi suaranya jadi kayak gini gitu.
0: Betul.
1: Hey, Dila gak lagi ngomongin apa Dila?
0: Aku lagi mau ngomongin film nih. Karena kan tadi aku barusan putar lagunya Ceylon 7 kan.
1: Barusan, tadi lagunya Ceylon 7.
0: Yes.
1: Bukan lagunya film, judulnya Ceylon 7.
0: Bukan, judulnya film favorit.
1: Film favorit.
0: Ngomongin tentang film favorit.
1: Nah, film favorit mah apa?
0: Nah, kalau saya ya seperti saya udah ngomong ke teman berdua dari lama. Uh-huh. Film favoritku adalah Frozen.
1: Frozen.
0: Let it go.
1: Let it go. Let it go. Elsa itu ya.
0: Bener, sama
1: bukan
0: Anna.
1: Elsie. Elsa.
0: Astagfirullahaladzim. No ya.
1: Hey, tapi kalau aku film favoritnya sih pokoknya bergenre komedi aja.
0: Oke, berarti suka agak lain, suka.
1: Agak
0: berarti
1: lain suka, Komik 8 suka, terus Warkop DKI suka. Pokoknya yang bergenre komedi aja. Yang komedi horor apalagi tuh lebih suka sih aku.
0: Oke.
1: Okay. Komedi horor.
0: Cuman film yang komedi versi Mas Topik apa?
1: Masih tetap Warkop sih.
0: Warkop,
1: sampai
0: ya,
1: sekarang tuh legend banget, gak bisa tergantikan.
0: Okay.
1: Meskipun sekarang ada yang versi recycle.
0: Bener, karena di remake-remake kan sama
1: remake gitu.
0: Aktor-aktor.
1: Tapi cuman menurutku secara vibe-nya tuh gak ngalahin Warkop pada zaman itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada si aktornya selain Dono, Kasino Indro, kadang-kadang kan ada Eva Arnaz.
0: Asik.
1: Terus juga ada Meriam Belina.
0: Iya benar, yang suka marah-marah itu ya.
1: Ya. itu aktris-aktris yang dulu ketika Warkop, apa namanya, film Warkop itu tayang, artis-artis itu, nama-nama itu mesti selalu ini, selalu ikut gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya nggak tahu ya, dulu kayak film Warkop tuh kayak bener-bener jadi hiburan banget gitu.
0: Bener-bener, karena aku juga
1: Warkop sempet ngeliat juga, tapi yang
0: sempet,
1: sudah
0: tapi yang di, udah di TV-TV gitu.
1: Oh, yang udah bermodel kayak sinetron gitu.
0: Yang udah
1: yang waktu sinetron tuh saya emang gak suka.
0: Oh, lebih
1: saya suka yang
0: suka
1: dulu
0: yang
1: versi layar tancep. Layar tancep gitu.
0: Okay.
1: Yang Misbar itu, tahu kan Misbar?
0: Lebih ori ya rasanya. Oji.
1: Jadi kalau dulu ada hiburan gitu, layar tancep itu. Yang layar Misbar, tahu enggak Misbar?
0: Misbun saya taunya.
1: Bukan Misbar.
0: Misbun.
1: Misbar. Misbar tahu enggak Misbar?
0: Enggak tahu.
1: Misbar?
0: Enggak tahu.
1: Serius Misbar enggak tahu?
0: Serius. Emang ada yang tahu di sini?
1: Ada Misbar, Grimis Bubar.
0: Dia juga enggak tahu.
1: Grimis Bubar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu namanya Misbar.
0: Jadi itu yang paling berkesan
1: sekali sampai sekarang. Kalau selain itu ada satu film yang saya juga cukup suka. Itu Nada dan Dakwah.
0: Oh, asik. Sangat islami ya katanya.
1: Iya betul. Kamu tahu enggak itu yang memerankan siapa?
0: Siapa?
1: Terlalu.
0: Oh, siapa? Bang Roma Irama.
1: Betul sekali. Asik. Ya. Perjuangan.
0: Asik. Aku cuma tahu lagu Bergadang.
1: Hah?
0: Bergadang.
1: Enggak pakai R.
0: Begadang.
1: Nah, ya. Begadang, jangan begadang.
0: Nah, itu aku cuma tahu lagu itu.
1: Itu ada yang versi dinyanyikan orang dulu ke anak-anak zaman sekarang itu ada.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya kalau dulu kan begadang, jangan begadang. Kalau sekarang tuh enggak.
0: Bergadang sekarang.
1: Bukan, tetap begadang, jangan begadang. Dek gitu.
0: Oh, ada D-nya ya di belakang. Oke deh teman berdua, aku juga nanti bakal ngebahas ya.
1: Saya belum tanya nih.
0: Aduh, apalagi nih?
1: Saya kalau ngobrol gak mau 5 menit, 10 menit. Ngobrol malah langsung 1
0: ini,
1: jam.
0: Oke, apa
1: ini
0: deh?
1: Ini kemarin sama Bagas langsung 1 jam. Saya ngobrol
0: ya,
1: sama Mas ini nanti
0: show, ya.
1: Mas ini nanti potong-potong gak usah.
0: Langsung, gak ada break-break,
1: gak
0: ada.
1: Iya, gak ada. Kalau gitu, mesti langsung aja. Namanya orang ngobrol, masa dipotong-potong kan gak
0: bener
1: enak. Iya kan?
0: Mm-mm.
1: Potong-potong kan gak enak. Putus nyambung kan gak enak.
0: Emang daging kurban dipotong-potong?
1: Emang hubungan putus nyambung. Kalau kamu selain Frozen apa? Aku juga selain Frozen.
0: Frozen.
1: Ini yang food enggak?
0: Enggak.
1: Tapi aku selain itu film apa Avenger,
0: okay,
1: terus Transformer
0: ini,
1: itu suka.
0: Kayak Spider-Man ini ya,
1: yeah,
0: di depan.
1: Iya, Spider-Man. Mm-hmm. Kalau si Tania kan sukanya Spider-Man.
0: Betul. Kalau kamu
1: sukanya Tania Men. Ngapain kamu ketawa, gue jiwit. Tapi kenapa kamu suka Frozen?
0: Karena ceritanya ringan, terus karakternya
1: lucu-lucu.
0: Padahal
1: gak baik buat kesehatan loh.
0: Dingin ya, apalagi di Malang ya. Ini aku mulai sumuk.
1: Kamu sumuk. Kenapa?
0: Kenapa?
1: Kenapa suka film?
0: Lagunya enak.
1: Kok, oh, berarti kamu melihat film itu karena lagunya, bukan alur ceritanya?
0: Alurnya juga ringan, seru, sama kadang musiknya tuh bisa didengerin sendiri gitu lah. Banyak yang bisa dinyanyiin ulang.
1: Kalau film-film laptop si Unyil gitu gak suka?
0: Itu film kah?
1: Ada yang film, yang versi yang film ada Petualangan Cerina gitu. Gak suka? Petualangan Cerina gitu gak suka?
0: Suka sih, Doraemon aku suka, Upin Ipin aku suka.
1: Upin Ipin. Oh, berarti kamu gak suka produk dalam negeri.
0: Lah kan itu yang bikin orang Indonesia kan dulunya.
1: Kalau nggak salah tahu, ya.
0: Correct me if I'm wrong ya, teman kayaknya sih iya.
1: Nah, kenapa suka Ipin Upin?
0: Karena juga lucu animasi. Aku kayaknya lebih suka ke animasi sih
1: animasi.
0: Daripada film yang diperankan sama aktor.
1: Berarti orang kalau suka animasi itu sukanya berimajinasi ya?
0: Benar.
1: Kamu berarti suka berimajinasi. Biasanya suka imajinasinya tentang apa?
0: Ya tentang animasi. Apa ya?
1: Kenapa? Kenapa ketawa?
0: Ya gak apa-apa.
1: Ya, ya. Tapi kalau dari film Frozen tuh Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast ya, tahun berdua. Bukan yang di pantai, bukan yang di pantai. Kita main aman, kita sapu-sapuin.
1: Ya, kan ada dong.
0: Bener-bener.
1: Gadis-gadis cantik di pantai kan ada.
0: Apalagi pantai-pantai di Malang kan.
1: Iya, seru banget ya. Tapi ngomongin pantai di Malang, ternyata pantai di Malang itu ada yang dipakai buat syuting film loh.
0: Yang mana tuh? Ada banyak pantainya.
1: Film nggak tahu cocok.
0: Ada beneran?
1: Ada beberapa.
0: Okay.
1: Sering sebenarnya.
0: Itu sebenernya yang kira-kira main siapa tuh aktornya?
1: Nggak tahu saya nggak ngurus yang main. Nggak. Maksudnya karena kan sebenarnya dari film kita itu bisa memperkenalkan sesuatu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ada tempat wisata yang mungkin dikenalkan. Kalau Frozen tadi kan bisa memperkenalkan musik kan. Kalau tadi pantai bisa mengenalkan wisata.
1: Iya, wisata banyak. Pantai di Malang tuh yang kadang dibikin video klip juga sama teman-teman indie kayak gitu. Terus selain itu juga gunung. Nah, ini ngomongin soal gunung.
0: Oke, kita loncat lagi. Oke.
1: Ya kan harus random.
0: Bener.
1: Ngomong itu mengalir.
0: Betul.
1: Bukan sesuatu yang ditata.
0: Yes.
1: Kan kalau ditata itu kehidupan.
0: Bener. Hidup juga let it flow aja sih.
1: Weh, jangan, yes. jangan.
0: Jangan ya.
1: Hidup itu mengalir kan. Itu ada kata-kata satu lagi yang menurutku relate.
0: Apa tuh?
1: Hanya ikan mati yang mengikuti arus.
0: Asik.
1: Mau kau jadi ikan mati?
0: Mau aja.
1: Iya. Pasrah banget hidup lu. Jangan-jangan pasrah-pasrah.
0: Iya.
1: Iya kan, orang hidup tuh gak boleh pasrah.
0: Betul,
1: orang
0: harus hidup berusaha.
1: Bukan, gitu. Orang hidup tuh gak boleh pasrah.
0: Apa, salah terus saya?
1: Iya, orang hidup tuh gak boleh pasrah. Orang
0: bolehnya?
1: Hidup itu bernafas. Coba kalau gak bernafas, mati kan.
0: Tahan nafas bisa.
1: Ya coba ayo, oke, 2 menit aja ayo.
0: Jangan, nanti kita dead air.
1: Gak usah, biar saya yang ngomong kamu tahan nafas.
0: Oke, okay, gitu. Okay,
1: boleh. Siap ya, 1, 2 menit ya. Tania kasih ini apa?
0: Random banget,
1: timer sumpah. Ya, siap, 1, 2, 3. Jadi pendengar, hari ini si Dila ini lagi tahan nafas. Dan ini sudah masuk ke detik kelima. Ya gak boleh, pokoknya kalau kamu apa sampai ambil nafas berarti dosa. Oke, siap ya. Kamu hitungin waktunya, Dila. Oke. Nah, kok Dila siapa? Tania. Nah, mic-nya Tania hidupin dong biar saya ngobrol sama Tania. Ya, oke, siap.
2: Ya, nah, halo.
1: Hai Tan, kamu kan suka nonton film ya? Jadi gimana?
2: Apanya yang mana?
1: Kan minggu depan kita janjian malam.
2: Aku bayarin ya. Bayarin. Oh, udah ini ya, udah. Gak kuat.
1: Aku
0: mau ikut ngobrol aja.
1: Dia gak kuat, dia sendirian gak kuat ya.
2: Pengen ikut ngobrol, apa?
1: Kamu sukanya film genre apa?
2: Kan tadi udah tahu apa, aku suka Marvel,
1: sama
2: Avenger.
1: Sama, berarti kita kesamaan lu ya.
2: Tapi aku gak mau nonton bareng sih, kebetulan. Aduh, ini tatapannya langsung ini ya, mematikan ya, banget ya teman bro. Dua.
0: Karena nonton sama Mas Topik tuh kayaknya berisik gitu ya. Apa dikomentarin?
1: Enggak apa-apa, enggak usah.
2: Komentator film gitu ya kayak.
1: Bukan, enggak. Kayak komentator film tuh Ruli
2: Kalau Mas Topik Misbun ini apa nih? Komentator apa?
0: Hidup orang.
1: Bukan, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Jatuhnya bukan komentator, itu jatuhnya mencela.
2: Lo kan itu emang itu ya, apa kesehariannya Topik Misbun ya?
1: Bukan sih.
2: Oh, bukan. Apa dong?
1: Itu ya ini saya mengomentatori bola.
2: Oh nanti ya mau ya.
1: Karena nanti akan ada bungkus.
2: Betul. Barengan sama Mas Taufik Misbun ya.
1: Tadi kan aku sempat bikin ini ya, bikin story kan. bersama dengan Bungkus yang menitip pertanyaan, silahkan gitu. Ada teman, salah satu temanku ya komedian juga, dia langsung komen.
0: Gimana tuh?
1: Titip dua bungkus.
2: Gimana sih? Enggak salah sih. Kayaknya salah bungkus deh.
1: Oh, biasa dibungi.
2: Aduh, takut salah ngomong ya di sini ya.
1: Kenapa? Banyak jebakan ya.
2: Kalau sama Mas Taufik Misbun emang harus berhati-hati ya kalau ngomong ya.
1: Nah, kenapa sih harus hati-hati mah jangan sama saya.
2: Harusnya sama siapa kalau hati-hati?
1: Ya, hati-hati itu di jalan.
0: Kalau tulus ya.
1: Betul. Makanya kalau kamu nanti suatu saat ada di jalan sama aku harus berhati-hati.
2: Wah, itu dia loh ya, suka ditwist-twist itu loh obrolannya.
0: Jadi takut ya sama
2: takut.
1: Enggak, ngapain sih takut? Karena aku orangnya enggak menakutkan gitu.
2: Humble ya, humble ya.
1: Humble, saya itu sangat humble sekali. Banyak orang yang bilang katanya Mas Taufik ini humble.
2: Berapa siapa
0: orang
2: yang bilang?
0: Berapa orang yang bilang?
1: Humble itu kan waktu pilek keluar.
2: Umbel. Umbel itu umbel.
1: Oh iya iya iya.
0: Sama-sama bel.
1: Tapi menurut kamu film sepanjang sejarah yang kayaknya kalau kamu nonton lebih dari sekali kamu enggak akan bosan, film apa?
2: Ini mau Indonesia apa luar?
1: Luar semuanya.
2: All. Luar.
1: All.
2: Oh, all.
1: Mau Indonesia mau apa?
2: Kalau Indonesia kayaknya aku mau nonton Sore.
1: Sore.
2: Istri dari masa depan.
0: Oh, itu bagus tuh.
2: Terus kalau
1: bukannya sekarang udah mulai malam?
2: Sih, yes, udah lewat maghrib juga sih ya. Udah Isya juga udah lewat sih kayaknya ya.
1: Oh, kamu mau nonton Sore. Kalau kamu apa, Dila?
0: Indonesia kah?
1: Terserah Indonesia ya. Barat ya.
0: Aduh, mau jawab Frozen juga pada bosan ya.
1: Enggak apa-apa. Kalau memang itu yang mau, masih kalau walaupun kamu hari ini ibarat nonton gitu, terus besok ada yang ngajakin lagi buat nonton, kamu masih berangkat aja gitu.
0: Berangkat. Soalnya Frozen ini banyak, ada Frozen 1, 2 gitu.
1: Ada Frozen Food juga kan?
2: Tiba-tiba Frozen Food ya.
0: Benar.
1: Kalau aku sih ini masih the best pokoknya yang
0: Warcraft.
1: All about Spider-Man.
2: Nah. Oh. Oke. Okay. Spider-Man ya? Yang mana ya nih yang paling disuka? Kan banyak
1: semuanya.
2: Kan?
1: Mulai dari yang Peter Parker,
2: yang Tobey Maguire, sampai
1: sampai yang terbaru.
2: Siapa yang terbaru?
1: Bocah itu.
2: Tom ini.
1: Tom Holland.
2: Iya, yang ganteng itu kan.
1: Iya kayak aku.
2: Aduh. 11-12 atau 11-24 nih?
1: 11-21.
2: 21.
1: 24 kebanyakan.
2: Oke, maksudnya 21
1: nih. 21. Iya, itu sih. Itu enak. Pokoknya kalau karena menurutku walaupun cerita dari Spider-Man tuh ada beberapa seri Spider-Man tuh yang enggak nyambung. Tapi menurut aku enak aja dinikmati gitu.
2: Tapi all time favorite Spider-Man-nya yang mana?
1: Yang lama.
2: Yang mana?
1: Yang lama itu
2: yang Tobey.
1: Bukan yang waktu Peter Parker. Peter Parker.
2: Kan semua ya, Peter Parker.
1: Masih Peter Parker yang kayak wajah culun. Kalau yang sekarang tuh lebih kekeren kan?
2: Apalagi ya, masih,
1: yang,
2: iya, iya,
1: apalagi
2: iya,
1: yang
2: iya. Sekarang keren ya.
1: Lebih ke Gen Z kan? Kalau itu kan milenial.
2: Betul. Ya cocok kan? Berarti yang milenial itu.
1: Kebetulan saya Gen Z.
0: Masa sih?
2: Tahun berapa sih Mas? Kalau boleh tahu lahirnya?
1: Sebetulnya saya Gen Z.
2: 2000 ini ya.
1: Kesukaannya.
0: Aduh. Ini kita bingung.
1: Aduh.
0: Di sini kita bingung. Aduh. Di sini kita bingung dong berdua ya.
1: Aduh. Tapi ya itulah, seberapa sering kalian pergi ke bioskop?
2: Aku sering banget. Kalau misal ada film yang bagus aku nonton pasti di bioskop, karena aku lebih suka experience nonton di bioskop daripada di OTT.
1: Okay. Netflix gitu gak suka ya?
2: Karena experience-nya lebih seru.
0: Beda, ya,
1: lebih
0: kerasa.
1: Tapi pernah gak sih kamu karena gak ada teman akhirnya kamu berangkat ke bioskop sendiri?
2: Sering
1: banget.
2: Aku gak.
1: Bahkan satu studio itu kamu doang.
2: Gak gitu.
1: Ya siapa tuh?
0: Lebih
1: gitu. Kalau kamu?
0: Kalau aku
1: sesering apa nonton ke studio?
0: Aku jarang sih, kecuali kalau udah direkomenin banget ini film bagus aku baru berangkat.
1: Enggak, kayaknya sih kalau Dila sih lebih ke introvert aja sih.
0: Bener, aku lebih suka nunggu di OTT.
2: Padahal enak kalo tau Dil nonton. Betul. Di bioskop langsung.
1: Iya, nonton di bioskop enak.
2: Lebih karena ini ya audionya tuh lebih ngena juga, lebih terus visualnya real. Juga lebih bagus gitu kalau di
1: ada yang
2: bioskop.
1: Ada yang jual cangcimin.
0: Itu tahun berapa?
2: Enggak ada, itu kayaknya yang tadi apa tuh?
1: Dulu ada.
2: Apa iya tuh namanya? Hujan bubar apa?
1: Misbar.
2: Grimis bubar.
1: Iya. Iya, serius. Zaman dulu kalau nonton bioskop. Kalau nonton bioskop zaman dulu banget itu ya. Kalau zaman dulu banget nonton bioskop itu kayak udah pokoknya ada hiburan layar tancap gitu. Mm-hmm. Itu udah paling kayak wah eksklusif gitu. Apalagi pergi ke bioskop. Kalau zaman dulu bioskop dulu sama sekarang beda. Kalau zaman saya dulu bioskop itu apa namanya? Kalau sekarang kan kursinya udah empuk,
0: udah berase.
1: Kalau dulu enggak zaman aku.
2: Outdoor.
1: Bukan, ada kayak kursi stadion yang okay. dari tembok itu.
2: Kayak tribun-tribun kayak gitu
1: tribun,
2: ya.
1: Ya okay. kayak tribun gitu, terus enggak ada AC. Dan tahu enggak aku pernah nonton di tempatku sana dulu. Itu udah tempat paling favorit lah. Mm-hmm. Nonton, ses, nonton, begitu nonton, tahu ada apa?
2: Ada apa?
1: Tikusnya banyak.
0: Serius. Experience-nya kerasa nyata.
2: Iya, itu dia. Ya.
1: Nonton tegang-tegang gini, tiba-tiba ada yang teriak.
0: Ada yang itu.
1: Ngapain?
2: Panik
1: saya pikir,
2: semua.
1: Saya pikir ngapain gitu. Ada tikus.
2: Aduh, langsung berburu tikus tuh langsung satu studio.
1: Serius. Jadi tapi gak sekarang fokus memang nontonnya. Lebih enak sih nonton sekarang tuh kayak benar-benar kita dimanjakan. Mm. Tapi kalau aku jujur ya, ketika aku nonton dan film itu enggak suka, pasti aku ketiduran.
2: Oh, di bioskopnya itu.
1: Di bioskop pasti ketiduran.
2: Oh, gitu. Oh, ngorok enggak tapi?
1: Hah?
2: Ngorok enggak tapi?
1: Enggak, kebetulan yang sebelahku tuh langsung gini.
0: Langsung dibungkam,
1: jadi aman.
2: Okay. Jadi kan nggak mengganggu gitu gak ya kalau ngorok banter-banter apa sih banter bahasa Indonesia nya
0: kenceng keras.
1: Iya iya banter banter gebang
2: bantal.
1: Iya iya iya bukan yang buat tidur.
2: Bantal.
0: Apalagi
1: enggak
2: udah. Punchline-nya udah habis
1: punya. Tapi apa, biasa keluarkan sekarang besok okay, aja.
0: Besok nanti.
1: Biar semuanya.
2: Besok kesini ya. Enggak tapi.
1: Kenapa?
2: Besok kesini enggak.
1: Tunggu undangan dulu.
0: Oke deh teman-teman, kita udah ngobrol lama banget. Udah mau jam 19 aja ya.
1: Berarti kita mengakhiri kebersamaan ini.
0: Benar, karena di sini bakal ada MLC teman Produa dari Produa Jakarta.
1: Singkatan apa coba MLC?
0: Music Live Chat.
1: Kalau kamu?
2: Music Live Chat.
0: Kalau kamu
2: apa ayo?
1: Ya MLC.
2: Apa?
1: Malam.
0: Malam.
2: Malam. Mikir loh dia mikir.
0: Weh, boleh.
2: Kasih.
0: Cekali.
1: Alay.
0: Oke deh,
1: terima kasih ya Dila.
0: Udah
1: diajakin nimbrung di sini.
2: Kadang kesepian ya kayaknya.
1: Bukan masalah kesepian.
2: Apa
1: kadang
2: tuh?
1: Kita itu suka

0: waktu 60 menit kita
1: nongkrongnya. Disempet-sempetin ya.
2: Benar.
1: Disempet-sempetin.
0: Disempet-sempetin kan? Iya, karena demi kamu.
2: Asik. Oke deh ya, teman-teman. Ini semakin krik-krik nih ini lama-lama ya. Aku juga mau bilang thank you buat kamu teman produk yang udah searching bareng kita ya Tani ya, dari jam 3 sore tadi. Thank you buat Mas Taufik juga udah
0: Bung kan mau siaran bola.
2: Oke, Bung Taufik yang udah chit-chat bareng sama kita cukup lama juga ya. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini bakal ada MLC, nanti di jam 8 bakal ada Bung Topik Miss Bung lagi bersama dengan Bagas dan juga ada Bungkus teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
0: Thank you.
2: Bye.

0: Psikiater 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Info Pro 2 FM. Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Finalis Gita Fest RRI 2026, perwakilan RRI Malang Astrella Zervina Ninciata berhasil menembus 10 besar nasional dan menuju ke babak Grand Final yang digelar di Jakarta. Astrella mengatakan tidak menyangka bisa mencapai tahap ini setelah sebelumnya lolos seleksi dengan membawakan lagu Bagimu Negeri yang diperkaya improvisasi vokal. Pada Grand Final, Astrella akan membawakan lagu Indonesia Rumah Kita dan terus menjalani latihan intensif untuk mematangkan penampilannya. Astrella juga menyiapkan kostum bermotif topeng Malang sebagai upaya memperkenalkan budaya daerah di tingkat nasional. Ia berharap mendapat doa dan dukungan masyarakat Malang agar dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di ajang Gita Fest RRI 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi dangdut muda Cantika Davinca kembali merilis single terbaru berjudul Jangan Ngebut yang mengangkat tema tentang pentingnya memberi waktu dalam menentukan perasaan. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta dan keputusan dalam hubungan tidak seharusnya dipaksakan secara instan. Cantika Davinca mengatakan tantangan terbesar dalam lagu ini adalah menghadirkan warna musik yang berbeda namun tetap mampu menyampaikan pesan secara ringan dan menghibur. Single Jangan Ngebut dikemas dengan perpaduan dangdut modern, reggae, dan ska sehingga menghadirkan nuansa musik yang segar dan juga energik. Melalui lagu terbarunya ini, Cantika berharap dapat menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan diterima luas oleh penikmat musik Indonesia. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 19.05 sampai jam 20.00 akan ada musik live chat dengan kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Tokis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright. Siap. Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh?
2: Dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke. Halo Adib.
0: Halo, halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. Dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
1: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Wow, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us.
0: Thank you
1: to you and thanks to Bona Pascal.
0: Alright.
2: Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Ya? Wow.
1: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
1: It was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID.
3: Ah, betul.
2: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
2: 22
0: lah. Oh,
2: 2122 ya.
0: Wow. 2122 ya. Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tata.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul
0: kayak rezekinya
2: di sini. Benar, benar. Lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya, yeah, wow.
2: Yes. Yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
2: Until the third one,
1: then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad, Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
2: Yeah, ya. Makanya Adip, jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah,
0: okay.
2: Ya bisa. Bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: akhirnya
0: betul.
2: Harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produ FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana ya, kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti.
0: Gitu,
2: jadi.
0: Berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Tapi kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho Romeo pula.
1: Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Agak semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya, maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
0: Oh,
2: kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar benar.
2: Sign-sign yang
4: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
4: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
4: Dapat language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
4: Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: The title of the song. Language.
4: Body language.
2: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun.
0: Alright.
1: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, oke. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
4: Ya, juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
4: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
4: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
4: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay. Alright.
4: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu to wait for, untuk kamu fail itu is a first attempt, it's a first attempt.
0: Benar.
4: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you're not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya, benar.
4: And then one more.
1: Jadi betul.
4: And then one more. Mm-hmm. Never, do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Saudir dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, nah, kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
3: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join. 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adit.
2: Adit.
4: Momen yang cocok.
0: Benar.
4: The right time.
0: Yes.
4: The right time when you are really in love.
0: Okay.
4: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
4: You expecting someone to text.
0: Betul.
4: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
4: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
4: Okay, I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440. Kau yang kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenatan itu. Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul.
4: kan seperti like I said. It's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
4: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
3: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
4: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
4: Iya, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
0: Okay.
3: Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
4: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
4: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
4: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
4: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
4: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
4: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
4: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
4: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
4: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam diri.
4: Iya. Betul. Ini.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adi sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Iya
2: kan, Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Betul.
4: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Pakis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
4: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
4: Ya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
4: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
0: Benar, idenya
4: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
4: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila. Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Hey, come let's go. Apa dia? Oh shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
4: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
4: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Wow.
0: Silakan.
3: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari Bang Adin.
4: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
4: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy.

0: buat teman Pro 2 FM, mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di
1: siap
0: dan
1: siap.
0: Ini thank you buat my brother ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita, yes, kolaborasi kita ASEAN.
1: Betul.
0: Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Dan
0: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
3: Wow,
0: itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
0: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adip. Kalau enggak ada, tagih Bang Adip ya.
0: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
3: Thank you, Edith. Thank
1: you. Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
0: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
0: semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
1: Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
0: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Insyaallah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
0: Iya, bye.
1: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Bye-bye. Pamit dulu.
0: Thank you. Bye. Thank you.

0: 82 balik lagi di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Bagas gak cuma sendirian karena di sini akan ada
1: Undit Bola.
0: Iya, benar banget teman
1: Pro 2 ya. Kan ada Pubol.
0: Iya, yes, benar banget. Yeah. Karena di Jaga Malam kali ini spesial teman Pro 2 ya. Kita ada di Jaga Malam Pesta Bola Dunia dan akan ada siapa nih Bung Taufik?
1: Akan ada Tania yang akan pulang.
0: Iya, yes, benar banget dan akan ada someone special lagi.
1: Betul banget ya, karena ini juga merupakan idola saya dalam memberikan sebuah komentar dalam setiap kali pertandingan gitu ya. Karena yang pasti hari ini kita akan bersama dengan Bung Kusnaini.
0: Yes, benar banget. Dan kita baru menghubungi ya. Dan ini sudah tersambung. Selamat malam Bung Kus.
2: Selamat malam. Ini siapa? Saya nggak bisa lihat.
0: Oh soalnya. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan Bung Kus. Selamat malam. Mohon maaf sedikit mengganggu waktunya ya. Perkenalkan saya Bagas. Bisa dipanggil Bung Bagas untuk malam ini.
1: Ya. Saya Taufik. Bisa dipanggil Bung Taufik.
0: Yes.
1: Oke, okay. Bung Kusnaini. Bung Taufik, saya biasa Taufik biasa
2: Bung Taufik. Ya.
1: Bung Kusnaini, ini wah ini menarik sekali.
2: Mantan pemain bola kan?
1: Bukan, pemain bulu tangkis.
2: Oh, Bagas juga bukan kan?
1: Bukan.
2: Bagas bagus kan?
1: Oh. Bagas apa? Bagas apa?
0: Pengennya jadi seperti itu tapi ini
1: apa daya?
0: Apa daya?
1: Umur sudah tidak
0: benar banget. Jadinya jadi penyiar radio di RRI.
2: Gimana?
1: Oke. Okay. Bung Kusnaini, ini menarik sekali ya kalau kita berbicara soal Piala Dunia, apalagi Piala Dunia kali ini dilaksanakan di Amerika yang secara notabene secara jam ini kan pasti akan sedikit aneh gitu ya.
0: Yes,
1: mungkin orang
0: banget
1: pada kerja yang main nonton bola gitu kan. Nah mungkin itu bridging dari awalnya ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan tadi saya sempat bikin story di sosial media.
0: Yes.
1: Dan alhamdulillah banyak teman yang akhirnya merespon kemudian nitip pertanyaan katanya Bung gitu.
0: Karena penasaran ya. Karena penasaran ya Bung Taufik.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kan memang euforia Piala Dunia ini bukan hanya dirasakan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh pelosok dunia.
0: Bener
1: ini
0: banget.
1: Bisa merasakan gitu kan.
0: Yes.
1: Nah, ini mungkin langsung aja Bung ya kan mengingat waktu yang cukup pendek. Ini pertanyaannya banyak banget nih. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang menurut saya menarik sekali.
0: Okay.
1: Kalau menurut Bungkus sendiri, kuda hitam di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini siapa Bung?
2: Ini ibarat main bola kok langsung kuda hitam gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi pertama-tama soal jamnya dulu.
1: Oke.
2: Jamnya memang tidak ramah kalau kita berkaca dari kebiasaan kita nonton pertandingan liga ya, Liga Inggris, Liga Italia, apalagi Super League gitu ya.
1: Yes.
2: Tapi sebetulnya kalau kita biasa nonton Copa America ya udah biasa sih.
1: Oh.
2: Saya siaran Copa America tuh sering juga itu, jam-jam segini ya, jam 4, jam 6, jam 8. Kan Copa America juga sering disiarkan di beberapa stasiun TV kita ya. Copa America tuh pernah disiarkan di, dulu saya pernah siaran di Kompas TV, pernah siaran di Indosiar, SCTV, pernah siaran juga di beberapa stasiun TV lain. Ya jam segini memang, karena memang perbedaan waktunya seperti itu.
1: Oke.
2: Nah memang agak sedikit mengganggu karena beberapa penikmat bola jam segitu ada yang lagi kerja, ada yang lagi kuliah, ada yang lagi pergi ke sawah, ke pasar, ya jadi nggak bersahabat. Makanya itu pentingnya RRI siaran.
0: Okay.
2: Jadi di sawah nyalain radionya biar bisa denger.
0: Iya.
2: Di pasar nyalain juga radionya, di mobil nyalain radionya bisa tetap denger.
0: Yes.
2: Jadi keuntungan RRI Piala Dunia jam-jam segitu orang mungkin lebih bisa nonton dengerin radio dia daripada nonton TV.
0: Bener banget.
2: Kan RRI loh.
0: Iya, apalagi kan kalau habit untuk mendengarkan radio kan memang dari pagi ya Bung ya. Jadi memang cocok banget ketika mendengarkan RRI, apalagi sekarang dengan euforia Piala Dunia 2026 ini yang disiarkan itu kayaknya paling awal di jam 4 subuh, terus ada yang jam 8, ada yang jam 9 gitu ya.
2: Nah, itu artinya ramah ya buat pendengar kalau menggunakan akses melalui siaran audionya RRI. Tapi tentu ada juga yang tetap pengen nonton TV ya, itu nggak apa-apa, silahkan kalau waktunya memungkinkan.
0: Bener
2: banget. Balik ke soal kuda hitam, ini soal perolehnya terlalu panjang nih saya nih.
0: Karena memang
2: jadi kalau saya kan kalau pertanyaan kuda hitam tuh harus dimulai dulu dengan pertanyaan siapa yang favorit.
0: Iya, bener banget.
2: Kan gitu kan.
0: Ini memang sangat sangat penasaran dengan kuda hitam. Jadi memang pertanyaan langsung ke kuda hitam ini, Bung.
1: Betul.
2: Jadi kalau saya membagi kandidat-kandidat Piala Dunia kali ini dalam beberapa klaster ya. Ada yang namanya klaster tim yang paling favorit gitu ya. Nah ini nggak jauh dari tiga tim ya. Juara bertahan Argentina tentu difavoritkan ya. Lagi ini bermain di benua mereka sendiri ya, benua Amerika juga. Walaupun bedanya Amerika Tengah Utara kalau Argentina kan Amerika Latin, tapi tetap aja dibunuh Amerika. Artinya secara iklim, secara apa jam tidur, jam biologis lah gitu ya. Mereka sudah terbiasa dengan jam ini. Yeah. Itu akan menjadi keuntungan. Benar. Yang kedua, dua tim yang saat ini paling menonjol di Eropa. Ada Prancis, ada Spanyol. Ini dua tim yang bergantian kan berprestasi masuk final di berbagai event di Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa, UEFA Nation League. Jadi Prancis dan Spanyol ini sekarang merupakan dua tim yang paling konsisten ya, bukan berarti paling kuat ya, konsisten. Jadi beda, kalau kuat sama konsisten itu beda. Jadi mereka konsisten dan di beberapa turnamen besar itu selalu berada di fase akhir ya, semifinal, final. Dan materi pemain kebetulan dua tim ini saat ini bisa dibilang paling paling bagus ya. Pemain-pemain top mereka itu mainnya di klub-klub yang besar dan mainnya di event-event besar. Ada yang main di Liga Champions di final, bahkan juara bersama dengan PSG. Ada yang main di Liga Eropa, ada yang membawa timnya juara di liga yang berat, misalnya Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Itali, walaupun sekarang Liga Itali agak sedikit di bawah ya.
0: Kebetulan.
2: Tapi minimal mereka tuh main di tim-tim kayak begitu gitu, di Inggris, Itali, Spanyol. Makanya menurut saya tiga tim ini masuk di klaster atas lah, teratas lah. Nah di bawahnya ada klaster tim yang bisa berpotensi menjadi juara alternatif gitu loh. Kalau tiga tim ini gagal ya. Nah itu gitu ada beberapa nama tim ya. Ada Brasil karena dia kan juga sama seperti Argentina. Yeah. Menikmati keuntungan main di benua yang sama.
0: Benar.
2: Kemudian ada tim yang juga sering menjadi tim spesialis turnamen, Jerman gitu ya. Karena Jerman ini kan dulu waktu zaman saya masih muda gitu ya. Sekarang juga masih muda sih.
0: Iya, masih muda banget ya sekarang Bung ya.
2: Dulu itu ada istilah gini loh, apapun turnamennya, juaranya Jerman itu kayak iklan
1: betul,
2: apa ya?
1: Betul, betul, bisa dikatakan seperti itu Bung.
2: Apapun juaranya, apapun turnamennya juaranya Jerman, mau Piala Eropa, mau Piala Dunia, waktu zaman dulu saya tuh juaranya Jerman mulu. Zamannya masih ada namanya Rummenigge, zamannya masih ada namanya
1: Lothar Matthäus.
2: Lothar Matthäus itu turnamen apa aja juaranya Jerman sampai bosan orang. Nah, terus yang ketiga, itu tim yang juga sekarang lagi konsisten mainnya. Itu Inggris. Inggris juga lagi agak lumayan karena materi pemain Inggris sekarang bagus.
1: Betul. Liganya
2: di depan ada Harry Kane, di tengah ada Bellingham, belakangnya kuat lah. Di belakangnya Inggris sekarang termasuk kuat ya. Pemain mudanya juga menonjol.
1: Betul.
2: Nah, ini tiga tim yang berpotensi menjadi tim yang mengejutkan gitu ya. Nah di antara 6 itu mana yang kira-kira bakal bikin kejutan kuda hitam? Nah kalau 6 itu kan susah, mana masa perlu kandidat juara ada 6 banyak banget gitu ya. Nah kalau saya menyebut tim yang berpotensi jadi kuda hitam karena sekarang sudah dilupakan orang yaitu Jerman. Jerman sekarang udah dilupakan orang. Tadi kan saya nyebut tim yang sekarang ini Prancis, Spanyol, juara bertahan Argentina. Tapi ya Jerman itu orang mungkin juga lupa sama fakta dan datanya. 11 pertandingan terakhir Jerman itu menang terus loh.
1: Iya betul, betul, betul, betul, betul.
2: Ini
1: betul.
2: Yang jadi apa? Jadi salah satu indikasi bahwa tim ini karena nggak diperhatikan, jadi mungkin bebannya jadi lebih ringan.
1: Lebih
2: dulu
1: ringan.
2: Itu kan karena Jerman itu kalau event apa aja tuh selalu Jerman nih. Ternyata jadi, malah jeblok.
1: Jadi bebannya.
2: Nah, jangan lupa Jerman juga pernah juara di benua yang sama. Waktu Brasil jadi tuan rumah.
1: Betul.
0: Yes, benar banget.
2: Nah, itu membuat saya melihat Jerman nih kalau dia bisa, kalau kita sebut kuda hitam ya, yang paling mungkin itu sekarang menurut saya Jerman. Orang jagoin Spanyol, orang jagoin Belanda, mungkin ya banyak Belanda lah di Indonesia Timur itu. Nah ada yang jagoin Prancis, ada yang jagoin Argentina. Kemarin saya kan habis dari Ambon sama Tual ya, di sana itu benderanya kalau nggak Argentina Belanda.
1: Iya. Berasa di negara lain gitu.
0: Memasuki ini ya negara orange ya.
2: Jarang yang pakai bendera Jerman. Nah, menurut yang berpotensi mengejutkan di luar nama-nama tim itu ya Jerman. Nah kalau dari Asia, pertanyaan berikutnya sekalian saya borong ya.
1: Boleh,
2: dari Asia siapa nih yang bisa bikin kejutan?
1: Nah ini menarik sekali ya karena
2: gak usah nanya, saya tahu deh kira-kira pertanyaannya apa.
1: Jangan pertanyaan dari kita ini udah dibungkus.
2: Jadi kalau dari Asia, tim yang paling berpotensi mengejutkan yaitu Jepang. Udahlah, kita gak bisa bohong lah. Jepang ini sekarang di Asia levelnya setengah di atas yang lain. Setengah di atas Korea, setengah di atas Qatar, katakanlah Iran, Irak. dulu Jepang itu sejajar lah sama Korea, sama Qatar. Sama. Mm-hmm. Sekarang Jepang udah di atas itu.
1: Mm-hmm.
2: Udah di atas. Mereka levelnya mm-hmm. udah di Eropa. Mm-hmm. Brasil aja bisa kalah sama Jepang. Yeah. Inggris terakhir kalah juga. Kalah,
0: benar.
2: Inggris yang lagi jago-jagonya main lawan Jepang kedodoran juga. Mm-hmm. Mainnya Jepang itu sekarang kombinasi antara permainan Asia, khas Asia, umpan-umpan pendek, mm-hmm. jarang angkat bola atas. Tapi skemanya, kerja sama timnya, game understandingnya itu udah level Eropa. Ya pemainnya di Eropa semua. Gimana ya? Itu sebabnya Jepang harus disebut sebagai kandidat yang paling berpotensi mengejutkan dari Asia.
0: Oh, okay. Walaupun kemarin ada kabar ini ya, Jepang kemarin ketika sesi latihan itu mendapatkan fasilitas yang agak kurang ya,
1: Bung. Ini terkait dari fasilitas yang ada di Piala Dunia. Ini kalau Bungkus bisa melihat nih, maksudnya ini seperti apa ini? Mungkin dari penyelenggara tidak siap atau bagaimana?
2: Gini, jadi yang namanya dunia kali ini kan unik ya, ada tiga negara, pesertanya pun banyak banget, 48, jumlah pertandingannya 104, ya memang kita tidak bisa mengharapkan standar yang sama, Amerika sama Meksiko itu kan beda, sama seperti Jakarta sama Depok, itu kan beda, sama-sama di dekat wilayah ibu kota,
0: Jakarta
2: fasilitasnya kayak apa, Depok kayak apa, Jakarta punya stadion GBK dengan 78.000 yang begitu megah, Depok punya stadion Merpati. Kan jauh banget
0: betul.
2: Kurang lebih antara Amerika dengan Meksiko mungkin ya walaupun tidak persis sama ya kira-kira soal fasilitas ya begitulah. Di Amerika stadionnya besar-besar, fasilitasnya juga memadai. Kalau di Meksiko mungkin ya tidak semuanya begitu. Karena kan banyak tim juga yang TC-nya kan di Meksiko, termasuk Iran nih yang enggak boleh masuk Amerika. Itu kan di Tijuana di Meksiko.
0: Tidak semua
2: mendapatkan fasilitas yang memadai. Ya walaupun memang harusnya sih kalau standar Piala Dunia yang enggak gitu-gitu amat kan ya. Waktu Piala Dunia 17 Indonesia aja kita bikin bagus-bagus.
0: Iya, benar banget.
2: Iya ya, agak kebangetan. Cuman ya, kalau soal fasilitas aja kan masih mending, kita enggak usah terlalu pusing lah. Walaupun Jepang memang enggak ngeluh juga ya, tapi bener. Orang prihatin.
0: Iya.
2: Yang lebih sedih wasit Omar dari Somalia udah datang di Amerika disuruh pulang. Waduh. Itu lebih sedih lagi.
1: Oh iya itu.
2: Itu kan lebih nggak nyaman lagi, bahkan bukan cuma wasit, banyak loh penonton yang udah beli tiket, udah datang ke Amerika dan punya tiket nonton Piala Dunia dipulangin udah sampai Amerika.
0: Waduh.
2: Ini yang bikin Piala Dunia kali ini menjadi Piala Dunia yang disebut Iron Right World Cup of Chaos, katanya gitu kan. Jadi Piala Dunianya jadi berpotensi chaos kalau menurut Iron Wright. Tahu nggak Iron Wright siapa? Itu generasinya saya itu.
1: Ayo.
0: Gen Z kayak gini kayaknya belum.
1: Sama
2: Gen Z nggak tahu. Gen Z tahunya mungkin sekarang Gabriel Martinelli. Iron Wright tuh legendanya Arsenal.
1: Oke. Ini Bung, ada satu pertanyaan lagi. Ini cukup menarik sekali. Ini terkait pertanyaan teknis nih Bung. Nah, menurut Bungku sendiri nih, skema apa yang coba dipakai Prancis? Tadi kan sempat disebut juga bahwa Prancis ini menjadi salah satu kandidat terkuat di Piala Dunia ini. Sementara itu, Prancis ini diisi oleh para pemain bintang, utamanya di lini depan. Nah, kebanyakan pemain bintang
2: itu.
1: Ini kalau Bungkus melihat sendiri nih, apakah nanti Prancis ini bisa memaksimalkan pemain-pemain bintang yang ada di Prancis untuk akhirnya bisa berbicara lebih lah di Piala Dunia kali ini?
2: Jadi memang kalau kita lihat materi pemain sekarang Prancis ya, itu barangkali ini salah satu skuad yang diisi pemain-pemain paling mewah saat ini ya. Itu sebabnya dia dimasukkan sebagai salah satu kandidat terkuat ya. Ya orang sudah tahulah bahwa tim ini dipimpin salah satunya di depan oleh Dembele yang kemarin menjadi bintang waktu PSG juara Liga Champions.
0: Sudah
2: pasti Dembele. Tapi sebetulnya Dembele itu hanya salah satu. Karena di depan tuh masih ada nama yang mewah, ada Kylian Mbappe. Walaupun mungkin Mbappe musim ini sedikit kurang bersinar karena Madrid gagal meraih gelar gitu ya. Jangan lupa, menurut saya salah satu pemain bintang yang berpotensi mengejutkan itu sebetulnya pemain Bayern Munchen, Olise. Sebetulnya ini luar biasa secara skill ya.
0: Dan
2: karena dia masih muda, dia itu nggak ada beban mainnya, enjoy.
0: Enjoy memang.
2: Nah, itu sebetulnya masih ada nama-nama lain loh. Dari PSG aja ada Desiré Doué yang kemarin main di final juga bagus.
1: Betul.
2: Bahkan menurut saya sebetulnya yang berpotensi bikin kejutan sebetulnya Ryan Cherki itu loh. Cherki itu pemain yang kualitasnya bagus banget, tapi jarang dilihat orang karena klubnya nggak gitu gede. Jadi di tengah depan itu, wah gila lah itu menurut saya.
0: Yes, benar banget.
2: Tengah depan itu gila. Belakangnya mungkin okay lah, agak sedikit so-so gitu ya. Walaupun sebetulnya nama-namanya sih cukup terkenal ya. Ada Dayat Upamecano, main di Bayern Munchen, Konate yang baru aja keluar dari Liverpool. Itu kan nama-nama besar semua. Jadi mereka ini diberkahi lini depan yang dahsyat, lini tengah yang kuat, lini belakang yang lumayan kuat juga. Karena itu ini salah satu tim yang difavoritkan. Cara main Perancis itu kan kurang lebih sama dengan cara main PSG ya, kurang lebih 4-3-3. Dan 4-3-3-nya itu 4-3-3 yang fluid gitu loh, yang cair. Ini kan era sepak bola modern ini kan ditandai dengan fluid football. Sepak bola yang mengalir. Jadi yang namanya posisi itu tidak mati. Kalau kita main di sayap kanan bukan berarti kita cuma nyusurin garis aja, enggak.
1: Betul.
2: Kita bisa masuk ke dalam. Destroyer ketika timnya gitu ya, katakanlah
0: lebih fullbacknya
2: naik nih.
0: Lebih fleksibel ya,
2: fullbacknya lebih fleksibel, fullbacknya naik, fullback kanan. Pemain sayap itu enggak di depan, dia di belakangnya fullback. Bahkan dia bisa masuk ke tengah untuk ngisi memperkuat lapangan tengah supaya lebih padat. Jadi kalau lawannya kuat di tengah, biasanya pelatih akan minta pemain lebih merapatkan lapangan tengah, lebih rapat gitu. Nah, compact defense itu mulainya bukan di belakang tapi di tengah. Nah itu biasanya membuat pemain itu posisinya nggak mati. Fluid football itu kurang lebih seperti itu. Jadi 4-3-3 yang bisa transformasi jadi 4-2-3-1, bahkan bisa transformasi jadi 3-4-3 tergantung posisi pemain. Kayak kemarin PSG itu basicnya kan 4-3-3, tapi di lapangan sering 3-4-3.
0: Iya, itu tadi fluid dan itu tadi
2: dan ya. Konyolnya lagi 3-4-3 tanpa striker. Gimana itu bayang? 3-4-3 tanpa striker karena pakai false nine. Dembele itu kan false nine.
1: False nine betul.
0: Benar banget.
2: False nine. Nah, sama nanti Prancis juga di timnas akan begitu karena Mbappe bukan nomor 9. Dembele bukan nomor 9. Ini menarik kalau tapi kita kalau ngomongin gitu waktu saya habis.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Makanya ini next ya. Ini yang pertanyaan banyak nih.
0: Ada
1: kalau gak ditanyakan semua kita yang diserang nih.
0: Benar banget. Nah, kita tadi kan ada beberapa udah ngebahas beberapa tim ya, dan ini sebenarnya ada yang perlu dibahas juga nih, Bung, terkait tim yang skuadnya itu ternyata baru on fire-nya yaitu Portugal nih. Nah, kalau menurut Bungku sendiri kalau untuk Portugal gimana nih, Bung? Karena di sini juga ada beberapa pemain-pemain yang lagi apa ya on fire-nya seperti Vitinha, João Neves, Bernardo Silva masih ada di situ, terus ada Rafael Leao, terus ada tentu saja Bruno Fernandes. Nih gimana nih, Bung? Apakah Portugal ini juga akan bisa menjadi tim penjegal tim-tim besar nih, Bung?
2: Nah, jadi kalau tadi saya bikin dua lapisan gitu ya, kandidat utama, terus kandidat kuda hitam. Nah, Portugal itu ada di lapisan berikutnya itu, yang menjadi salah satu tim dengan potensi besar gitu ya. Tapi ya mungkin memang daya ledaknya saat ini kalau menurut saya memang tidak lagi sekuat 4 tahun yang lalu. Jadi periode emasnya Ronaldo itu harusnya 4 tahun yang lalu ya. Sekarang ini kan Ronaldo bisa dibilang sudah di ujung ya. Dia 6 kali main bersama dengan Messi. Makanya nanti pakai badge khusus itu 6 kali main itu.
0: Nah, mungkin akan itu, jadi super sub aja ya mungkin
2: Cristiano Ronaldo. Iya, nah itu Ronaldo ini kalau ya bagaimanapun kalau Anda main di Piala Dunia, Anda harus punya yang namanya superstar. Jadi enggak ada tuh juara dunia enggak ada superstarnya, pasti ada superstarnya. Ya sebutkan aja kapan Piala Dunia tanpa superstar. Tim itu semua butuh superstar yang bisa ngegendong tim. Ya mungkin dia ngegendongnya enggak seberat Maradona ya, enggak seberat Messi kemarin. Tapi semua tim juara dunia itu punya pemain superstar yang bisa ngangkat permainan tim. Nah, persoalannya kan sekarang nih di Portugal peran itu kan perannya Ronaldo. Cuma sayangnya Ronaldo sudah di ujung ini. Makanya saya bilang kan harusnya 4 tahun yang lalu mereka bisa juara. Nah, sekarang bebannya itu ada di pundak pemain lain. Nah, masalahnya Silva juga sama seperti Ronaldo sebetulnya juga sudah agak mulai lewat di era emasnya ya. Vitinha sebetulnya yang sekarang paling siap. Cuma Vitinha menurut saya problemnya adalah dia masih mainnya nggak sebebas kalau di PSG. Di PSG itu kan karena tidak ada superstar, dia mainnya tuh lepas. Kalau di Portugal dia kan lihat ada Bernardo Silva, ada Ronaldo. Saya kebanyakan gocek juga bisa dimarahin.
1: Oke, Bung, nah, ini ada hal yang menarik masih terkait dari superstar yang ada di dunia saat ini. Piala Dunia kali ini kan merupakan Piala Dunia yang bisa dikatakan Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo, Messi dan juga Ochoa. Mungkin ini setelah ini kira-kira nama yang akan menggantikan mereka dari para bintang dari masing-masing negara ini, kira-kira siapa yang paling cocok?
2: Iya, Modric juga terakhir ini kan, kayaknya sih Modric nggak mungkin main lagi, udah nah, udah 40-an kan. Lagi berarti udah 44, kan, udah agak berat ya. Bahkan Sadio Mane juga bilang ini Piala Dunia terakhir. Begitu juga dengan Salah juga udah bilang soal peluang terakhir. Jadi memang ini Piala Dunia bagi banyak pemain akan menjadi kesempatan terakhir untuk perform ya. Nah, cuma memang kalau kita bicara nama besar kayak Messi di Argentina, Messi itu kan memang pemain yang di Argentina itu levelnya cuma bisa disejajari oleh mungkin dua pemain ya. Salah satunya kan nggak ada lagi kecuali Diego Maradona dan mungkin Mario Kempes ya. Yang lain tuh kayaknya susah di Argentina sejajarkan dengan Messi. Karena kalau belum juara dunia di Argentina belum masuk level dewa gitu. Sama dengan di Brasil. Brasil tuh sehebat apapun Neymar, dia belum dewa karena belum juara dunia gitu. Nah, makanya kalau menjadi pengganti dewa dalam tanda petik dewa nih ya, itu memang nggak gampang. Di Argentina sekarang nggak ada yang betul-betul bisa di level itu. Orang sering bilang pemain yang sekarang berpotensi jadi the next Messi ada Mastantuono, tapi Mastantuono masih struggle gitu ya.
1: Iya, benar banget.
2: Ya paling sekarang di timnas Argentina yang senior ya paling tinggal Enzo, mungkin Enzo Fernandez, Ale McAllister, ya itu pemain-pemain yang mungkin, tapi kalau untuk jadi seperti atau sebesar Messi kayaknya enggak akan nyampe. Begitu juga dengan di Portugal. Yang akan bisa seperti sehebat Ronaldo kayaknya sekarang belum ada. Enggak tahu mungkin 3-4 tahun lagi. Entah itu Vitinha, entah itu Leo, entah itu siapapun, kayaknya belum sampai di levelnya Ronaldo. Karena pemain seperti Ronaldo, seperti Messi itu enggak setiap 10 tahun lahir gitu loh. Bukan cuma enggak setiap tahun, enggak setiap 10 tahun lahir pemain kayak.
1: Benar banget.
2: Masanya ya.
1: Oke,
2: Bung. Iya, jadi susah.
1: Bung, terakhir deh. Ini terakhir ya. Karena sudah hampir jam 20.20, terakhir. Kegagalan dari Italia. Triple kegagalan dari Italia 2018, 2022 dan 2026. Kalau Bungkus melihat sendiri, penyebabnya apa, Bung?
2: Yang pertama itu buah dari kegagalan mereka mengorbitkan pemain-pemain muda berbakat. Makanya kalau lihat timnas Italia sekarang susunan pemainnya senior cuma Donnarumma, yang lainnya anak muda. Dibabat habis mereka potong generasi. Ya itulah kegagalan mengorbitkan pemain muda. Karena terlalu lama nyaman dengan pemain-pemain tua.
1: Oke.
2: Kan terakhir itu 2022 tuh generasinya Bonucci aja masih main kan?
1: Betul, betul.
2: Nah, itu jadi Italia dianggap terlambat memotong generasi sehingga akhirnya sekarang keputusannya drastis. Potong generasi, cuma Donnarumma yang dipertahankan, sisanya pemain muda semua. Yang pertama itu, yang kedua menurut saya di samping kegagalan mengorbitkan juga menurut saya ini ada faktor tata kelola ya, tata kelola kompetisi yang membuat pemain-pemain muda itu tidak memiliki kesempatan untuk muncul gitu loh. Sekarang bintang-bintang Italia itu kan banyak pemain-pemain yang berasal dari luar yang sebetulnya di liga lain sudah agak dilepas gitu loh. Betul. Bukan berarti buangan gitu ya. Tapi kalau kasarnya mungkin juga bisa juga dibilang mulai agak buangan. Sama seperti dulu pertama kali Inggris muncul, itu kan buangannya Italia zamannya Viali dan kawan-kawan. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang situasinya agak berbalik nih. Yang agak tersingkir-tersingkir di Inggris, di Spanyol itu nyaman di Italia. Nah, ini yang membuat kualitas sepak bola Italia menjadi agak sedikit di bawah. Ya, indikator paling jelas lah. Kapan lagi tim Italia menjadi juara Liga Champions? Kapan lagi tim dari Italia juara UEFA Nations League? Kapan Italia juara Piala Eropa? Kapan Italia juara Piala Dunia? Lolos aja udah 3 kali enggak kan? Tapi kan memang sedang terjadi situasi itu. Ya itu masih banyak sih ini apa faktor-faktor lain. Cuma itu kalau dibahas masih 40 faktor lagi tuh.
1: Baik, pokoknya intinya terima kasih sekali lagi Bungkus sudah bergabung bersama bagas, kita di Bola Gembira.
0: Yes,
1: semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
2: Iya, next time ya. Jadi saya bisa ngobrol lebih panjang.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bungkus. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Matur Nuwun.
0: Terima kasih sama-sama. Selamat malam, Bungkus. Wow, memang ini ya. Sangat seru sekali ya,
1: Bung Taufik
0: ya. Karena kita baru aja di apa kayak di cerahkan ya gitu.
1: Kayak
0: ya,
1: baru aja dapat kuliah materi baru gitu ya.
0: Benar banget teman berdua.
1: Ya. Tapi memang benar apa yang dikatakan sama Bungkus, Piala Dunia ini adalah Piala Dunia teraneh, terkeos ya.
0: Yes, tadi sempat dikatakan
1: juga seperti itu karena memang kalau kita melihat dari sisi fasilitas, kemudian tim-tim, banyak tim-tim yang justru para pemain, bahkan bukan hanya pemain, tapi supporter, kemudian perangkat pertandingan yang memang dari Arab ini akhirnya harus mendapat cekalan. Tadi sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen kita tanyakan kepada Bungkus ya, tapi memang waktu juga karena beliau juga banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan.
0: Bener gitu banget. Ya.
1: Tapi nanti mungkin buat teman-teman semuanya, buat teman Pro 2 yang pengen bergabung, pengen sedikit memberikan komentarnya, bolehlah ya kita kasih kesempatan untuk mereka mungkin bisa mengirimkan WhatsApp.
0: Bener.
1: Untuk memberikan sebuah dukungan karena di Bola Gembira RRI ini.
0: Iya kan. Bener banget Pak Pro 2, karena di setiap hari Rabu ya di bulan Juni dan juga awal bulan Juli ini kita akan ada jangka malam pesta bola dunia.
1: Betul.
0: Dan dengan hostnya tentu saja bersama The Phenomenon Bung Taufik
1: dan juga The Komel Bung Bagas.
0: Berdua ya. Dan biar lebih seru nih teman berdua, kita puterin musik dulu. Betul, ya.
1: Dari nanti yang punya pertanyaan boleh langsung dilayangkan aja pertanyaan, nanti bakal kita tanyain juga.
0: Bener banget teman berdua. Ini ada Shakira juga Burna Boy, dan ini adalah salah satu dari beberapa lagu official untuk Piala Dunia 2026. Enjoy teman berdua.

0: Kita balik lagi di Bola Gembira bersama dengan Pro 2.
1: Bola Gembira, pesta bola dunia.
0: Pesta bola
1: jaga
0: dunia.
1: Malam.
0: Gak ada gembiranya ya berarti ya. Saya yang merasa bergembira
1: ya, kita
0: aja
1: yang
0: gitu.
1: Bikin gembira dong.
0: Betul.
1: Biar teman
0: kenapa
1: Pro 2
0: saya
1: juga
0: hari ini gembira karena yang pasti hari ini kita bisa ngobrol banyak insight yang kita dapatkan dari Bungkus tadi. Terima
1: keren
0: kasih sekali lagi buat Bungkus.
1: Yes.
0: Nah ini ngomongin yang namanya pertanyaan. Tadi kita sudah sempat share juga di beberapa pertanyaan atau beberapa ini. Ini ada pertanyaan nih kayaknya buat kita.
1: Oke,
0: ada buat tuh? Bung Bagas dan Bung Taufik yang paling berkesan edisi Piala Dunia kapan?
1: Oke, dari aku dulu ya. Ya aku yang muda dulu lah ya.
0: Ya yang muda dulu. Kalau saya nanti yang paling berkesan adalah Piala Dunia di Meksiko pada tahun 1940.
1: Oke, sebentar itu berarti kamu dulu jawab dong. Kalau aku sendiri kayaknya pernah dibahas di saya sebelumnya ya tadi ya. Kalau aku sendiri yang berkesan itu adalah 2010 tetap itu. Dan 2010 itu memang kayaknya menjadi sebuah patokan bahwa itu adalah Piala Dunia yang berkesan bagi para Gen Z.
0: Betul.
1: Karena di situ Gen Z udah mulai sadar, udah mulai ngeh, oh ternyata ada yang namanya perhelatan pesta bola dunia ya, atau Piala Dunia. Karena di situ Bung Taufik ya, ketika kita ngomongin masalah media ya, media di situ masih benar-benar sangat lekat sekali dengan Piala Dunia. Jadi ketika satu bulan itu benar-benar di mana-mana jadi
0: bola gitu
1: Piala Dunia kayak gitu, entah itu di koran, entah itu di televisi, radio dan apapun di situ pembahasannya memang
0: bola,
1: terkait
0: bola,
1: dengan Piala Dunia. Walaupun sekarang memang media sudah masif ya, tapi pada saat 2010 itu benar-benar sangat melekat karena ya itu kayak satu event 4 tahunan yang benar-benar ini benar-benar lama gitu dan sangat berkesan. Di samping ada beberapa yang menjadi pendukung seperti nyanyiannya Waka Waka dari Shakira dan
0: ada
1: juga
0: Ricky Martin bener, 98 itu.
1: Ricky Martin 98 benar. Terus ada Waving Flag itu nah, itu 2010 juga itu. Itu Waka Waka benar banget dan karena digelar di Afrika Selatan ya pada saat itu. Jadi kita tahu nih, oh ternyata ada sebuah alat musik dari Afrika Selatan yang menjadi alat musik khas ya, yakni vuvuzela yang
0: vuvuzela. Yang itu kalau ditiup kayaknya di kepala tuh pusing gitu.
1: Bener ya banget. Dan itu pada perhelatan Piala Dunia tersebut kan kayak vuvuzela, teriakan, bukan teriakan apa ya, bunyi vuvuzela itu seperti ketika ada kumbang.
0: Betul.
1: Ketika main di situ. Terus kita bayangin ya sebagai pemainnya gimana ya, apakah enggak
0: terganggu
1: terganggu ya gitu. Nah itu benar-benar menjadi Piala Dunia yang
0: tak terlupakan.
1: Tak terlupakan dan sangat memorable.
0: Kalau aku sendiri sih Piala Dunia yang paling tak terlupakan itu justru terjadi pada edisi 2018 ya.
1: Oh malah 2018.
0: 18 memang sebelumnya juga banyak tapi menurut aku itu paling berkesan. Kenapa? Karena pada waktu itu aku mendapat amanah untuk menjadi host di final Piala Dunia.
1: Keren,
0: tepatnya ada di Tuban. Itu Piala Dunia Rusia,
1: di Rusia
0: 2018 itu ya. Dan menurutku di situ juga merupakan sebuah kejutan karena Prancis di situ kalau gak salah jadi juara.
1: Bener banget.
0: Itu di final mengalahkan Kroasia.
1: Bener banget. Nah pada saat itu kan final di Piala Dunia 2018 itu ada Prancis dan juga Kroasia. Kroasia ini menjadi benar-benar kuda hitam.
0: Betul
1: ya,
0: itu adalah kuda hitam pada saat 2018 ya. Terus ini aja pertanyaan juga nih ya. Pertanyaannya pemain unik tapi jago yang kalian ingat untuk Piala Dunia siapa?
1: Nah, kalau itu aku bisa start di Piala Dunia tahun ini. Di 2020-an bener yang dikatakan oleh Bungkus tadi ya, ada pemainnya Prancis yang bernama Michael Olise. Itu kenapa sangat berkesan dan juga unik ya, karena memang Olise ini ketika kita melihat di sosial media dan info-info lainnya ya, Michael Olise ini adalah sebuah seorang pemain bola yang sangat mengedepankan outfitnya.
0: Gaya rambut
1: terus bahkan sepatunya itu harus benar-benar sama dengan jersey yang dia pakai. Bahkan kabarnya bahkan kabarnya dia menolak sebuah endorsan atau jadi brand ambassador sebuah brand kayak gitu hanya karena dia pengen menggunakan sepatu yang
0: sesuai
1: dengan apa yang dia mau kayak gitu. Dan itu sangat keren banget ini. Benar-benar rebel dan anak muda banget gitu loh. Kalau Bung Taufik sendiri gimana nih?
0: Aku ada di Piala Dunia 1998 kalau nggak salah.
1: Siapa namanya?
0: Agustin Jai-Jai Okucha dari Nigeria.
1: Agustin
0: Jai-Jai Okucha.
1: Waduh, itu nulisnya aja agak bingung ya.
0: Iya, itu salah satu pemain unik. Kenapa saya milih dia? Karena pada saat pergelaran Piala Dunia, dia itu tampilan memang ada di Nigeria, Taribo West namanya.
1: Okay.
0: Taribo West itu lebih lebih unik lagi secara tampilan. Tetapi pada saat itu Okucha ini ini menjadi pemain yang bisa dikatakan cukup unik,
1: yeah, kan?
0: Dari Afrika, kemudian gaya mainnya, orangnya kecil,
1: yes,
0: tubuhnya kecil, tapi dia itu cara mainnya wah, dan pandangannya keras cuy.
1: Oh iya, yeah.
0: Serius.
1: Wow.
0: Dia pernah bikin satu gol sensasional dari hampir dari tengah lapangan. Keras banget.
1: Oke, okay. Dan ternyata ini ternyata mantan pemain Paris Saint-Germain juga ya.
0: Betul.
1: Di era 98 sampai 2002 ternyata.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay. Makanya memang dia bersinar di Piala Dunia, akhirnya diambil sama Paris Saint-Germain.
1: Begitu. Okay.
0: Itu yang sampai sekarang itu makanya saya sampai kenal namanya.
1: Oke.
0: Okay. Agustin Jai-Jai Okucha.
1: Ini di sini ketika tahu infonya ya, namanya Agustinus Azuka Jai-Jai Okucha, nah. 52. Ini ternyata lahir di 14 Agustus 1973. Memang ini ketika melihat profilnya kayak gini ya, memang ini unik sih ketika melihat perawakannya kayak gitu. Memang benar ya, di yang dibilang oleh Bung Taufik bahwa perawakannya ternyata di sini
0: nggak tinggi gitu.
1: Nggak tinggi kalau untuk ukuran sepak bola di luar negeri ya. Ini posturnya memang nggak tinggi, tapi memang gaya permainannya sangat unik ya Bung Taufik ya.
0: Aduh, memang ini menjadi hal yang sangat menarik ya kalau kita ngomongin yang namanya bola.
1: Yes.
0: Gak cukup waktu 60 menit, gak cukup waktu 30 menit.
1: Bener banget.
0: Gak cukup waktu 2 jam, 4 jam ya. Bahkan mungkin bisa sehari semalam kita bisa ngomongin sepak bola. Tapi buat pendengar semuanya atau buat teman Pro 2 semuanya yang mungkin punya beberapa pertanyaan, boleh deh ditanyakan nih. Tapi kalau dari Bung Bagas sendiri, Bung, ini kan tadi sudah banyak mendapat gambaran dari Bung Kusna ini.
1: Bener banget.
0: Kalau apa namanya di Piala Dunia ini bakal ada tim ya, tadi kan dibagi menjadi beberapa level kan.
1: Okay.
0: Level pertama itu ada Prancis dan sebagainya, kemudian level kedua ada ini, level ketiga ada ini. Nah, kita tidak usah jauh-jauh ya, kalau kita boleh berkomentar atau memberikan sebuah komentar atau kita berpendapat gitu, setuju nggak dengan apa yang dikatakan Bungkus terkait tim nasional Jepang, Samurai Biru?
1: Setuju banget, karena kalau kita ngomongin Jepang ya Bung Taufik ya, untuk beberapa pagelaran Piala Dunia itu memang sudah benar-benar absen terus, bukan absen, kayak hadir terus di setiap pagelaran Piala Dunia kayak gitu. Dan momen yang sangat keren banget menurutku dengan timnas Jepangnya ya, ketika berhasil mengalahkan Jerman dengan apa namanya skor yang begitu telak ya pada saat itu ya. Dan pada saat itu memang Jerman kayaknya lagi apa ya, lagi nggak on fire banget punya,
0: lagi busuk-busuk.
1: Iya, itu pada pagelaran Piala Dunia atau Piala
0: Piala Dunia
1: ya, pada
0: Piala
1: itu
0: Dunia,
1: ya
0: memang pada saat itu
1: keren banget sih. Dan tadi kata Bungkus, memang gaya Jepang, permainan dari Jepang itu tetap menggunakan style Asia ya, tapi benar-benar di
0: permainan cepat gitu ya.
1: Permainan cepat,
0: tetapi secara strategi dia menggunakan Eropa. Ini pertandingan yang mungkin kalau kita berbicara soal tim Asia yang lain, belum ada yang mengadopsi dengan gaya seperti main lainnya Jepang gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu.
1: Okay,
0: ini buat kita berdua nih ya. Ini buat kita berdua. Match paling seru di Piala Dunia menurut kalian pas kapan, kemudian apa lawan apa?
1: Waduh. Ayo,
0: dari aku dulu kayaknya.
1: Boleh.
0: Ya. Yang paling menarik dari gelaran Piala Dunia ada terjadi di Piala Dunia 2002 Korea Jepang.
1: Oh, kenapa tuh, Bung?
0: Karena itu adalah sangat menarik. Itu bisa dikatakan Italia, kalau menurut saya itu sempat dikerjain sama Korea Selatan, Bung.
1: Kenapa tuh?
0: Karena waktu itu Italia kalah. Oh. Dan gol Italia itu ada yang dianulir pada saat itu. Bahkan mungkin kalau seandainya Italia tidak bermain secara profesional pada saat itu, mungkin kalau di Tarkam mungkin aduh udah geger gitu.
1: Yes, benar banget.
0: Mungkin kalau boleh dilihat di beberapa artikel yang ada di internet, pertandingan antara Korea Selatan dan juga Italia terjadi di tahun 2002. Ini menarik sekali ya. Dan di situ pada saat itu ada satu pemain Korea Selatan yang merumput di Liga Italia bernama An Jung-hwan. Nah, ini pada saat itu saking bencinya, saking mangkelnya publik Italia, karena kan waktu itu kalau nggak salah An Jung-hwan main di Perugia, salah satu tim di Serie A. Nah, saking bencinya sama Korea pada saat itu, An Jung-hwan langsung diputus kontrak sama Persija. Wow.
1: Langsung ke klub dan juga karirnya dia di klub ya.
0: Wow. Serius, itu gara-gara Piala Dunia 2002.
1: Oke,
0: begitu.
1: Dan nah, memang pada saat itu Korea Selatan memang menang 2-1 ya,
0: menang 2-1 ya. Dan itu memang ada semacam banyak sekali kontroversi yang terjadi pada pertandingan itu sehingga membuat Italia kayak merasa dikerjain di Piala Dunia itu kalau nggak salah di pertandingan perempat final kalau nggak salah.
1: Oh ya, yeah, mungkin yeah, karena ya efek karena Korea di situ pada saat itu jadi tuan rumah juga kali ya.
0: Betul, memang Korea dan Jepang pada saat itu kan di Piala Dunia. Kalau dari Bung Bagas mungkin kan mulai ngikutin kan 2010, berarti sudah ada 2010, 2014, 2018, 2022 dan ada 5 edisi Piala Dunia.
1: Nah, buat aku sendiri kalau untuk pertandingan ya ini Bung Taufik yang paling berkesan dan wow, ini adalah sebuah sepak bola itu adalah final antara Prancis dan juga Argentina.
0: Kemarin berarti ya.
1: Benar ya, kemarin itu karena kenapa? Di situ benar-benar dipertemukan dua tim yang sama-sama hebat dan saling mengejutkan, dan kalau kita lihat sebuah itu adalah sebuah peperangan, mereka udah benar-benar sampai titik darah penghabisan.
0: Betul, berarti itu Piala Dunia Qatar ya.
1: Qatar itu. Qatar. Di samping beberapa memang ya banyak kontroversialnya di Piala Dunia tersebut ya. Tapi finalnya adalah final yang paling keren selama aku lihat Piala Dunia ya. Okay. Itu keren banget sih. Dimana Mbappe bisa menjadi kesatria di menit-menit terakhir pada saat itu. Ya walaupun akhirnya tetap kalah, tapi pada saat itu memang ini adalah sebuah pertandingan yang layak ya. Mereka ini adalah tim-tim yang memang layak masuk final pada saat itu. Keren banget.
0: Oke. Nah ini menarik ya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Waduh, ini nitip pertanyaan banyak banget ya. Squad tim juara Itali tahun 2006. Kalau diaduin lawan squad Spanyol 2010, jago siapa Bung? Wah ini
1: benar. Nah kalau menurut gue 2010 aku kayaknya masih ingat siapa masih aja ingat, yang dari 2006 karena memang pada saat itu finalnya juga keren ya di situ.
0: Kalau aku sih bukan melihat dari sisi teknik ya, karena memang sepak bola itu beda tahun pasti beda gaya bermain. Kalau menurut aku, karena aku sukanya Italia sebetulnya, jadi mungkin aku akan lebih menjagokan Italia ya.
1: Yes, betul banget. Ya walaupun pada saat itu ketika kalau kita di kombinasikan dengan begini ditandingin ya sama skuadnya Spanyol yang 2010 ini juga nggak kalah
0: seru ya,
1: seru karena di sini beberapa banyak sekali pemain yang lagi on fire-nya ya. Di situ ada masih ada Xavi, Iniesta juga, Cesc Fabregas, Xabi Alonso, terus ada masih ada David Silva, terus ada David Villa juga yang memang pada waktu itu bisa kayaknya akan menjadi pertandingan yang seru ya Bung Taufik. Betul. Ketika Spanyol dan juga Italia dipertemukan dengan skuad yang berbeda tahun pada saat itu.
0: Betul. Oh, ya karena banget. Memang ya kalau dilihat dari skuad Italia di tahun itu juga cukup bisa dikatakan memang nama-nama besar Italia pada saat itu juga cukup luar biasa Bung.
1: Yes, gitu. Benar banget. Di situ masih banyak legenda-legenda dari ada Nesta juga ya enggak sih? Kalau bisa Nesta, terus ada Pirlo tentu masih Pirlo muda di sana.
0: Ada ini dengan pelatihnya Marcello Lippi pada saat itu ada masih Buffon bermain, yes, kemudian juga ada Angelo Peruzzi, ada Cristian Zaccardo, ada Fabrizio Grosso juga, Cannavaro juga masih Cannavaro bermain. Terus
1: dan tentu saja the one and only ada yang biasanya di depan tuh Filippo Inzaghi
0: ya. Filippo Inzaghi pada saat itu juga masih gacor-gacornya ya.
1: Iya, benar.
0: Karena 2007 Filippo Inzaghi itu kan ini juara champion bersama dengan AC Milan.
1: Benar banget. Nah, kan? Kalau ngomongin Filippo Inzaghi nih Bung Taufik ya, aku sebenarnya pengen menggali-menggali sehebat apa sih Filippo Inzaghi ini.
0: Sebetulnya gini, kalau aku melihat sosok Filippo Inzaghi pada saat itu ya, kita agak sedikit flashback tentang sepak bola. Filippo Inzaghi itu bisa dikatakan kalau dari sisi kemampuan secara individu dia itu buka, kalau menurut aku ya dia kemampuannya sangat biasa aja.
1: Nah,
0: tetapi Filippo Inzaghi itu hebatnya adalah dia ini adalah striker yang paling pintar mencari ruang.
1: Nah, itu dia. Soalnya di beberapa pembahasan ya terkait dengan Filippo Inzaghi ini, kalau bisa dikatakan Filippo Inzaghi ini adalah sebuah pemain yang sebenarnya kalau dikatakan dia jago tuh nggak jago, tapi ketika dia memegang bola, terus dia menentukan timingnya itu memang benar-benar pas, dan cuma Filippo Inzaghi yang bisa melakukan hal tersebut. Apakah bisa dikatakan kayak gitu, Bung Taufik?
0: Kenapa?
1: Kalau misal kalau Filippo Inzaghi ini di beberapa pembahasan ya mengenai Inzaghi ini adalah seorang pemain yang kalau dikatakan skillnya biasa aja, tapi
0: biasa saja.
1: Ketika ngomongin timing dan juga
0: penempatan
1: itu memang benar-benar dia jagonya kayak gitu. Karena ada yang bilang bahwa Inzaghi itu faktor keberuntungan aja, tapi kayaknya kalau mikir keberuntungan nggak mungkin sesering itu.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau bisa dikatakan, kalau Inzaghi seandainya kemampuan seperti Inzaghi ada di sepak bola sekarang, nggak akan laku.
1: Nggak akan laku ya?
0: Serius, karena pada dasarnya sepak bola modern sekarang itu sudah jauh berbeda dengan sepak bola zaman dulu. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau zaman dulu era tahun 2000-an, bahkan 90-an, 80-an, sosok murni striker ini menjadi di sebuah ujung tombak yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Maksudnya kalau kamu jadi striker ya kamu harus bisa nyari bola, kemudian kamu harus punya kemampuan dribbling yang lebih, kamu harus punya tendangan keras. Inzaghi nggak ada. Dribblingnya biasa, terus kemudian gocekannya biasa, tendangannya juga nggak keras. Tetapi banyak orang heran, bahkan mungkin beberapa pengamat bola mengatakan bahwa Inzaghi ini benar-benar menjadi striker murni. Di mana ada bola liar, di situ ada Inzaghi loh.
1: Yes, benar banget. Nah, itu dia. Kalau dikatakan itu adalah faktor keberuntungan, enggak mungkin sesering itu gak kan. Berarti memang itu. Ya, dia punya sisi spesial sendiri kalau Inzaghi itu sendiri ya. Dan itu kalau menurut Bung Taufik, ada enggak pemain-pemain di zaman sekarang yang mungkin ada beberapa faktor lucknya itu seperti Inzaghi kayak gitu? Atau bisa dikatakan, oh ini kayaknya bisa mengingatkan Inzaghi pada masanya kayak gitu.
0: Nah, ini kalau melihat Inzaghi pada zaman sekarang, kayaknya susah.
1: Susah ya?
0: Susah. Kenapa? Karena memang sekarang teknologi di sepak bola ini kan sudah
1: benar banget par
0: dan sebagainya gitu.
1: Ada yang bilang bahwa ketika Inzaghi main di era sekarang, dia gak akan bisa nyetak gol gitu kan. Karena offset terus kan.
0: tapi menurut saya pemain paling unik ya, paling unik dan bisa mungkin kalau seandainya kita melihat sosok Ronaldo Nazario dari Brazil, kemudian kita melihat sosok John Collar dari Republik Ceko, kemudian sosok Ibrahimovic dari Swedia. Ini orang baru ngelihat wajahnya aja udah ngeri kan.
1: Iya kan.
0: Wah, ini striker dengan perawakan yang besar. Tapi kalau ngelihat Inzaghi, ini bukan striker nih, lebih ke supporter gitu kan. Tapi begitu dia dapat bola dan di mana bola liar ada di depan gawang, di situ ada si Inzaghi.
1: Yes.
0: Dia mau ngegolin pakai kaki, dia mau ngegolin pakai kepala, mau mulut pakai
1: ketika aku ngelihat cuplikan-cuplikan golnya Inzaghi, ada golnya yang pakai punggung ya. Masih inget gak?
0: Betul.
1: Pas main di klub betul. Itu memang ini teman pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal pemain-pemain yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini, memang sangat seru banget. Dan memang gak cukup ya waktunya ketika kita bahas, karena memang banyak banget pemain-pemain yang lagi on fire-nya di Piala Dunia kali ini teman pro 2.
0: Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih.
1: Boleh?
0: Nah, Bung Bagas dan Bung Taufik setuju nggak kalau era sepak bola berubah itu sejak kedatangan Pep Guardiola ke Barcelona? Mungkin di era tahun 2000-an ada era striker top papan atas. Kalau sekarang lebih ke pemain yang multifungsi seperti Cancelo, kemudian ada Szoboszlai, ada bahkan Messi dan juga Ronaldo tidak memerlukan lagi sosok nomor punggung 9 seperti halnya si Inzaghi itu tadi. Setuju nggak kira-kira?
1: Menurutku ada beberapa pembahasan yang menyatakan seperti itu ya, karena memang gaya pelatihan, kepelatihannya si Pep Guardiola ini memang sangat merubah gaya sepak bola saat ini.
0: Betul, benar-benar sepak bola modern tuh kita rasakan di eranya Pep Guardiola untuk Barcelona ya.
1: Yes, benar banget.
0: Dan akhirnya sekarang banyak tim-tim yang akhirnya mengadopsi hal tersebut, ya kan. Bahkan mungkin kalau kita nggak usah jauh-jauh lah ya, dulu saya mengikuti mengikuti Liga Indonesia dari awal Liga Indonesia. Dulu itu masih banyak mendatangkan striker dari luar, mendatangkan.
1: Bener.
0: Justru sekarang banyak pemain-pemain yang bukan datang dari striker yang berhasil menjadi seorang top score.
1: Bener banget.
0: Iya kan? Seperti hanya Ronaldo. Ronaldo sebenarnya bukan striker.
1: Bener, kan? Winger kan.
0: Winger, tapi dia banyak sekali bahkan di Liga Arab sekarang cukup produktif, bahkan golnya hampir menuju ke 1000 gol selama masa karir.
1: Bener banget.
0: Ini kan berarti sebuah pertanda bahwa memang di eranya Pep Guardiola dengan total footballnya, dengan tiki takanya dan pemain diminta untuk terus bergerak. Ini akhirnya menjadi sebuah peluang bahwa semuanya. Kalau dulu mungkin kita melihat bahwa sepak bola ya kayak seolah-olah yang boleh mencetak gol itu hanya seorang striker. Enggak. Tapi sekarang enggak sih semuanya. Bahkan seorang Jaid Ses pun ya bisa, Elkan Bagot juga bisa.
1: Iya, sebenarnya banget. Dan contoh lain adalah ada Jude Bellingham ini. Nah, dia kan sebenarnya posisinya bukan striker juga, tapi kan dia ketika memang pada saat itu sangat sering banget nyetak gol karena memang dia aktif ya gitu.
0: Aktif. Itu ya. Nah, kalau dari teman Pro 2 nih kira-kira siapa yang pemain bisa dikatakan nanti terutama terakhir tanggapan kalian soal Ronaldo Nazario de Lima dari Brasil, dua kali Piala Dunia 90. Ah, kalau aku melihat, kalau aku boleh berpendapat tentang Ronaldo Nazario de Lima
1: R9 ya
0: kan? Ini udah gak diragukan lagi ya. Berhasil dapat dua kali Piala Dunia 94 dan juga 2002. Ya, Ronaldo benar-benar fenomenal sih
1: pada saat itu ya.
0: Kan bahkan julukannya adalah Sang Fenomeno.
1: The Fenomenal. Yes.
0: Ya.
1: Keren banget.
0: Kalau dari Bung Bagas gimana dulu? Iya. Itu kan mungkin terakhir di era-eranya, tapi kan dari beberapa cuplikan, beberapa narasi-narasi yang ada di sosial media atau juga di kanal berita kan pasti mengatakan bahwa Ronaldo ini memang benar-benar menjadi sosok yang fenomenal pada saat itu.
1: Benar banget. Bahkan kalau kita ngangkutip dari perkataannya Coach Justin ya, itu R9 itu adalah gabungan dari Cristiano Ronaldo dan juga Messi pada saat ini. Kayak gitu pada saat itu. Nah, walaupun ketika Ronaldo itu masih on fire-nya masih prime kayak gitu, aku enggak ngelihat bagaimana dia bermain
0: hebatnya, gitu.
1: Tapi dari cerita dan juga informasi-informasi yang bisa aku tulis, ternyata memang pada saat itu dia memang benar-benar fenomenal.
0: Karena memang bahkan Ronaldo itu dulu dia sempat cedera parah di puncak karirnya.
1: Benar.
0: Tetapi yang paling hebat adalah biasanya pemain yang habis cedera parah, biasanya dia sulit bangkit.
1: Benar.
0: Tapi Ronaldo ini justru bangkit lagi di tahun 2002 dengan menjadi juara Piala Dunia kembali.
1: Yes,
0: karena itu. Begitu dia bermain cukup brilian di tahun di Piala Dunia edisi 94. Setelah itu dia kalau nggak salah pada saat itu
1: masih di Inter Milan.
0: Inter Milan ya. Dan dia mengalami cedera cukup parah.
1: Benar.
0: Akhirnya dia sempat menepi untuk beberapa tahun atau beberapa bulan gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya ketika kembali dia dipanggil lagi di tahun 2002 untuk memperkuat Brasil dan akhirnya Brasil menjadi juara Piala Dunia pada saat itu kalau tidak salah itu finalnya
1: lawan Jerman ya.
0: Lawan Jerman.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Dan itu juga yang menyebabkan Ronaldo ini mempunyai gaya rambut yang khas itu.
0: Betul,
1: kan?
0: Ronaldo ati.
1: Yes, karena memang pada saat itu ada yang bilang bahwa Ronaldo itu memang gak mau dia kesorot karena cederanya. Jadi dia mengalihkan perhatian para penonton, para media itu dengan potongan rambutnya.
0: Betul,
1: yang pada saat itu.
0: Betul, bahkan saking fenomenanya si Ronaldo pada saat itu. Bahkan ada film Indonesia itu yang berjudul Ronaldo Ati.
1: Bener banget. Ada film namanya Ronaldo Ati dan di situ ada salah satu karakternya yang plesetan dari Ronaldinho nih, Bung Taufik. Namanya adalah Ronaldikin.
0: Ronaldikin. Ada juga Rohaye. Rohaye itu adalah dari yang diperankan oleh Sukma Ayu. Seingatku gitu. Ya kan. Ya, itulah lika-liku sepak bola. Memang kalau kita berbicara sepak bola ini bukan hanya meskipun mungkin hari ini kita masih belum bisa berbicara banyak di Piala Dunia, tapi yakin bahwa suatu saat waktunya akan datang untuk Indonesia datang ke Piala Dunia.
1: Benar banget. Dan tapi, ini Taman Pro 2 ya karena 2020 Piala Dunia 2026 ini akan dimulai pembukaannya adalah besok hari tanggal 11.
0: Tanggal 11 hari. Berarti 12 dini hari lah ya.
1: Yes, benar banget.
0: 12 dini hari waktu Indonesia. Jadi ya siapkanlah diri Anda karena pertandingan pertama ini akan mempertemukan antara tuan rumah
1: yakni ada Meksiko berlawan Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan. Yes. Kira-kira Afrika Selatan akan membawa apa tadi? Fufu Fafa.
1: Vuvuzela.
0: Bukan Fufu Fafa ya, bukan ya. Vuvuzela.
1: Jadi itu akan menjadi pembahasan yang seru di minggu depan ya, Bung Taufik ya.
0: Kita akan bahas lagi
1: nanti
0: minggu depan. Kira-kira

0: Ada siapa betul lagi yang akan
1: jadi mungkin kalau seandainya ya kalian punya narasumber nih, kenalan narasumber yang kira-kira secara pundit bola dia cukup talk chair, cukup moncer gitu ya, mungkin bisa kalian DM aja ke kita.
0: Bener di banget,
1: Pro2 FM Malang. Nanti siapa, nanti kalau memang kita bisa undang, kita akan undang. Pokoknya ditunggu buat komentar-komentar kalian.
0: Yes, ya, bener
1: nanti
0: banget.
1: Nanti kita juga akan ada segmen apa namanya,
0: tanya jawab,
1: bukan tanya jawab, telepon pendengar.
0: Oh iya,
1: telepon ya. Nanti akan ada salah satu pendengar yang akan kita telepon untuk memberikan komentarnya terkait Piala Dunia.
0: Benar banget.
1: Namanya mungkin salah satunya kamu.
0: Oh iya, benar banget, teman Pro2. Jadi pokoknya tetap nantikan aja keseruannya di Pesta Bola Dunia teman Pro2 setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam teman Pro2. Dan kali ini terima kasih Bung Taufik sudah bergabung di sini ya.
1: Terima kasih juga Bung Bagas Kava.
0: Yes. Semoga bisa bertemu lagi.
1: Amin, kita dan pamit dulu ya.
0: Ya, kita pamit dulu teman Pro2, tapi jangan kemana-mana karena nanti di Jaga Malam tetap akan ada Bagas yang akan menemani kamu sampai di jam 11. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Selamat malam teman Pro 2, masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini ya. Dan kali ini teman Pro 2, seperti biasa aku akan tetap memberikan kamu beberapa informasi teman Pro 2 untuk menemani malam hari kamu tentunya ya. Dan biasanya kalau malam hari kayak ini, selain kamu mendengarkan radio RRI Pro 2 Malang teman Pro 2, pasti ada kegiatan-kegiatan lain ya. Seperti aku biasanya kalau malam-malam kayak gini, cocok banget ketika ditemenin kopi dan juga sambil nonton film teman Pro 2. Karena memang benar teman Pro 2, akhir-akhir ini aku lagi sering banget nonton film. Dan ini sebenarnya film yang udah pernah aku tonton teman Pro 2. Dan ini hadir di platform Netflix lagi, yakni film The Lord of the Rings nih teman Pro 2. Dan kabarnya nih teman Pro 2, aktor dari The Lord of the Rings ini ternyata dikabarkan menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 film tersebut ya, di Solo, Brazil pada 3-6 Desember 2026 teman Pro 2, dalam sebuah acara Kultur Pop CCXP26 teman Pro 2 ya. Dan diberitakan The Hollywood Reporter nih, pemeran utama karakter Frodo Baggins dalam waralaba film tersebut, yakni Elijah Wood, ini diumumkan menjadi tamu pertama yang akan datang dan juga menyapa penggemar nih pada acara yang bertema Fellowship Forever tersebut ya. Dan Elijah Wood ini juga akan hadir pada tanggal 3-4 Desember teman Pro 2. Wow, lumayan lama juga teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin The Lord of the Ring, teman Pro 2, ini adalah sebuah film yang dirilis di bioskop pada 19 Desember 2001. Dan ini memang sebenarnya udah lama banget teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin film tersebut. Dan ini akan merayakan film, merayakan 25 tahun film tersebut teman Pro 2. Keren banget pokoknya ya. Dan film ini juga diramaikan oleh beberapa aktor dan juga aktris lainnya teman Pro 2, yang ini ada Ian McKellen, terus ada Liv Tyler, ada Viggo Mortensen, ada Sean Astin, Cate Blanchett, dan juga Orlando Bloom teman Pro 2. Nah, trilogi The Lord of the Rings ini diadaptasi dari novel epik karya J.R.R. Tolkien teman Pro 2 oleh sutradara yakni Peter Jackson tentu saja. Karena memang ketika kita ngomongin soal filmnya, ini ternyata secara total ini telah meraup 2,9 miliar dolar Amerika Serikat secara global dan juga menyabet 17 piala Oscar teman Pro 2. 17 piala, keren banget gak teman Pro 2? Dan film itu juga menceritakan perjalanan seorang hobbit yakni Frodo Baggins teman Pro 2, yang tentu saja mempunyai tanggung jawab yang sangat besar banget ya, yakni menghancurkan cincin tunggal atau The One Ring milik Sauron, si penguasa kegelapan teman Pro 2. Dan cincin itu harus dihancurkan agar Sauron ini tidak menguasai Middle Earth nih, dan juga menjatuhkan dunia itu ke dalam kegelapan abadi. Jadi si Frodo Baggins ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar banget teman Pro 2 ya. Padahal dia gak pernah keluar-keluar ke daerahnya nih, tapi harus mempunyai tanggung jawab sebesar itu teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang acaranya yang ada di Brazil itu teman Pro 2, yang bernama CCXP, ini merupakan acara culture pop tahunan ya, yang diadakan di Brazil teman Pro 2, dan juga Meksiko ataupun di Jerman nih. Dan tahun lalu acara itu juga menjadi tuan rumah peringatan ke-20 tahun film Supernatural teman Pro 2. Jadi ini memang sudah menjadi event tahunan ya teman Pro 2 ya. Tangis bumi ini. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen nonton film The Lord of the Ring lagi rewatch, atau yang belum pernah nonton, langsung aja tonton di Netflix teman Pro 2 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Teman-teman masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini. Dan kalau tadi kita ngomongin film yang ada di Netflix teman-teman, yakni The Lord of the Rings yang tayang lagi. Kali ini kita ngomongin platformnya teman-teman, yakni Netflixnya, yang baru aja teman-teman ngasih pengumuman ya, bahwa ada pembaruan fitur nih teman-teman, dan juga layanan di Asia Pasifik nih teman-teman. Ini Netflix baru aja mengumumkan ya jumlah pembaruan pada pengalaman perangkat seluler, koleksi pilihan, dan juga layanan game untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna teman-teman. Dan pembaruan tersebut mencakup fitur klip teman-teman di perangkat seluler yang akan mulai diluncurkan di Korea dan juga Jepang bulan depan teman-teman, serta koleksi game baru bertema K-pop Demon Hunters yang akan hadir di Netflix Playground mulai 20 Juni teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin soal fitur terbaru ini teman-teman, fitur klip ini merupakan fitur video vertikal teman-teman yang memang dirancang untuk memudahkan pengguna ya menemukan atau menonton tayangan yang ingin dinikmati teman-teman. Nah, melalui fitur ini teman-teman, pengguna ini dapat menonton klip, menambahkan judul ke daftar saya, dan membagikan kepada teman atau langsung menuju halaman tayangan dan juga mulai menonton teman-teman. Dan sebelumnya fitur ini juga telah tersedia ya di Australia, Selandia Baru, Filipina, India, dan juga Malaysia, serta akan segera diperluas ke lebih banyak negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tentunya ya. Dan rekomendasi dalam feed clip ini juga dipersonalisasi teman-teman berdasarkan kebiasaan menonton dan juga interaksi masing-masing pengguna nih. Jadi ya seperti algoritma gitu teman-teman ya. Dan kedepannya Netflix ini juga akan berencana menguji koleksi klip tematik nih yang memungkinkan pengguna ini menjelajahi kumpulan klip pilihan berdasarkan suasana hati atau genre tertentu teman-teman. Mulai dari momen-momen menarik dari reality show, konten di balik layar, hingga cuplikan siniar atau podcast teman-teman ya. Dan ngomongin soal K-pop Demon Hunters ya, ternyata mulai 20 Juni ini akan bergabung di Playground melalui koleksi baru yang terdiri atas 6 mini game termasuk Hanmon Beats yang memungkinkan anak-anak ini mengikuti irama lagu favorit mereka, serta DJ Mixer nih yang memberi kesempatan untuk bereksperimen dengan tempo dan juga efek suara dari lagu-lagu dalam film tersebut teman-teman ya. Nah, fitur ini juga tersedia nih untuk seluruh anggota Netflix tanpa biaya tambahan ya. Dan Netflix Playground ini dirancang bebas iklan dan juga tanpa transaksi dalam aplikasi teman-teman ya. Netflix ini juga terus mengembangkan nih berbagai koleksi pilihan dan juga halaman tematik ya untuk membantu pengguna ini menemukan tontonan berikutnya nih, karena memang berdasarkan minat yang sudah mereka sukai ya. Karena memang teman-teman ya, ketika kita udah nonton di Netflix nih, karena memang banyak banget pilihannya ya, itu kadang kita susah nih, aduh, habis nonton film ini kita nonton film apa ya. Nah, dengan fitur klip ini teman-teman, semoga itu bisa terbantu dan semoga segera rilis di Indonesia teman-teman ya. Jadi kita bisa scroll-scroll di Netflix gitu ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081 3333.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan kali ini ada informasi Teman Pro 2, masih di pagelaran Piala Dunia 2026 Teman Pro 2 ya, yang mana ternyata dari pemerintah Amerika Serikat ini mengerahkan sistem pertahanan anti drone Teman Pro 2. Nah, ini adalah sebuah upaya pengamanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat ya Teman Pro 2. Ini juga udah meluas ke wilayah udara nih, karena memang lembaga penegak hukum ini bersiap nih untuk menangani aktivitas drone, mulai dari gangguan kecil hingga ancaman yang serius Teman Pro 2. Ini buktinya, ini ada 60 lembaga penegak hukum di tingkat lokal, kabupaten dan juga negara bagian di wilayah yang memang baru-baru ini menjadi tuan rumah pertandingan telah menyelesaikan program pelatihan federal pertama Teman Pro 2 ya. Dari jenisnya yang bertujuan untuk membantu mendeteksi dan juga mencegah penyusupan drone tanpa izin nih di dekat tempat penyelenggaraan Piala Dunia ya Teman Pro 2, dan juga acara penggemar terkait Teman Pro 2. Dan pada hari pertandingan nih, semua aktivitas penerbangan termasuk drone akan dilarang dalam radius sekitar 5,56 km ya. Jadi ya 5,5 meter kayak gitu Teman Pro 2. 5,5 km maksudnya ya. Jadi agak lumayan jauh Teman Pro 2 ya. Hingga di ketinggian sekitar 914 meter Teman Pro 2 di sekitar stadion yang terdaftar nih. Nah, memang ini juga ada pengecualian ya. Ini tidak berlaku bagi orang-orang yang mungkin diizinkan nih oleh pengontrol lalu lintas udara. Dan selain itu, di lokasi acara penggemar tertentu juga drone dilarang dalam radius 1,85 km ya, dan juga hingga ketinggian 305 meter kecuali diizinkan Teman Pro 2. Nah, buat kamu Teman Pro 2 dan juga mereka yang nekat untuk mengoperasikan drone di area terlarang tanpa izin, ini dapat menghadapi denda sebesar $100,000 Teman Pro 2. Ini sebuah denda yang sangat fantastis ya Teman Pro 2 ya. Dan termasuk penyitaan peralatan dan juga penuntutan pidana federal Teman Pro 2. Jadi dari aparat penegak hukum federal akan mengidentifikasi nih operator dan juga menyita drone dan juga membantu dalam penuntutan Teman Pro 2 ya. Memang Teman Pro 2 ya, ini memang harus dijaga dari darat dan juga udara Teman Pro 2 agar tidak menimbulkan beberapa masalah-masalah yang ada di luar kendali Teman Pro 2 ya.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Jaga Malam kali ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2, penggemar film dari Hereditary ini ada kabar baik teman Pro 2 ya, karena ini dari sutradaranya yakni Ari Aster ternyata sudah mengakui nih teman Pro 2 bahwasannya dia ini udah bikin cerita dari prequel Hereditary teman Pro 2 ya. Tapi memang sutradara tersebut belum berencana untuk menjadikannya film. Kenapa teman Pro 2 ya? Hal itu baru diungkapkan oleh Ari Aster dalam sesi tanya jawab setelah pemutaran film tersebut di Egyptian Theater melalui Gold Derby pada hari Minggu kemarin teman Pro 2 ya. Katanya ini memang teman Pro 2 dia ini menulis prequel untuk film ini, dan seperti diberitakan pada Variety teman Pro 2 ya, kata dia tuh rasanya tidak pernah ada waktu yang tepat nih, karena ini prequel dan bukan sequel nih. Jadi dia tidak tahu arahnya kemana teman Pro 2. Dan sesi itu juga Ari Aster ini juga seorang sutradara dari Midsommar teman Pro 2 ya, ini ternyata mengakui bahwa dirinya ini menolak nih disebut membuat film horor tingkat tinggi bersama Jordan Peele dan juga Robert Eggers teman Pro 2 ya. Katanya dia ini benci dengan istilah horor tingkat tinggi ya, terutama karena itu semacam kotak yang disematkan kepada dia, dan juga penggemar horor ini merasa tersinggung kata Aster teman Pro 2 ya. Dan Hereditary ini merupakan debut penyutradaraan film panjang Aster, dan juga menjadi film ini sebagai salah satu film horor ikonis teman Pro 2. Film itu dibintangi oleh Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro dan juga Gabriel Byrne teman Pro 2 ya. Aster ini kemudian mengisahkan sineas Danny DeVito sempat mencoba membiayai Hereditary nih, tetapi rencana itu gagal ya, dan pembiaya yang akhirnya dipilih Aster diakui membuatnya melewati salah satu masa tergelap dalam hidupnya teman Pro 2. Keren banget ya. Dan kalau kita ngomongin tentang Hereditary teman Pro 2 ya, ini mengikuti keluarga Graham yang kehidupannya ini sederhana. Mereka mulai berantakan secara brutal setelah kematian neneknya yang tertutup teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin Hereditary ini udah tayang perdana di Sundance Film Festival pada 21 Januari 2018, which is udah hampir 8 tahun yang lalu teman Pro 2 ya. Dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 8 Juni 2018 ya. Dan tentu saja film ini juga mendapat pujian dari banyak kritikus teman Pro 2, dan juga sukses secara komersial nih, karena film ini menghasilkan 90 juta US dollar dari budget produksinya yang hanya sebesar 10 juta US dollar teman Pro 2. Gimana? Apakah kamu akan siap dengan adanya prequel dari Hereditary teman Pro 2?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Janji sumpah dari Marcelo Tahito ini menutup perjumpaan kita teman Pro 2 ya. Kalau Marcelo Tahito berjanji dan juga bersumpah, aku juga berjanji teman Pro 2 kita bisa bertemu lagi di udara di kesempatan-kesempatan yang lainnya teman Pro 2 ya. Karena ini udah mau jam 11, ini waktunya Bagas untuk pamit dulu teman Pro 2, tapi jangan khawatir. Nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik teman Pro 2 yang akan menemani malam kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 tadi teman Pro 2 ya. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Bagas pamit, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pot ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Untuk edisi hari ini, di hari Kamis 11 Juni 2026, ada Safa dan juga Tania yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di sini. Dan for sure ya, lupa ngomongnya ya, jam 5 pagi teman Pro 2 akan ada cerita panjang dan juga single-single listening untuk penemani kamu beraktivitas. So have a great day. And ini dia cerita panjang untuk hari ini.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memilih kita semua menjadi hamba-hambanya, menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya, yang senantiasa selalu berbuat

0: kebajikan. Semoga umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat menjadi bermanfaat, khusus untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk orang lain. Rasul dawuh, Rasul bersabda, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi siapapun. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan hidup kita menjadi orang-orang yang terbaik yang bermanfaat bagi siapapun. Teman-teman Pro2 yang dirahmati oleh Allah, Islam ini adalah agama yang sangat mudah dilogika. Suatu hari Musa menghadap kepada Allah atau berbincang kepada Allah. Kebetulan Nabiullah Musa alaihissalam ini berjuluk Kalamullah karena bisa berbicara dengan Allah. Suatu hari beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, amalan apakah yang engkau suka dariku? Amalan apa yang paling engkau suka dari ibadah-ibadahku? Apakah sholatku? Apakah hajiku? Apakah zikirku? Wahai Allah." Allah pun menjawab, "Wahai Musa, sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena sholat, engkau terbebas dari faksa dan mungkar. Engkau terbebas dari kemungkaran. Engkau terbebas dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Karena engkau dari sholat yang terbaik. Wahai Allah, kalau begitu apakah hajiku?" "Wahai Musa, hajimu itu adalah hanya untuk dirimu sendiri. Karena haji, engkau dapat bertafakur dan memenuhi seruan dan panggilan Allah. Wahai Allah, apakah puasaku?" "Bukan Musa, karena puasamu hanya untuk dirimu sendiri dan aku. Puasamu hanya untuk dirimu, karena dengan berpuasa akan mengekang hawa nafsumu dan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa." "Wahai Allah, apakah zikirku?" "Bukan Musa, karena zikirmu hanya untuk menenangkan dirimu dan engkau semakin dekat kepada Allah." "Lalu apa, wahai Allah, amalan-amalanku yang paling engkau suka?" Allah pun menjawab, "Wahai Musa, di saat tetanggamu membutuhkan pertolongan, di saat tetanggamu membutuhkan, di saat orang sekelilingmu membutuhkan pertolongan darimu, maka aku ada di situ dan aku sangat menyayangi atau menyenangi, bahkan sangat menyukai amalan-amalan yang kamu sampaikan atau yang kamu berikan kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada orang-orang di sekitarmu." Teman-teman Pro2 rahimakumullah, begitu indahnya Islam ini. Islam ini adalah agama yang sangat damai. Islam adalah agama yang mengutamakan kebersamaan. Islam adalah agama yang selalu menolong yang lemah. Menolong yang lemah, menolong yang terpinggirkan, menolong yang golongan yang terkecil, menolong yang tertindas dan yang lain. Dan itulah kebersamaan dalam Islam ini, indahnya seperti itu. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, semoga kita dapat seperti yang disampaikan oleh hadis ini. Karena apa? Mari kita menjadi Islam yang terbaik, Islam yang selalu menolong orang lain. Apapun yang kita lakukan selalu bermanfaat bagi orang lain. Harukum anfa'ukum linnas. Kita bawa Islam ini dengan sejuk. Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam yang mendidik, bukan menghardik. Islam yang membina, bukan menghina. Islam yang selalu memberikan solusi dan jalan keluar. Islam bukan agama yang menjadi jalan semakin buntu, menjadi jalan semakin tertutup, tapi Islam memberikan jalan keluar apapun itu masalahnya. Karena dalam Islam ini kita selalu mengedepankan kebersamaan, bermusyawarah, dan tentunya dibarengi dengan dasar-dasar Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad ulama. Maka dari itu Islam mencontohkan bagaimana indahnya kita dalam kebersamaan. Kalau kita melihat bagaimana manfaat daripada zakat, manfaat dari sedekah, itu tentunya untuk mengangkat yang kecil, akhirnya berbagi termasuk pada saudara terdekat kita. Dalam hal harta, dalam hal kepunyaan, dalam hal kepemilikan, Islam sangat mengedepankan rendah diri dan yang lain. Dan itulah kita mengutamakan orang lain. Ada beberapa ayat tentang harta yang mengutamakan atau kebersamaan. Contohnya yakni watidal qurba haqqahu wal miskina wa binasabil ila akhirih. Dan di antara hartamu ada hak daripada keluargamu dekat, fakir miskin dan yang lain. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba. Dan keluarkanlah sebagian harta yang kamu cintai kepada siapa? Kepada saudara dekat, kepada yang miskin, kepada orang-orang yang yatim dan yang lain. Itulah pentingnya kita berbagi dari hal yang kita punyai. Dan tentunya kita sebisa mungkin untuk selalu berbuat kebajikan, lebih-lebih kebajikan itu yang berkenaan dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup bersama dengan indah, dengan rukun. Dan itu yang dikedepankan Islam. Semoga sedikit ini ada manfaatnya. Ada kekurangan yang mohon maaf. Semoga masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dah, udah, udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, band indie pop asal Surabaya, Pausicles kembali merilis single terbaru berjudul Bittersweet Memories pada 5 Juni 2026. Lagu ini menjadi karya terbaru dari grup yang beranggotakan Jokom, Jaya Indra, Rian, Rizal, dan Edo yang dikenal dengan konsep musik happy set pop. Lagu tersebut mengangkat kisah romansa masa SMA yang pernah dialami sang vokalis yaitu Jokom. Ceritanya menggambarkan kerinduan, penyesalan, harapan akan kesempatan kedua, hingga proses menerima kenyataan dan merelakan orang yang dicintai. Bittersweet Memories sebenarnya merupakan demo awal Pausicles yang dibuat bahkan sebelum single debut mereka yaitu Orange. Awalnya lagu ini memiliki nuansa rock yang lebih kuat, namun mengalami banyak perubahan hingga akhirnya hadir dengan warna pop yang hangat dan melankolis. Proses produksi lagu berlangsung cukup menantang karena seluruh personel kini tinggal di kota yang berbeda. Sejak Desember 2025 hingga Mei 2026, mereka mengerjakan lagu secara jarak jauh sambil melakukan berbagai revisi dan perombakan aransemen. Lebih dari sekedar single baru, Bittersweet Memories menjadi penutup era Fall Spring yang sebelumnya diperkenalkan melalui EP Everything in Between, dan lagu ini sekaligus menjadi jembatan menuju album penuh perdana Pausicles yang tengah mereka siapkan. Informasi berikutnya teman Pro 2, masalah gizi pada lansia tidak hanya berupa kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan asupan yang dapat menyebabkan obesitas. Kedua kondisi ini sama-sama beresiko menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani dengan baik. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, Catur Saptaning Wilujeng, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi fenomena double burden of malnutrition, yaitu kondisi ketika kasus kekurangan gizi dan obesitas terjadi secara bersamaan, termasuk pada kelompok lansia. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui status gizi lansia, dan kekurangan gizi biasanya ditandai tubuh kurus dan penurunan massa otot, sedangkan obesitas ditandai peningkatan berat badan berlebih. Lansia yang mengalami malnutrisi membutuhkan asupan energi dan juga protein yang cukup. Pemberian makanan juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik, terutama kemampuan mengunyah dan kesehatan sistem pencernaan. Untuk mengatasi penurunan nafsu makan, keluarga disarankan memberikan makanan dalam porsi kecil, tetapi lebih sering, serta menambahkan cemilan bergizi dan susu sesuai kebutuhan. Namun, suplemen tetap tidak boleh menggantikan makanan utama yang bergizi seimbang.

0: Teman Pro2, sekian berita Pro2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.

0: pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dua.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Pagi. Ini emang harus udah ini ya, boost up energi lagi ya di pagi hari.
0: Iya. Benar. Tapi bagi hari ini teman Pro2 ini ya lagi dingin-dingin ya,
1: dingin
0: seperti biasa.
1: Sih.
0: Itu kayak yang aku bersin-bersin mulu, ya Allah.
1: Ini aja AC masih belum dinyalain ya di studio.
0: Betul, ini aja kayaknya kalau gak ada AC misal kita aman sih, karena udara dingin luar masuk ini, seperti itu ya.
1: Jadi waktu aku berangkat, dinginnya dingin banget sih.
0: Iya kan? Jadi memang teman Pro 2 gak heran, karena memang sampai perkiraannya September ya kayaknya, awal-awal September ini kita bakal dingin terus,
1: bedidingnya lagi.
0: Dia udah tahu. Ya pasti teman Pro 2 bagi hari ini deh, Safa dan juga Tani yang bakal nemenin kamu. Banyak banget informasi terupdate bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10 ya. Jadi pastikan terus kamu di sini teman Pro 2, last move dulu ke single yang satu ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasal.

0: This One Teman Pro 2 adalah single dari Griffing ya, dengan Dreams yang sudah kami hadirkan untuk kamu di pagi hari ini.
1: Betul, ini judul lagunya Dreams, tapi jangan lanjut mimpi ya kalian semua teman Pro 2. Tahu-tahu ini waktunya beraktivitas tiba-tiba ini langsung lanjut tarik selimut
0: gitu. Kadang-kadang tuh beberapa orang yang mungkin harus ke kampus atau bahkan harus sekolah dan juga kerja gitu.
1: Betul.
0: Ya, karena udah lelah banget kayak pengen tidur lagi gitu.
1: Apalagi tapi, di ini lagi. Cuaca-cuaca yang dingin-dingin gini kan enak banget ya tidur selimutan anget gitu.
0: Bener banget, tapi gimana lagi teman Pro 2, kita harus menghadapi realita.
1: Betul.
0: Oke deh, info pertama untuk pagi hari ini juga datang dari FIFA 2026 ya, di mana kabarnya sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir ini juga terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA yang akan berlangsung di Mexico City di hari Kamis tanggal 11 Juni, which is like today ya. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan sampai rangkaian seremoni resmi ini telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara.
1: Dan Piala Dunia FIFA 2026 ini akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan nih teman Pro 2. Dan turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang akan diikuti 48 negara peserta nih. Jadi selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara sekaligus nih. Jadi ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
0: Terus habis itu teman Pro 2, FIFA juga ternyata udah nyiapin seremoni pembukaan ya berskala yang besar banget. Ini melibatkan sejumlah musisi internasional, di mana selain di Mexico City, seremoni khusus juga bakal digelar di Kanada dan ternyata Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bareng gitu. Nah, panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick off turnamennya, di mana ajang ini diperkirakan jadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA pun Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia ini adalah perayaan global yang dinikmati masyarakat di seluruh dunia. And that's why seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan dan jadi ciri turnamen ini.
1: Dan menurut Presiden FIFA sendiri, ini rangkaian pembuka juga akan dimulai di Mexico City dan nanti akan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles nih teman Bro 2. Dan seremoni tersebut ini akan memadukan unsur musik, budaya, dan juga sepak bola ini sendiri yang juga merepresentasikan identitas masing-masing dari negara tuan rumahnya itu ya teman Bro 2. Dan juga Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diikuti 48 negara peserta. Ini meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya ya teman Pro 2, which is di tahun 2022. Dan penambahan jumlah peserta ini juga menjadi salah satu perubahan terbesar nih dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dan dengan format baru ini, jumlah pertandingan juga meningkat gitu ya menjadi 104 laga dan seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.
0: Wow, yes, ini udah mau kick off teman Pro 2 ya. Emang keren banget sih kayak apa namanya tuan rumah bersama konsepnya dan habis itu dilaksanakan di 3 negara sekaligus
1: dan itu
0: gitu
1: bareng
0: ya.
1: Gitu ya pembukaannya.
0: Wow, itu benar-benar kayak rame banget sih teman Pro 2.
1: Seru sih kayaknya ya.
0: Dan mungkin kemarin malam kamu juga sempat dengerin ya untuk acara pesta bola kita di hari Rabu malam.
1: Betul.
0: Kemarin sama salah satu pengamat bola yang legend banget di Indonesia, Bungkus, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kamu gak sempat dengerin, gak usah khawatir karena minggu depan di hari Rabu juga masih ada acara pesta bola khusus di Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman-teman gue, selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Dan di luar sudah mulai cerah. Happy
1: mulai
0: banget ya.
1: Mulai ada nih matahari-mataharinya.
0: Betul. Dan ini pasti juga teman-teman produk informasi selanjutnya ini datang dari NASA yang secara resmi ya ngumumin 4 awak yang bakal menjalankan misi Artemis 3. Berbeda dari rencana awalnya, misi yang dijadwalkan di akhir 2027 ini gak akan langsung menuju bulan ya. Penerbangan ini bakal difokuskan sebagai latihan kompleks di orbit rendah bumi, di mana uji coba ini bertujuan menguji perangkat pendaratan bulan yang dikembangkan oleh SpaceX dan Blue Origin.
1: Betul, dan pengumuman awak ini dilakukan oleh administrator dari NASA yaitu Jared Isaacman dalam presentasi khusus di Houston pada hari Selasa 9 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan komposisi kru ini juga memadukan pengalaman tinggi dengan kehadiran astronot baru nih serta kolaborasi yang internasional, teman Pro 2. Dan juga ada Randy Bresnik yang ditunjuk sebagai komandan misi dengan pengalamannya juga udah 3 kali penerbangan luar angkasa nih, teman Pro 2. Lalu ada Luca Parmitano dari Badan Antariksa Eropa yang akan bertugas sebagai pilot dalam misi ini, teman Pro 2.
0: Ada juga Andre Douglas, ini jadi astronot pemula yang dipercaya sebagai mission specialist mewakili Amerika Serikat. Terus ada juga Frank Rubio, ini turut bergabung sebagai mission specialist juga sekaligus pemegang rekor penerbangan luar angkasa tunggal terlama dari Amerika Serikat. Misi Artemis 3, teman Pro 2 ini bakal melibatkan 3 peluncuran dan 2 kali proses docking ya di orbit terendah bumi. Pesawat Orion nantinya bakal berlabuh dengan 2 wahana pendarat bulan dalam simulasi misinya. Dan walaupun gak mendarat di bulan, misi ini pun jadi langkah penting ya menuju eksplorasi manusia ke permukaan bulan di masa depan. Uji coba ini pun menjadi fondasi Artemis berikutnya yang menargetkan keberadaan manusia secara berkelanjutan di bumi.
1: Di bulan, Safa.
0: Salah. Ya, kalau bibi kita udah berkelanjutan. Salah, masih lagi. Belum sarapan. Ya gitu. Bakal